0: sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemah ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat nganjur diri berubat buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu ada perintah Sarawak ngau YFM.
1: 5 minit dah lepas pukul 8 pagi.
2: Ya, lagi sekolah syalai ngau kami penggerak pagi YFM pagi hari 4 kita hari tu. Tentu ya tuan nak diri aja ada cah.
1: Ya, selamat pagi Mel.
3: Selamat pagi Ken Tun. Ngau berita pagi tu?
1: Lain membunyi sama kan. Ken Tun. Lepas tu kayak Ken T, U, T, Ken Tun.
2: Ya, kan ni ngau punya kantian. Saya buku pagi tu.
3: Ya, lawan tanda-tanda. Ya, si ngaruk banyak dah aneh.
2: Ya, si ya. Maya tu si benang benar deh. Utai nyong kuda utai mau perut di to. Okay, jadi ya pagi itu melengkian lah. Kita berarti ke nanti bawa mata aku benda-bendanya tu kira hari mata aja aku.
3: Oh.
2: Bakap sih kurang mimit sebuah pedakku. Pedakku tu kasar. Di buat ke negeri kucing kita pagi itu.
3: Ya, nanti dia asai kaku pagi itu desem, bakal di luar konti kita, nanti bakal 2-3 hari itu ke udah, nanti kita pansut, mesti berasai berpedik mata kita, hidung kita pun pedis ke kena ke, kan seput. Pagi itu bisi munyi kenuan tadi, bisi kira ke bisi kurang mimit, laban maya aku kenurut gawak pagi tadi, ne, bisi bekau hujan pak jalai deh. Laban malam tadi, kita jenak tidur, ada ninga bunyi hujan, pagi aman, tadi nurut, pada jalai deh basah deh. Kanya kini sebut untuk tadi ya besi kurang bimit pagi to.
2: Ya, amatnya laban nanti ada praktik punya kereta dari aku tadi cak. Tama pangsu orang kereta lepas punya tama dia kunci besi boleh nyintak seput bimit. Lama tu saya kena tekan dah nanti aku.
3: Ya betul.
1: Ya, ini matang besi hujan bimit tang nak lama lah.
2: Yang kali tadi bengkak laban besi pernah berita mendak ke sida dekat berengkak kemudian hujan bengkak 3 hari bulan. Jadi itu efek yang saya kuasa cak. Harap ke besi surut gitu melaban siti pengirau nanti bakumpul deh
3: ya.
2: Minggu baru nembiak ke sekolah.
3: Iya betul.
2: Nggak kembiak lu pelajar ya kalau begini mau jauh jauh tahun tu, tinya mau terjanggal nangi mai kalau bagi sudah ya kekang ambil proses PM ke tahun tu.
1: Betul. Ya. Banyak gila minggu tu nah nembiak kemisi sekolah sebulan tu balat.
2: Tahu lamanya kira dah dalam sejul sudah rileak menya. Nggak kira rileak kalau lama, lama takut mai aku. Rileak kalau lama aku nanti rileak kalau lama ikut tumbuh.
1: Kemana? Sebalah apa indah pun tu sehati.
2: Ya mah.
1: Kita nemu besar nyawa halaban. Jaku pasal anak bagi tu cerita kita buat SSL tu.
2: Ya.
1: Namanya kadanya lah orang laki lebih hegi. Lebih banyak sedak ke buan ke bala anak tu. Kalau anak sedak ya danau ini tuai. Tajapan namanya ngasai kediri tadi udah betul tu itu kerjanya tadi. Anak dah beri gari, beri makai, beri mandi, lagi kena anak orang.
2: Ya, mama. Lepas nanti bersebut lelaki ke bebuan tu, Cak. Mission lelaki tu senang. Anak kenyang, anak cukup tidur,
1: nusu,
2: anak nanya, Pak. Pak lelaki tanya udah komplit. Lengkap magang nak. Entang tiba kita Indonesia layan mimin pada aku melau.
1: Betul kan nyame?
3: Bisi betul, bisi ndak ga.
2: Ya mada.
3: Ya kenda aja ne. Ya mada kendaan kurang tu tadi ne. Nanti baka di rumah. Nak kisah mah tu tadi nanti baka aku tu tadi nantu berkira mai ga tarik kena anak tu tadi de. Nanti mindah tu tadi berumah tu bisi katanya nanti hari malam. Nanti hari malam nanti bakal apa sih dah ya. Nanti malam aku sikit ngasuh anakku ngena tancuk panjai nanti tindak malam laban celat deh anak tu tadi nanti sudah ibu puak di nemu mana mian nanti ya dari pagi sikit tadi ngelali ya puak kediri ya kediri nanti bakal apa sih dah ya. Tapi pandai uliah, tapi putus ke baka boxernya. Asal kena nak ni dekat baka nyanti baka aku.
1: Asal tancut aja.
3: Asal tancut aja deh. Nanti baka aku segi mesti tancut panjang nanti malam hari. Nanti apa yang sedaya. Nak tancut tadi banyak tahu banyak ada yang masalah.
2: Betul aku yukong apa hidaya. Bukan macam. Bukannya kita dengan suara kita tu keganjang tino pak. Tancut ya.
1: Banyak lah tadi dilema ya.
3: Ya ukai laban. Ina itu tadi demo aneh itu lagi lalu melukau tindu ada celap lagi apa sih tak nyajen eh mati tindu ina sudah tu lagi bisa angkat kemek semua terdani medanak yang melukau badia yang gebab kepua lapan demo pua aja segi nak ngelalian ya.
2: Betul. Aku kayak kenyak kali kali tumbal leh. Bah kami laki si generasi nembiak itu generasi nembiak nakal celap nak tanangan. Aku tadi aku kalah kagai main anak aku ngagain dua siti itu tadi. Nur yang nakap penyelap apa? Pagi aku mulai nyu dua lapis puak kena aku kumbuk dia. Bawa malam bawa bedai metro banyak. Pada aku nak aku sambut jangan kang kak nenek nama. Boleh apa perlu lagi?
1: Iyalah. Yang tadi anak kita nak sama agak bisik kena kal agak.
3: Ya,
1: tak, ya, alasan orang sida indah itulah. Tajak ban anak yang tadi segi dah meruan dah tancut tu nadanya dah tancut.
2: Apa yang kau kaya? Mungkin kita ada. Enggak kemudian kena tancut pandak. Kadang-kadang kena tancut pandak nanti ke patung pandak raga. Mesti kata pandak puas. Okey, jadi bisi nak dilema kerja jadi begitu. Yeah. Utai ke asai kita ke laki itu tadi.
1: Udah dah betul.
2: Dah betul. Udah keman. Tang bahasa dia Indo. Oh salahnya bedau. Nak tahu enggak biar kenya tahu pos yang komen kita. Pagi tu SSL semua salah laki.
1: Nah, lagu Ari Shazlina Baby. Berinang kita pagi tu.
2: Terus asal sekolah siapa? Trio pagi SSL.

0: Ini Bisindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
1: Statistik mandang ke penusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agak ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, ngiri.

0: Okay, SSL pagi hari 4 tu bakal selama tim apa kibian dan ni kena.
1: Ya, saya ku banyak bala tim apa kibian pagi tu dan ni ngau ati kergaca.
0: Ya, nama hal
1: hari 4 tu kita mesti berada hut kita lelaki mesti kuat.
2: Nama mesti hari 4 aja.
1: Lepan nak nemu aku ke buah lepan hari 4 tu laki tu mesti kepada diri kini nyebut tu siku laki ke menonjol lepan hari 5 hari 6 hari minggu mesti kak dikontrol ya.
2: Kena kontrol ya ujung minggu
1: lepan nanti ya salah salah step hari 4 hari 5 hari 6 hari minggu hancur program.
2: Nanti apa nama tu buat orang Cina deh pengarap sedaya hari 4 tu nama deh
0: oh biar
2: Nama
0: hal dah.
2: Nanti dalam jago Cina empat tu
0: su.
2: Artinya dai.
0: Kyo.
1: Kyo. Out. Dan jadi aku buat laki tu hari empat yang mesti kali lagi ngaji ketemu kyo dah. Salah step hari empat kyo hari lima hari enam seminggu nanti arti.
0: Okay, cerita kita buat SSL pagi tu. Pasal orang lelaki itu ke danau maya buan anak ada di rumah. Tak japan dah enggak pengemudi mana lah nak.
1: Jadi bah Klimen ugan ke pagi itu cak. Bah penemu yang punya di orang ya kebebuan ya. Nanti datai ke ginti atau ke ship ya bebuan ko ya.
0: Okay.
1: Iba ya. Ya kepentingan mamat anak nak nyaba kak ya niki pun surai berjelangkit belah tibi niki nampuk dari petayis nadai ngawa asal mea nak nyaba arti ya sukses mea pengawak sarinya mese ganyak ya.
2: Ya kenika berjaya ya gimana nak ne dan mesti maya anti maya aku pelabak ku maya nyak ya kebuan tadi ke bala yang ada di rumah pelabak ku dan nanti ya pelai ke rumah pelabak ku maka tengke pecah rumah. Lama yang percaya ibu nenek deh.
1: Nanti bapak kami lakinya me pemujur deh. Kini botol beribuan karena aku selesai ke siti jauh tak kenangi ku deh. Pi maya leban indah ku selalu kami lak yang anak ku. Lebih maya mak ku si pengawak bukai bunga aku tanya. Pernah ku sampai dalam makian tiak ku deh. Anda nanya nanya ni nenek ni nenek. Lebihnya soalan cuma mas. Leban ti dan nanya ni nenek ayam matanya si genti kalah buahnya.
0: Anu ditawar lah.
1: Anu ditawar. Benar mungkin ngelimpau ya banyak kadang benaya mainnya ya rindang main titua lak main titua ya rindang nyuntir ini lak wana sanjak putih pasut pemulutnya ni nenek tiap mana orang bukainya ni mak tiap nyebut ni mak tu sati ya bala laki ya seko nepi aku deh cak
0: gede nanya ni mak
1: next
0: okay kita mesti Madam Cat Arita Tau pagi tu. Cerita pasal topik kita itu pagi itu ku ingat ke petuai ku kuno ke ya dasuah ya buan anak ya maya umur anak 2 tahun coba ya bisi pengawak lebih mayanya pengawak biro induk lah kali ya pulih ke rumah pedak ya anak ya benon tindu tindu anak yang mana tang malik atas anak yang kena helmet bersikal tindu kena helmet bersikal tanya ya sanu nama hal nya tinduk kena helmet basikal laki yang dah kia nangi ke ngai kepala ait pantuk pe dinding ya tu meri helmet ya saya tang saya ku cover laki ya cover na saya ku anak ya benung pemain tertidur
1: tertidur
0: saya ku lah
1: entah bisi ke cak tu baru-baru tu cak kini buat tu tadi menantu kaban aku ya tu tadi anak ya tu tadi anak induk cak anak tu tadi kira becik ke klinik mana. Jadi ya tu tadi kira ngebas kan lengah kuco. Dia ya, sekali menantu ngucuk pernah menantu ucuk yang benar kena helmet.
0: Tidak kak tidak.
1: Nanti tidak cak. Bermain tambah helmet. Nama kebuahnya nyet-nyet tanya ke ya. Nama kebuah ni masuk ke tupi ngai kepala yang mensual.
0: Betul lah safety first.
1: Safety kita, first.
0: Lebih kami laki itu safety nya pemadu nama penting nak.
1: Ya mana nya nanya nama kena dengan mata ke deh. Kau kena nanya aku sih cita cak. Nama kena dengan mata ke deh. Biar dia mukanya tahu ilap mimet. Jadi sebetul palanya lagi. Taman saya kebiasa cak menantunya jari belum megah joystick.
0: Oh, ya.
1: Main PS5.
0: Benar-benar sibuk.
1: Sih urusan masing-masing. Jadi yang ngai fokus dia terkacau ngai karena itu pantau lu nyaba pasuk ke helmet.
0: Betul lah nya.
2: Ya, Siti gitu tuan. Engkau ya tu tadi ngai ngelara anak anak ya tu tadi deh. Ngai kelegi anti dirara lagi alu ngekal nyabe lagi. Ya
0: lah.
2: Ya lu lah ke aja menya tadi.
1: Ya mai, dapatnya tadi pulai kecita ku tadi bantik dah dirara. Kami kelaki larana. Ya udah buka ya. Mami, ujung lagi bilang ke mami, nanti dia mami ikan giga besar lah ujung lebarnya.
0: Kira daddy lagi giga ke mami.
1: Tipe mendidi dia tu pergi pulai, jadi pergi pulai nyak ngai kau mami.
2: Okay, kita bisi mami ini tu kaya nanti baku kaya nanti lah tentu irau ambil sama ngasai berkeni sidak lelaki beribun kaya. Kadang kita induk pun ke me time ke dirimpu kaya laban ukai semua gak tu se nya ga balane ti sida ukai jenis ke kelalu manca kia dani beri tusu mandi makai tinduak kia kita semina ngemata kaja kia tang utai ti ngirau kia ianya kerasa berumah segi temera kia laba lelaki beribun sida ya fokus siti haja kia tadi ada mungkin kia berkemas bersumai malau utai berdapur kia madah nadai hari nyaga anak jak kerja sarito ko jaku nyawutnya aja jadi kelasan kia kebenaya laban ngai nadai nemu bagi utai kepatut di kerja ko ya.
1: Oh, lama laki tu kami sikit bangsa ke silia ni cak. Arti silia mesti ke fokus. Ya. Ya naulah ngerja utai mati tasking laban ya fokus pas siti utai dia. Ya.
2: Munyi ke kita ngelama tu ba SSL mega relaki tu tadi sida ya na uliah ngerja pengawal mati tasking tadi. Fokus ke siti ja. Munyi ke kita sebab tu ya dah berapi. Berapi ja na uliah masa
0: pinggai. Oh, na uliah. Takut pinggai lagi tamak lang kali. Pinggainya kena sumah lagi.
1: Salah lagi umur tu gue biji. Oh.
0: Ya, tu punya pasukan
1: nama. Dan si Tete katanya aku baring tu umil le, di ke jadi naik le. Ketika lembu mai ditinggal ke budak di ngau apa ya kediri di si pengawal pulau. Semuanya jam dua pulaunya. Bisa pergi rau kena hati dia tinggal ke anak di kediri ngau apa ya jak.
2: Aku nanti bala kumpul de Tun Ken. Nanti irau ku lawan apa sedaya tu mentas ngesedaya. Minak nyak tadi meh rumah bakal tekep cah.
1: Laban mesti sekedar kes tu tadi sekedar inai cah lama ya nantu harap hingga ke laki ya kediri cah biar ya nganjuang indaya atau kentua tadi telefon dulu mak aku dari rumah tulung apa sanu tu bukan nulung apa sanu jaga anak cah nulung mata apa sanu jaga anak ya.
0: monitor jadi mandur lah
1: mesti kena sepuluh meter ke sikon ya.
2: Tanya betul ada cerita gak orang laki tadi aku nak nak ngomai semua tak bisa. Bakal bala kumpul meh nanti bakal ya ngomai anak itu ke pasar deh. Nanti bakal kita traveling pasar bala anak tu. Nganjo gamal. Pada dia garik anak dia nurun ke gereja ke pasar garik kena tindu. Nanti dia tu meh garik ke pasar kena anak aja ke cerita masalah lelaki
1: itu. Nya lagi aku nyawa tu semuanya kita mau berenang dulu pagi tu ni cak.
0: Ya kita belasih lagu Ori Joni aman tu. Nak rangka pengerindu.
1: Oh, jadi kita ke apa itu segini rangka aja. Semua teh pukul rata megang.
2: Kira ke 70% ngagak rindu mana? Apa bunga?

0: Kes culi tau kenem biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai di sekolah, bermain beluar rumah tang dak di kemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tik ngumpan sidak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Yo!
2: Ui, nak mau tanya?
1: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo!
2: Bah, ni kereta nanda?
1: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
2: Oh, ada yang banget tersalah nada. Bah, kita mak meh.
1: Okey, ilak sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada, Kak?
2: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhin depan, tepen kok untuk pintu malannya.
1: Bah, yo, amat tergenung. Haram, lupuk tu ah.
2: Ada eh, terberundi yang kedini kau minta sponsor deh.
3: Ingat yo, main umpah.

0: Lagi apa isu bala nak nurun ke pasar kena baju tinduk.
1: Ya. Yeah. Lalu bala kita lelaki anak baca-baca lebih banyak bibuan. Saja apa itu yang penting anak berjalan.
0: Oh.
1: Tang nanti bah kita memang ke buah gari anak tu penting mai. Lebih banyak konsert pasar ribuan ini boleh kita nyoba ke supermarket kan.
0: Yeah.
1: Kita pun mesti gak kesemat nang. Ngai kita cincin nincai kena. Entang kadang-kadang ngalu ngagai kedai spia perumahan dia aja. Kedai perumahan. Nah, patut gak ngasuh anak dia kena seluar jian kasut belilap-belilap. Ngalu beli sayur japan.
2: Nanti bakal kena tanjut ya ke nyaudah nyaudah luya kurang. Ngai ke tu mana anak tu nyau kena tanjut tajak payah ngagai kedai semer rumahnya dek ken ngetun. Semer rumah. Mesti kita akan kena tanjut ke semat mimit orang ke medak kita. Ha, lagi bakal inai atau leci-leci pada anak orang lagi nyau. Bakal nama.
0: Anak dah betul. Mesti inai tanya lagi. Namanya. Ini nama dah. Peperak lagi dia.
2: Inai ke wajib mengemaji aja kurang anaknya perpera hanya tekengai dengan kita.
0: Wow. Wow. Psikologik dia.
1: Anak tu entity instrument kinaya.
2: Ya, okey nama lagi. Lagi anti anak tu perpera de inai tu ia tu tadi bergaya kurang. Kumai orang nak kene ke nak utamakan anak tu tadi nak kirokan anak kurang nak kirokan anak.
1: Dia jak memaji anak
2: nak. Ya, jak nganta au, nganta si duit anak nolah intu kurang hanya tekengai dengan kami no.
1: Tang pandang mati di melah. Jadi nanti mesti pengirau kan nanti semua kejaku deh. Bukan anak kita tu berkaya, berjalan apa ya. Tidak tahu ke kalau ini tu lama ke kaget deh. Rindu pada anak kita itu kiwut kena gari ke mana. Mesti ya ke mucik kuyuk deh. Ini udah mucik kuyuk. Nah mesti ya ke beranau apa ya yang ke kuyuk.
0: Oh, nak awak beranau aja. Nah yang lu mucik kuyuk apa ya.
1: Kirau pak setang teh kejar.
2: Nak ke dia tu. Nara pengalaman kia aku. Minta jauh lah. Anak pun dah selesai.
0: Saya guna email tu anak ya garik mana-mana. Apa yang kena cepuntung dia asuh ya.
1: Dia ada mana dia? Anak garik mana? Anak garik mana?
2: Dan ke kita nak nemu ke anak ngapai tu ke seputih yang kekini ne. Lagi aku nyasat pula lagi.
0: Tanya ada bunga. Bisa nak kalau orang namanya mencet kuyuk Didi ni.
2: Bisa nak reno kalau renang ke Didi. Dia main jalan ke Didi.
0: Cara siap kawan.
1: Okey, selamat pagi mengenai peninga kita ya pagi tu. Kita bisi jenikul Johan anang nak nyerai maya menua di tuntung penanggung asap tu. Oh, nyuk kasih nyuk cerita asap dia tu. Jadi, nanti komen laban anak udah berumur 30 lebih ya. Nanti utekah dibuat jika pernah beban ke anak tidak ya. Amin sebatang. Nanti akhir ini beban kucuk lagi ke cara tu.
0: Ya, selamatnya nah. Bertuai lagi ke.
1: Ya.
0: Okey, kita bisa Indi Newton dari Selangau begitu. Aku kalah danu ini tuai ku. Laban meri anak ku mandi 2 minit je aku ya.
1: Hai.
0: Lama 2 minit ni nak.
1: Aku kan.
0: Kan kita cuma Egi. Egi 3 minit nak. Ha. Laban baik ya aku ya. Asal anak dah basah. Buat dah basuh semua engkau sabun mimit dah kendas cerita lah aku ya nge bini ku kuno ku ya tu dah meri anak mesti setengah jam lah bila mandi seluah ya aku ya nyoba ke tenuci kereta berkawan dia nuci kereta ke dia meri anak mandi dalamnya aku ya ya ngasuh aku confused. Bakal dia berapa lama dia meri anak dia mandi?
2: Nanti bakal aku. Nanti lama kan nanti bakal aku deh. Nanti bakal anak mit. Sekejap gi ke meriah mandi.
1: Nama mandi tu mesti kira minit kira sikit enggak.
2: Nanti bakal baby suba. Enggak amat lama ke meri mandi deh. Dapat baby kita ikat berkadai-kadai meri mandi deh. Nanti hanya udah besar dia tu. Shampoo di pala ya, lu unsur di sabun tubuh ya. Lu tanya-tanya ha. Aku lain ngintingnya ku. Aku nak nemu inai ke buka yang tiba aku. Nada lama meh.
0: Ini kita main anunya yang namanya itiat kuning.
2: Nada lama rumah aku. Nada kula.
1: Nanti bakal skill aku. Nanti aku beranak mandi. Lain gak ngerti aku. Kau bakal sadu mimian. Oke, first nama gaduh.
0: Berus kawat. Kawat lah. Tama alam bilang mandi.
1: Kau anak kawat.
0: Oh, kom. Engkau tetap kawat lo.
1: Abros gigi ya, abros gigi. Asal dah pupuk, masuk. Banyak buka paip, buka mandi. Udah basah buah, udah Sempu lama ku kelirik cak.
0: Oh yang pu.
1: Angin ngerjau tanya kelirik megang.
0: Oh sikit lah kini kelirik lah.
1: Lah ku kelirik.
0: Okey kelirik. Okey nemu.
1: Udah kelirik, udah nemu. Udah megang, udah okey sabun semua udah dah. Okey udah. Dah asuhnya ngelap pebak kelirik. Dan tak tahu bayi ni nama apa bayi di togu si sabun membuat.
2: Apa ya buat apa ya mesti sabun
1: buat mesti sabun buat nak tapi kamu mata Indo tu tajam
0: ya
1: aku tahu
0: sili ya
1: sili ya tu kim sabun
2: ya sikit ama silianya sikit ngaku ku bukan nama nanti bakal ada laki tadi nanti yang ingat barang depan mata ya nak temu ya nanti kita ya nama ada temu rawuh batas kita ada baruah ya empai kita neke empai temu barang ya dah kita neke buka ya pintu lalu terpedak ke barang ke diga nya. Ha, aku pun ada nama kene mata lelaki tu.
0: Mesti temu lah adanya.
2: Temu?
0: Kunci apa bunga kah?
2: Barang ya.
0: Barang. Ha,
1: barang ya. Jadi nya kebah ya, ani rau kene jadi ketemu ke laki bangsanya deh. Lebih segi nak muda

0: Gitu, lagu Ari Betty.
1: Terus sama yang kita mata begetil. Anak aja tentu pagi begetil, tengah kebarang nak temu.
2: Ya, dinganya, kayak dengan kita tinggal.

0: Satu aku kuat tu.
1: Satu.
0: Dua berdoleh tengah.
1: Aku dua nak sabar aku cak.
0: Ya mana gue tengah ini bedau je bedau meriah.
1: Udah sambung pun aku cak.
0: Oh, sambung tak berdoleh tengah.
1: Ngaku sambung kita mencepur wak baru.
0: Baik dia tergak. Cuma tak lupa dua di Sri Aman.
1: Ya.
0: Ia ke satunya ba.
1: Oh,
0: Driso dia.
1: Ingat lah ke. Oh, tulis main-main ba map ilah kita ke jalan ba west deh. Kayak ke salah tulis lagi. Cuma tak apa tak lupa aja. Punya kau kaget Driso sekali mendak datang pasal semanggang.
0: Ni nemu maya musim cuti tu bisip jalai.
1: Ya,
0: kita ke dengah jalai sisir tebian tasik ya. Dengah batal lupa satunya ya nah.
1: Ya, tempat satu.
0: Dua di sama belah udah nganya nah.
1: Aku udah.
2: Aku bedau aku.
0: Bedau.
2: Bedau.
0: Lebatut.
2: Bedau. Laban maya gawai serinya. Ngai dengahnya laban mayu orang dengahnya lagi jam deh.
0: Oh.
2: Kita bawa ke nembiam biat deh lagi kak kemi ngai jadi tuat ngapa?
1: Nanti ngawa pergi lah kerja ada deh pembunga.
2: Kerja.
1: Lagi kak banyak orang pernah mengatur kerja.
0: Okey, lagi pak cerita pasal buan anak tu tadi. Orang lelaki ke buan anak tu. Siti komen dari pendengar kita, Cat Trin pagi itu hari ni atau hari dulu. Mudah ke kita bukain nadai kuntui buah kaya pasal mandi semua meri anak tindu semua tang ko ya Siti utai tena puhati ku bapai tuai ya nya ya kak mat yang gua buat anak ku guna getah belah can ku ya getah kena ikat sayurnya ajak pan aku dah beli getah namanya sanggup buat kembar kemana bisi bunga-bunga bisi katun agik yang ngikat buat kena getah sayur
1: getah kuning ya kadang-kadang merah dua kali aja kuning merah
2: ya pelabak ku ke balai ya tu tadi ngai kiruah deh nya getah ke depan daya nya makin jengkau ya
0: tapi okey nya kena getah sayur nah anak yang ngikat buat anak kena ui
1: betul kena ui ngagi kita mudah
2: ya kan nama getah sayur tu deh getah sayur tu nanti ya buat kami kino tu kena ke kat lekat ya pedih main tadi buka lagi nyak ke ngai nai tu tadi lagi anak maya buka tancam buatnya lagi deh nyom ringi nyabek lagi pai kai kalau ngasai kenya deh
1: nah lepas kami laki tu senak benar tadi kami ka ngelatih anak kami tu kesederhanaan dalam penghidupan
0: betul
1: ada di mimi dah ka high maintenance
0: sidi gi pasal survival ya mel nanti balik kampung atau saat dini kan giga kita namanya teman-teman nya
1: teman-teman ke mesti lepiti semua
2: jadi jarang-jarang jadi kan
0: jarang-jarang lah
2: jarang-jarang
0: lah kita tiap hari tamai kampung nak
1: kita ngelatih dulu cak kami kelas semua kau juga nadei dah wai penduduk tahu milik gunar
0: tutup
2: oke percaya lah sarito
1: tentang kita katanya aku tadi aku nanya ada aku nak nemu sekali kena tren aku kalah kena lara deh kelebih lagi maya meri anak puda nama aku buah muana tu mesti kan dipuda mega nyak aku nemu aku kalah nama dia nama dipupur kayak muana
2: nanti aku lepas aku nak terlepas mari anak puda tu deh atun ke lepas dia tu nyawa bisi lotion deh nak lotion
0: lotion
2: meja berengut berengut
1: pernah ngawak kan nanti lotion terica ngenang ke puda ambil tampiak dengan puda karena terkenyak menanya maka anak buau dan nyawa tampiak ke puda
0: maka cet tepansua dari guni berahu
1: dari guni berahu yang pendiam.
2: Thank you agak ed agak kenyal deh.
1: Kau kita kira apa ya kenyal malam hari ini. Okay, asalku tu jawab tu kita bergulai bah trio pagi tu ne.
0: Iya, jadi namanya siko-siko atau ke apa indah itu tu sebagai cara yang buat anak.
2: Iya betul. Bisa kapai itu tadi ya nemu ngayane, bisa kapai tadi ya. Niko ya meh
0: asa
2: bisi.
1: Lepas bisi kenapa tadi salah gaya ngai kanak tadi anak induk jadi laki ya anak laki jadi induk dan mu ngai
2: ya bakal baju deh baju nembek lelaki nginduk tu tadi kan bisi beda nanti bakal nembek induk tu tadi bas entam bau ya tu tadi bisi kedut nanti kita berarti kerja
0: ni ya kamel aku baru nemu
1: pati
2: anak induk kedut nanti jual di pasar bisi ditau bisi bau ya tu bisi kedut nanti bakal laki straight aja ya
1: aku mau sama aja. Patut orang yang muda anak aku nyalai kenapa baju Liverpool loh.
2: Ya kira ke general tiba ke baju suka tadi tiba ke baju anak lelaki tadi berjimat meh ketika kita beli baju bapak sade t-shirt ya lapan nanti bakal t-shirt Indo tadi dijual orang bisi bekedut-kedut ya.
1: terima kasih Kimpo yang sudah diberi donor mil. Jadi dah tu aku kena t-shirt anak aku dulu dibagi ke kedua dibagi kena.
0: Baru nemu begitu.
2: Ya, bisik-bisik beda ya.
1: No. Lepas aku melihatnya asal bisik gambar minimal segindo jangku.
0: Ya, mah. Aku punya ojek.
1: Asal bisik gambar Frozen Indo ya.
0: Asal bisik kartun ya.
1: Asal kartun Indo megang. Nada kita lagi Indo.
0: Ya. Kadang-kadang sekali ya, mesti kena sudah jarak. Bukan nama orang ke belakang meda gak katun nak.
1: Oh katun.
0: Nak orang demua aja tu meda orang belakang meda katun.
1: Banyak kali aku baju ya.
2: Ya tak nak kita kecekar kong.
0: Okey, tu nak kita mulai ba SSL pagi tu.
1: Okey, jadi kena ngujuang ke program kita SSL lagu retro Aryan yang Michael Jeman Anwar. Kita ya berperindang sebelum dia ke berita hari Kota Media ke Sepuri Kuala Lumpur datu lagi.
0: Ya, lagu ke diberi nama Tincian Intan tanda berpangan.
1: Wow. Ya, lu pihak mega anak tanda pengulih udah pangan.
0: Bye.
2: Bye.

0: 89.5 FM di Sri Aman. Terima kasih orang Semanggang.
1: Iya, kalau bagi bala kita di Pulau Seluku pagi tu, Cak.
0: Iya.
1: Pulau Seluku pagi Sri Aman ke, Cak?
0: Iya.
1: Oh, kenapa Semerhana?
0: Kini kena Semerhana.
1: Kalau ke aku.
0: Lagi kita ke pagi tu, nyangkanya bisa dengar jematan batang lupar. Iya.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 3/9 dalam tahun 1991. Sarawak benundra sampai mansang bak mayu macam perkara, kelebagi bak perkara industri ngau ngagak barang, ianya niki ari 6% ngagai 17% dalam tempoh 10 tahun. Perintah menua megak berarti ke pemansang penatai pemisi, perengka kediguna serta ngangkat ketika sepenghidup bala rakyat. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, nyemetak membicaku madak rakyat patut nyembuan runding ti belalau ke pemansang, lalu berat ke pelajar serta latih pengelandia, dikena nampak pengerja pengawal ti landia serta bisik penau. Perkara tu nak berguna mai berduduk ariatur ti berkena ke teknologi ngau komputer bak mayu bengkia perkara. Perintah menua megak nesau rakyat nyami kemeruan nan ke pengelikun ngau pengelantang dikena nentu ke pemansang semampai dia saika. Kawal kerjasama antara perintah ngau bala rakyat serta pengawal timuruan di bercalai ke ndang dekat nentu ke menua Sarawak mujur serta lantang ke dudi arila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Nyati ke buah kenan bak muai tikala rembus ke Bandar Raya Kuching. Jematan Darwahana di ngengkang Sungai Sarawak ukai seminak nyambung orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau jematan tu ti digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau huruf S tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak jematan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidur rias lampu LED ke betik hijab mayuk curah. Okay, semina ulian dua kita nimpai tebian Sungai Aja, jematan Darul Hanam gak, ulian dua medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, tik ngau rapas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.
3: Sebun yang majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
4: Y 9 12
5: Y
4: 9 12

Pemoga lagu hari Emperor Band, lagu kena mungkal Y912 kita. Saat itu 3 hari bulan 9, 2026. Selamat pagi, selamat kerja pengawak. Ngagai semua kita ke benua kerja pengawak. Banyak dalam upis sekini tau ke baru sangkai baru datang bandur ke awak. Pagi itu lawan, pagi itu kini kau bisik pengawak ke di kerja kita tumbuh pagi tadi. Lalu harap ke semua pengawak ke di kerja kita saat itu mujur magang. Jadi bawai 912 hari tu bergulang aku Nancy Tambun Takeisi. Terima kasih ngagai tiga ikut kabar aku. Kau dah bergulang aku kita bawa bergerak pagi trio pagi Y mayu topik-topik ke dekat di lansak sedak ya, dekat di randau sedak ya, nintiang hari satu nyentuk ngagai hari lima. Banyaknya bawa program dua pagi Y ngau nintiang hari empat trio pagi Y. Jadi bawa Y 9.12 saat itu tu some program lagi bekas selama ada berubah kalai pukul 10 pagi tu lagi. Mai kita mendiang ke tandu program Galeri Y bergulang dengan Daniel. Jadi setengah jam tiga penti bawa Y 9.12 mendiang ke tandu program Aram Mansang. Ia ke dikeluar ke Daniel Megat sedang ujung ke Y 9.12 saat itu kena 3 hari bulan 9.2026. Gaya sebun di Bandar Raya Kuching bisik kurang. Harapkan kita sama mengkang nyaga pengerai dari empu nanti nyema agi atau ke bisik pengawal kereta diadu baluar rumah kini ananda ngena sengkabung hidung ngau nyawa encung ki ajak dek lagu hari Melissa Thomas Y912 YFM.

beri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Ngautiun, Depa Masterpiece.

0: Pit Puji ngagai sidap ke Mujur. Masuk ngagai final KCFJ ke 9. Bertemu kita ibak malam anugerah Carta Sapa Juara ke 9.
1: Why? 9-12.

Melegai pengerinduk lagu hari Ingun tu ni di Kuching, kita mendiang ke YFM dengan frekuensi 101.3 FM. Terima kasih ngagi kita ke agi mengkam gulangau kami buat YFM. Jadi tu peningau berkawal ngau program Sarawakku Sayang diungkup ke bagi menua betung ti di Prambu ke dekat diatur kena 11 ngagai 13 hari bulan 9 tu buat kompleks lumba ngau main betung udah dilanjar ke. Jadi niti ya ke notis di depan sud ke unit komunikasi awam Sarawak ianya UKAS pengawak ngelanjar ke programnya berindik hari gaya penanggul sebun asap ke nyadi dia tu. Lalu sebedau tu program Sarawakku Sayang di bagi menua muka di Prambu kena 28 nyentuk ngagai 30 hari bulan 8 tu tadi bak dataran Pehin Setia Raja Megak dilanjar ke ke Tegal sebun asap nya berkawal ngau program Sarawakku Sayang di betung di dekat di lanjar ke dulu. Okey, lalu tu mega ngenang berkawal ngau siti agi program tu peninga kalai program pengerami hari Malaysia 2026 ia ke dekat diatur kena 16 hari bulan 9 tu dekat diteruskan buat palan convention Borneo Kuching tang tercapiak dia pengawal buat luar udah dikinsil ke Tegal penanggul gaya sebun asap ti ngirau ke ati di Kuching Engau Serian. Jadi Menteri Communication kemeka Chairman Komiti Besar Hari Kebangsaan Engau Hari Malaysia 2026 ianya Datuk Sri Fahmi Fadil yang madah ke perkaranya diputus ke pengudah berarti ke gaya sebun bak dua kandang endur ke disebut ku tadi. Lalu pengawal ngintu Hari Malaysia nya mega dekat diatur dalam bangunan muak ke malamnya duiti program ke dekat diatur ke dikunci ke ngau kita bawai 912 lagu hari Ju Yaya ngapung lalu aku bawai 912.

0: Pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suam bola
1: ne. Bola mimit-mimit tau ku isi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nau uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, padah bola ke nuan tadi. Oh. Ya, nuan tadi nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: mai hari ke bala angan ngau besebun dia tu kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kitai, jaga megak pengerai kitai. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
5: Hai, aku Priscilla John. Kalimpah Radio menyuah cara kena nuan ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta menyuah agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

Yang lagu hari Nochi Austin aku Marwan saya bawa 9.12 merindang kita. Baiknya kita mendiang ke kami dengan RTM klik atau ke channel Astro 871 pagi tu. Terima kasih laban agi mengkam kulangan kami bawa FM. Jadi tu peningat berkongsi dengan kita Siti berita kalai atau berita bawa FM 8 ikut yang kaum 5 ikut peranak menoluar ditangkap polis kena hari 2 tu tadi ketegal bisi kawal ngau sindiket nipu hari sebuah palan kangau tau ke love scam. Jadi ni tiah ke penerang hari kepala polis pelilih menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk yang madah ke operation ngenyitnya di pejalai ke ba sebuah apartmen ba jalai sung pukul 11 malam. Jadi suspek antara umur suspek tu antara 21 ngagai 26 tahun. Lalu polis ngerampas laptop, telefon bincang ngau perengka ke dikena berjalai ke pengawak nipunya. Jadi sindiketnya dia nagit mansa ti gawak ba menua tasik. Lalu kes tu dipansik hari bak section 420 engkau section 120 bracket B panel court hanya Siti berita ke megak tahu di perhati ke kita awak ke kita anda mudah Arab engkau nama-nama ajak ke BC dikunci ke atau ke engkanya BC nerima kangau kini.

buat telefon, lalu kita berkelala dengan orang kena dikelala kita nya buat telefon, berjaga-jaga berjimat meh kita ke ndang ya suah berarti ke media sosial atau ke media rama. Jadi 10 pagi tu lagi terus bergelanggau Daniel ba tanduk program Galeri Y. Lagu Ari Ika, Buai Buai.

Okay, terima kasih lagi pukul anggap kami bawa FM. Kita dia tu benar-benar ingat ke Galeri Y. Okay, 10 lagu Galeri Y kita coming out. Kita terus ingat ke 4 lagu dulu bak Galeri Y. Bisik lagu Arif Fatimah, Bujang Nimpai, Danya Antonio, Ngetan Kemenalan. Ditangkan kengal di tayang ready, ia datang kau lagu ke Madok Baru, Ngalih Kermang, Udanya Tania Andrew, Anang Umpan Aku. Nyak dekat dengan kita duduk bak Galeri Y.

Maya ari ke bala angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Okey, kini ke kami bawa FM untuk meh Gilir Y. Kita ada kini ke lagu Ari Valeria Bella ngau Kerry J udah tu bersuara ke Tegal Pemerinsah. Udahnya stasi rai wisi bega lagu baru, lagu yang ke diberi nama Semina Bambi Uliah. Ditangkan ke ngau Adika Anthony, lagu ke diberi nama Lawa-Lawa. Lalu lagu Kelapan, Via Chang, Kada Kenuannya. Okey, kita dengarkan lagu tu Gilir Y.

0: Why Seberai?
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

Okey, dua lagu ke penuh riba gelirwai kita ke minggu tu. Lagu Bergulai Sampai Mati Ari Felicia J, serta lagu ke penuh di Ambai Daun Empasa Ari Wandi Ali. Nak kata tu ajak gelirwai kita ke minggu tu.

0: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
1: Oh, okay.
0: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
1: 31 ribulan.
0: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi ba hospital madeh kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngaka nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisis timal ngu nama Merdeka minta tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita tetap gati kita mingat kami YFM segulai sejalai.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Upis Kunsil Negeri Sarawak di Pedak tampak bebenang hari seberai Pasar Kucing, tebing Sungai Sarawak di Pedak cukup benar merinduk ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, ngaku benar Nur Pala Kaban Kunsil Negeri Bawung melanggur ngomong benar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias tuan ke pengelanya arkitek lebih hadir siling ekrium kemana di ayam mata kalian bis dun Sarawak tu kelimpah di si Dewan Dua Bawun mesin ke upis untuk Pala Kaban Kunsil Negeri Dewan Dua Makai Dua Semayang serta galeri. Jadi yang di Tuan Agong ke-13 Sultan Mizan Zainal Abidin pernah 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai pun pemegak tercubah di Pengadi yang di Tuan Agong di Malaysia di peringkat gagal ulang dalam bulan September tahun 2004. Bercurak pandang ke menu peringkat etnik kebohongan bangsa dengan bumi kenyalan sekian astana negeri Sarawak mangga kanan lalu diketir tubuh negereta belah ketibak di gagal selesai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pelinduk Pala Raban Temuai ngau semua orang kedatai di Bandaraya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri. Ajak ban nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
2: Berkongsi ke info berita, randau ngau temuai, biar mega lagu-lagu ting rindu kati. Diniagi Tiukai Y912. YFM Segulai Sejalai.

Terima kasih kakak kita kaki menggabung dengan kami Bok YFM Y912. Hari itu kena 3 hari bulan 9 2026 jam 3 penudi Y912. Kita lagi bergelang aku Nancy Tamum terkeisi. Jadi pukul 11.30 tu lagi dia kita sama mendeng ke tanduk program Aram Mansang. Jadi ngau tu meri selamat pagi megak ngagi kita ke baru bergelang kami Bok YFM. Nak ngira nama aja pengawak kita serta dini kita mendeng ke YFM pagi tu meri terima kasih ngagi kita kagi mengkang bulan kami YFM. Jadi tu agi merina kita ngagi lagu ku dah disedia ke kami YFM. Kelebih agi merina kita bak jam tiga penuh di Y912 lagu Ari Lydia Richard Jerak Y912 YFM.

Sarawak Forestry Corporation. Nangkan orang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air. Seruran nitih ke atur. Seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari. Seliah ke megak sarang bayar. Lalu titih atur tibisi dipadah ke bak signboard. Anang nurun nyala ke diri. Kena perau ke besai. Jaga diri nuat. Download app Sarawak Crop Watch. Ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar. Berat tips pengelikun 3M. Lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report. Tau ke minta bantu hari SFC sembarang maya. Berjaga, penusah tau jadi sembarang maya. Pesan tu hari Sarawak Forestry Corporation.

0: Ya, Siti Lagu Hindustan merindang kita Jamia. Siti Lagu heka dambi dari filem Dulhan Han Le Jayenge heka terbilang 4 tahun 2000. Ketu beningan nuju kita ke bisi ngasai ke diri baka bisik ngasai diri sendak sport apa yang mega bisik ngasai ke diri resdung kini kita kenang bisik penyakit resdung atau ke kita ke bisik penyakit asma atau ke di kumai kita sakit ampus atau ke sengak kini lalu kita ke bisik penanggul allergic bak kulit atau ke eczema enya siti ari antara raban lagi penyakit di bisik risiko tinggi maya penanggul sebun asap jam kedia tu jadi pengawak ti kelalu ngayan ke diri bak luar nunggu angin ti kamah atau ke tahu ngacau pengawak ni tiang ari kita lalu tu genang jaku ari siko pemesai perubat bak palan pengerai Universiti Putra Malaysia Sarawak ya nya Dr. Muhammad Amru Badrul Hisham dia yang lalau mensia mayu nyekat sementara aktiviti buat luar rumah dikena nyelih ke isu pengerai ke baka disebut aku tu tadi jadi terjap ya semua bisi perkaranya anda boleh diselih ke luar kita ke bisi ngerja pengawak luar ke anda alah anda tahu tak di kerja kita dia kita patut ngena sengkabu hidung ngau nyawa bangsa N95 lalu kita mega diperansang ngena baju ngau tancut ke panjai lalu nyak matadi utai ke patut di kerja kita awak ke uliah nyeliah ke diri ari kena igit penyakit ke uliah ngerugak pengerai kita
1: maya ari ke bala angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya bak luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
0: Ya, pukul 11.30 tu lagi. Dia kita sama mendiang ke tandu program Aram Mansang serta tanggungjuang ke Y9-12 kena 3 hari bulan 9-2026. Lagu Ari Jenarina Jeraki, Sempama Siang, Ditelan Malam.

0: tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuan. TB itu boleh berampir hari angin, lebih banyak batuk atau kengkasi. Tajak pia, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumuh boleh nagang TB hari berampir. Berpersa pengerai, nanti bisa batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujut serta batuk berdarah lalu kalak bergulai dengan orang dikalak kena penyakit TB. Jaga pembersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadaya kena rampir penyakit TB. TB ukai reti penghujung kehidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.
1: Sarawak Forestry Corporation nangkan urang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air, seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari, seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur tibis dipadah ke bak signboard, anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai, jaga diri nuat, download app Sarawak Crop Watch, ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar, pedat tips penglikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya, berjaga. Penusah tahu jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
2: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida.

0: telefon dengan bank kenanya card transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di asal skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuan nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, terengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah ti deriba ti nak nitih ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Selamat bertemu baru, ngaku bala peninga bak program Araman Siang. Siti program yang dikeluarkan hari Indopis bertanam Sarawak. Jadi, buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita bergulai dengan aku, Lee Hendrik. Ke alai minggu itu, aku dikamai. Kita ninga ke randau aku, enggak sikut usahawan, ke bisik, ngadu projek nanam sayur dengan cara hidroponik. Dikena nambah ke penatai pemisik, ianya Encik Richard, anak nyangau. Hari Rian Batang, Betuang. Ngau itu, aku ngalukan wan Encik Richard ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Richard.
3: Selamat bertemu Encik Lee. Terima kasih hal.
2: Sama-sama. Boleh nuan pengungsi engkau bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Bekini nuan tak berpun bertanam sayur lalu keterubah ya nanam sayur kena cara hidroponik kena dijadi ke penatai pemisik. Maka ke dia tu Encik Richard.
3: Terima kasih Encik Lee. Jadi berketuk aku nusui mimin tentang cerita aku ke petanam sayur tu keterubah aku petanam sayur tu start tahun 2018 saya nak kena cara petigasi ya. Jadi udahnya meda gaya tanam kena petigasi danya aku lalu rindu meda cara tanam hidroponik udahnya aku pun lalu start tahun 2023. Kalau kerja mega, aku ngasai ke diri medak bala, dor aku ke berjalai, dor aku ke melawat, medak rindu amat aku medak sistem hidroponik tu bah tempat orang bukai. Jadi mudahnya aku pada lalu start nombuah ke hidroponik tahun dalam tahun 2023 nya kemarin.
2: Oh, jadi tadi tahun 2023 dia tu dah tahun 2026 kira ketiga tahun lah dah gereja ke ngadu ke pengawal projek tanaman hidroponik tu ya tuan.
3: Ya terima kasih ya ya ya.
2: Jadi tuan nak ke dia tu agi mayu bala petani atau ke orang ke nanam sayur agi empai nemu cara-cara atau ke penemu siliat nanam sayur kena cara hidroponik. Jadi tadi ulian nuan cerita ngagi bala peningkat kita berkini nuan tau bisa julu hati engkau tau bisa terbuka runding nanam sayur kena cara hidroponik tu
3: berkata ya tuan. Jadi saya sepi aku berluadin pisi orang mayuah bala ke kak muji bertanam sayur kena cara hidroponik tapi engkau sidak ya bedau berdau motor sapti lebah utai kena cara tu engkau sidak ya ngumbai nanam hidroponik tu kena kos kebesai segi amat ya segi amat kena kos kebesai tapi kena cara kumpul jadi aku madah kepala peninggal kita kena cara tu aku berpun hari dulu subak ngadu kutuk kena cara kemit dulu kena aku berpun aku ngepun ke kena cara kena 60 lubang. Udahnya baru aku mesti nambah baru agai okay. Ekem saya lagi hanya tahun 2

0: kosong 23 aku mesti ngadu ke kira ke ngadu ke besar lagi lah yang 20 kaki 45 kaki untuk besar rumah rumah rumah sayur aku umpuk kan sayur indoor tempat aku nanam hidroponiknya. Jadi aku cerita ke Mimit udahnya enggak bakal ke nyap bega aku saya ku ndak cukup sayur ke jual aku nya lepas minta agi bisik jadi aku lung agak besar agi nya ngena cara 90 kaki 20 kaki jadi semua 9 semua pot aku dah dek agak aku nya semua dia bisik kurang lebih 4000 lah 4000 pot
1: 4000 potnya tadi. Mengenai ke bapa itu rumah hidroponik ke bisa di aduh kenua ke dia tu dah.
0: Jadi ke dia tu ia ke dengarlah rumah hidroponiknya tidak termasuk mini hidroponik hanya bisa 2 itik ah.
1: Oh, 2 itik rumah hidroponik dan seluruhan pot yang tadi ianya menyampau 4000.
0: 4000 lebih lah.
1: 4000 lebih. Jadi maksud ya sitik potnya tadi sitik pun sayur dia tu.
0: Sitik pun sayur. Kenapa ya? Kira ngagai sitik lubangnya sitik pun sayur.
1: Cara nuan terus ke tanaman sayur hidroponik tadi tuan beka bisa beza ya kini nanti dibanding ke ngau tanaman ngau cara konvensionalnya dari segi beka contoh rutin cara penyelenggaraan ya semuanya.
0: Bisa leban ke batang dia cara nama tu kira ke takut kita kumbai kita ngeripe ya nya bisi latih payapnya bucur kita mesti ke tutup dulu sistemnya lo gam kita lah okay. Buatnya takut kaya ngai kia bucur lagi jadi baja kita rugi kita nama baja mayuh pansut ya ya lo nyau deh ndak nampak sayur jadi utai ke bekenya sikit ndak boleh hadi klarik ke cuma eh kedai tu orang ke nanam hidroponik aja paham utainya jadi nanti salah tika bertanya terus bertanya okay. Aku pun ada salah utai bekerja boleh berkongsi utai bekerja deh
1: bagi rah hidroponik tu tadi senang gitu lah dan ngau ya jampat
0: cukup senang lah ya jampat keluar kasil jadi boleh nitiah ke target hari bulannya tiba ke kita kena sistem ndak untuk masa sayur ya boleh ngagai nama tu ya boleh ngagai 28 hari ya boleh harvest dalam sepun sayurnya tadi lah boleh ngagai ni bayar kita nanam 28 hari sigi ya boleh di harvest ya ya
1: hari penyampau kos dikena ngepun ke bertanam sayur kena cara hidroponik tu berapa ungkos kos kau dah diperbelanja kenuan
0: jadi kos sistem hidroponik tu ya bak aku cukup besar amat leban ya ke semua dikira hari nyentuh hari ya kemit sampai ke besar sampai ke tok lah sampai ke 4000 potnya aku mesti ngeluar ke kurang lebih 40000 kos lah ya ngau rumah ngau payip ngau semua lah semua utaker kena material ke dia ada lah banyak besi semua utainya mahal magang-magang jadi utainya tidak boleh dielakkan lah lama kita ngadu tapi anak takut ke kosnya laban kosnya boleh dicegah kita hari pun kita berindik kita perlu berubah aku rasa kumpul aku nyebut cuba aku ngadu lah hari start hari projek hari pokok ngena 500 dulu aku ngadu ke 60 pot udahnya mujur udahnya baru aku ngadu ke 1800 pot udahnya baru aku ngadu ke nambah lagi ngagai 2400 pot. Kenyak ya tuan.
1: Kalau nak ke dia tu tuan harus ngagai 4000 pot ya.
0: Ke dia tu dalam masa 2 tahun aku boleh ngadu ke pokok punya pusian baru ngagai 4000 pot. Bekenyak ya tuan.
1: Jadi jurai ke kos nama kos kena nuan ngadu ponik tadi tuan. Buka contoh tadi paipan ke pot nyempu ke.
0: Mana dah tanyanya. Jadi laban kena laban kosnya asal supaya aku ia ndak sekali non jadi sekali aja non ngagak ya kira ke dalam masa 3 atau 4 tahun baru ia bisi de repair non lah asal supaya aku lah ke udah tu lah laban nadai tu cuma kos non ke terubah aja ia bisi ke nanggol mimit utainya mayu ada sebut tapi pupuk lah aku akhirnya ke ngajar bala kita ke di luar din, akhirnya ke pupuk anang takut gerganya jadi ti ia mujur bisi market utainya uliah de perundian ke uliah utainya lambik kita baru ya ya.
1: Terubah nuan udah nanam sayur kena cara hidroponik to. Nama utai ke tampak nas bakal atau ke beda maya nanam sayur kena dua cara to tadi serta bekeni nuan ngatur ke projek nuan to tuan.
0: Jadi beda ni nak mayu laban kena cara lama kena aja ya kena tanah jadi tu ya cuci kena air ngaba jo AB nya aja nya aja ba beda ya mesti nyelai lagi. Jadi sistem ya pun ya kena sistem bakar reti elektrik ngau kena air lah kena air lah kalau kita ini jauh anda beda ya tapi sayur ya tetap kurang lebih lah bakal kita kena nak kena tanahnya tadi tapi pembersih ya ya bisi bersih lagi lah tak ada pedak aku lah banyak utanya tak dicek kita kualiti ya tapi saya sepi aku bisi 95% dang bersih lah sayurnya pihak ya
1: kena cari
0: ya kena tanah tanah
1: tiga memang yang beza ni tadi tuan tiba ke dibanding ke amanya nanam sayur kena cara konvensional ngau dibanding nak cara hidroponik tuan. Nama antara jenis sayur-sayur ke bisi ditanam nuan ngena cara hidroponik nakak ke datau.
0: Jadi aku nanam dia tahu bisi dua titik bangsa. Dia tahu aku nanam sawi manis ngau sawi kerinting kita ini deh ya ke tebal lagi orang nyebut ya sayur QQ ke bala ke meli jadi bak penemu kami ke belajar sebab saya sayur kerinting lah tak bergelung-gelung daun nah. Jadi keutamaannya ke dia tahu nang ya sayur ke kerintingnya lah lebatnya ke di mana lagi dia menua kita di betong di tu deh. Jadi aku nanamnya dulu, laban dulu subak aku bisi nanam 4 jenis. Jadi aku meda ia ke diman lagi, kelaju lagi, bisi lagi market nyak sayur kerinting kita nya. Udah nyak kedua, sayur sawi manis kita ke tinggi deh, ke hijau nya.
1: Ya. Ini tadi bukan nuan nanam mengenai cara hidroponik tu tadi tuan sama 28 harinya kak setuaya ulia di abas ke bisi beza laban sayurnya nak sabaka.
0: Sama. Sama sayur daun tu cuma salad aja ya bisi kira kurang lebih sama lah tak mentu jauh bidaya ripangan asai ko ke udah tanam aku dia tu nangai aku madah kita lebih ndang amat 28 hari ya ko udah jawapan mun ko kita lepas kita sama belajar bertanam tu baru nah. Bertanam tapi ko madah nadan tu lebih hari 28 hari nama ya bisi ngagai ngelui ngagai 40 hari sayur banyak pun guna nak menagama lagi. Jadi ke selalu dah 28 hari lah.
1: Oh. Berarti tadi tuan teh bakal contoh nuan habas hari tu dah hari ke 28 nak. Berarti ya ke kebila di habas nuannya hari tu hari ke 27 ya. Sebab bila elo mangai 28. Alo bekenya me kira ke beka kitaran nan tadi tuan dah mangai 28 alo di habas kenya tuan.
0: Jadi aku dapat nyawat nuannya tadi ke 28 nya kira-kira lagi bisiklah delay sampai di sayurnya tanda habis dia jual ngagai 35 hari lagi lah lagi mana tapi ya selalu ada kalau lebih harinya lah laban siti table nya siti pam siti jalai aku kira 300 batang sayur dalam deh jadi indah estimate endang segi uliah di harvest dalam masa 4 hari saya segi habis lah pihak ya.
1: Apa yang menolong nuan dalam ngadu ke projek tanaman hidroponik nuan tuan-tuan?
0: Jadi ke dia tu ngintu 4,000 nya dan aku ke diri lebih bedau oleh mai orang dengan saya sepi aku. Jadi ia ke mai harvest nya aku bisa Allah mimit jadi nya malah aku ngawindai aku ngawin menyadik aku lah bisa nolong mai harvest lebih utainya masa singkat pandak lebih yang berguna kelemai dan yang pagi pun dianjung kita jadi utainya saya sepi aku nyo lama kira tip mai hoda lah ni teh ke pemain peminta hari orang ke beli ni maka anjung pagi lah kena ke lebih nya ngai ke masa nya ndak cukup jadi ke pasal ngintu ndang kediri lah ulih itu 4,000 jo ulih itu ada tusah.
1: Berapa anggaran uli hasil berat sayur ke ditanam nuan kena cara hidroponik dalam kandang sebulan serta berapa anggaran uli hasil untung nuan dalam kandang sebulan gak tuan?
0: Berat sayur laban dalam rekod ia kudah tu bisi 14 iti table aku dia ti semuanya pusing habis siti kumai kita siti siti sekali lah ya sekali dalam sebulan 28 hari laban yang tak sama no mayan anam laban tanya tak boleh diserta ya habis pusingannya ya bisi ngeluar ke urung ya 700 kilo berkenyak lah 700 kilo dalam siti pusingan siti pusingan jadi pusingannya nitih gaya ti nitih ndak gaya ti sebut kita sebulan nitih gaya peminta ti pemintanya laju tapi maksimum sikit 700 kilo lah dalam sebulan jadi laban anggaran ya ti ngagai tahun kira lah reti tulak munyi kurang tulak tambah kira beri lah dalam sebulannya 500 kilo lah nah beri 700 lebihnya kadang-kadang ya bisik kusuang enggak nitih-nitih gaya peminta deh itu dua jenis sayur ditanam tadi
1: sebulan tadi 500 kilo anggaran
0: 500 kilo anggaran anggaran sebulan jadi aku nyebut leban rega sayurnya enggak tentu sama kadang-kadang ya bisik niki ya nurun jadi anggaran no. Setahun lah leban record dalam setahun udah kira maksimum record ya kau udah dari tahun 2004 dalam rekod aku bisi keuntungan bersih dia aku bisi 15,000 piyalah jadi untuk ketika kita nyebut tahun 2025 tu tadi aku bisi peningkatan laban sayur aku nya operasi ke city table nya baru ke city greenhouse nya baru aku bisi ngagai 27,000 dalam anggaran setahun. Teh ya, udah tolak minyak, udah tolak semualah. Bersih mertinya. Labanya ke udahnya senang gi ku ngira dalam setahun-setahun. Okay, sebulan setahun tau.
1: Setahun.
0: Oh, enggak salah diingat.
1: Tahun setahun tadi ba tahun 2025 anggaran untung bersih nuan tadi mangkai 27,000 tadi tuan. Ya,
0: 27,000.
1: Ngau tadi namanya hasil berat ke ulia di harvest nuan dalam masa sebulan tadi dalam 500 kilo ya tuan untuk kedua-dua jenis sayurnya ya. Mana nya tu. Ngenang ke nya tadi kita bercakap pasal pemerat ngau untung bersih hari nuan nanam sayur dengan cara hidroponik tu. Ulia nuan madah ngi bala peninga kita sayurnya sama dan nuan nganjung sayurnya udah dibungkus ke atau ke anjung ngau alu fresh cara sayurnya sudah di harvest ke atau ke kini tuan.
0: Jadi nganjung sayur nang dirimpu nganjung leban selalu ya orang order kita aku lalu anjung lagi kedai sekali tu area ni tiak apa minta ti bisi area betong tapi tebal lagi area betong lah
1: okay.
0: Jadi aku nganjungnya ti bakar ti orang bukainya ngambil ya aku nak jual aku RM10 dalam siti bungkusnya RM10 jadi ti ya bisi supermarket di Singoda sidak ya selalu ya ngambil sampai ti estimate 30 kilo ndak semestinya 30 kilo mungkin lebih mungkin kurang anjung meh 30 kilo ku agak-agak lah banyak disimpan dalam bakul deh da bakul da yadin sidak pun mengadu nimbang utainya ya ya
1: teh ya ke dibungkus kena plastik entri tuan berapa nya sebungkusnya berapa pemberat tadi tuan
0: ski nitiah ke rega ya laban sayur bisi kadang jual ko nitiah ke rega lah RM8 nah RM8 jadi sekilo lebih lah sekilo 200 makanya lah ya RM10 lebih sekilo lebih dalam laban dalang lang ke ti beri kita RM8 jadi aku nanya customer aku sidak setuju ke jadi di agih aku RM10 seti bungkus ya ya
1: oh, kira tetap tadi RM10
0: seti bungkus ti modal setengah yang ngambil 5 kena arti nah. Tapi ya mesti 600 gram ya lah.
1: Minyak pemerat ke ya ke RM10 tadi dalam 1 kilo lebih ya.
0: Satu kilo 200 ya lah, kilo 200 lebih gram-gram lah. Lebihnya kadang-kadang mesti tang lebih lah. Kayaknya dikurang harinya lebihnya sayur tu ngai jadi dia patah kunoan dalam sepuan ya dan ya ngai jadi lebih gram tu cun-cun gram tu susah kita ika ado ke deh. Dia mesti lebih ya. Lebih untungnya, ya, kenyar teh ya. Tapi ya mati RM10, kenyar ya.
1: teh sayo kada juang ditimbang na bako teh tuan jo nuan geus market ya tuan
0: anggeus
1: di area di betuan tuan teh ya ke nyatane teh tuan teh ke buka ya ke dibungkus nuan na plastiknya anjong ngage jual geus apa
0: jual ngage bisi kedai kan nang kedai lebih lagi ketebal lagi ngage kedai mi lah kedai mi kita di betong litu udah mayu nemu dah ya mayu ge ngambil ngage aku ya ya jadi sida pun ngode bisi gak ngode setengah ni tak gaya kedai ni tak gaya customer sida empo jadi tanya dia anjong ku magang oh tanya bertanya ya ya mau pagi nganjong ya bis lawan pun kurang lebih lah pukul 7

0: Nama antara bantu yang ke bisik dipinta engkau yang ke udah diboleh nuan sekumbang udah jadi usahawan tani dalam pak nanam sayur kena cara hidroponik.
1: Nyok mana matanya ni neh. Jadi ke terubah tu aku meri besar terima kasih ngagai Jabatan Pertanian Betuang Ketai dan ya lo meri terima kasih amaga ngagai Jabatan Risda Risda Bagian mayuah mantu aku dalam pengawak bertanam sayur tu benar tinggal aku mega ngagai Aida Serato terima kasih ngagai jabatan kita di tu mayuah amat bala tu kok mantu jadi munyi ko aku nya tadi lebak ke dia tu sida tu desrampur aku magang laban dang nadai doku magim mana magang-magang lebak sida tu nata nyuka tiap minggu sida tu monitor aku deh. Jadi sida yang meda gaya baka tu sida merik khusus baka jabatan Risda ya bisi merik khusus. Jadi aku ngarap ke ti jabatan baka ti pertanian bisi ngadu ke utai bekenya. Nanti salah lah utai nya ba penemu aku. Mana amatnya labanya udah merik bantu ngagai aku lu ari segi penemu ari segi geran-geran ke udah diberi kita nya jadi utainya udah cukup manah nabakku jadi udah tahu Arab ke kita ndak lejuk lah mantau aku pihak ya jadi ia ke terubah hari pertanian ke terubah bantau sida suba sida agi hari petigasi sida visit mantau aku hari segi baja kira geran 5,000 mayanya visit mantau aku lalu meri aku petigasi 500 polybag. Jadi aku merik besar terima kasih lah ngagai bala pertanian betong udah mantau aku tipe kenyak lah. Ya sida ndak lejuk meh ngemata ke aku maka tadi mana andar ga bisi bala sida arep pertanian datai nyuka tapak. Jadi aku ndak nemu laban utainya da ndak di bukai de pinta aku lah artinya tapi aku kira ke bersyukur nar sida tak datai lu nyukat bertapak bandar aku di tu. Jadi asal sepi aku engkau tak bisi aura-aura kau dah tahu mah hari pertanian pihak ya tentang hidroponik tu deh.
0: Oh. Ya kiranya mata desi dah kena tahu tolo nyukat nguji kesuaian alai tempat nonuan ke mesai ke manzang kage projek tanaman hidroponik saya nuan. Oleh nuan berkongsi mega ngau bala peningkat kita kursus atau ke latihan ke bisi di pelajaran nuan ya ke amat merek nuan penemu dalam ngatua ke projek tanaman hidroponik nuan tau.
1: Hanya pat manah mat soalannya Tuan Lee aku merek besar terima kasih ngagai Semtek Betong laban aku tahun 2023 aku bisi belajar dia lah masuk ngagai Semtek selama khusus ngambil selama 6 bulan udahnya aku lalu ngambil penemu dia lah dalam masa 6 bulannya asal SP aku ukai setakat belajar aja laku lalu nombor ke hidroponik aku tu laban senang munyi ku aku senang dor aku bertanya ngagai bala cigo bala lecturer ke ngajar ngau berkongsi ngau bala kita mayuah lah ngau bala ke sama belajar dia pasal hidroponik tu. Jadi kenyap mega ngagai tujuh ku ngagai bala Risda ndak bado-bado. Nah kira ke nandai sanggup nulung aku nganjung aku khusus habis ke tak saya ke spek ku dah habis menua kita di Sarawak di tu ndak aku khusus dan juang sida pasal hidroponik tu. Jadi tu ilak pun aku bisi dan juang sida baru dalam bulan 2 tu bisi dan juang sida ngagai serikai untuk khusus hidroponik tu mega. Jadi harap ke pertanian kita ada betuang di tu elak bisi ngadu ke khusus nambah ke penemu kita okai dari jabatan siti aja lah wak ke sama bersawap ingat penemu pihak. Jadi utainya buat sepi aku mana amat utainya maka ti bisi belajar bisi khusus ngagai tempat lah banyak mana kadang-kadang kita khusus pun bisi lawatan ngagai farm ngagai dini-dini tempat lah Eka udah di lawak aku khusus dengan bekas ngelamat tu. Eka upis bertanam tu

Wah, laban aku selalu berkongsi penemuan ke sida ya, akan mereka lah utai bekerti ambil kebanding laban aku ndak nemu tu tadi bisi dan juang ke Bintulu, tapi nyak pada aku bisi engkau tak anjuran jabatan-jabatan mayuah labannya bisi berkongsi engkau bala sida UPM ke baru-baru tu lah kami tu bisi bekerti bengkel di UPM sama bergulai dengan sedar UPM mayu lah utai ke dikunci ke kami hanya bagian bakat tanaman ternakan ngau aqua aqua kultur kurang lebih kerja lah nyari utai ke bengkel kami nyak nyari mana naga penemunya nyak pun mayu antara jabatan ambil ambil bagian banyak bah jadi nyak utai ke mana lah utai ke baru dia tu nyak ke baru amat di kerja baru dua kurang lebih dua minggu aku dah lah utainya jadi baru dia aku udah tahu ila harap ke mayu lagi utai kenya wakangan nambah ke penemu ngagai bala petani atau ke bala ke betupi ngau bala ke berikan utai ke kenya jadi cadangan aku nya cukup manah amatnya.

0: Tanah landai tanuan sengaja nengah tebiang ku. Namun haratin bisa jalai tanah landai tanuan sengaja nengah tebiang. Jalai.
1: Jadi nanti penemu aku tadi munyi ko kira ke kita bisa jalai te
0: jalai ke mana?
1: Ya, jalai ke mana?
0: Tanuan milih jalai ke
1: susah.
0: Okay. Pilih dari rempo kan apa ini ada nadega kita oleh oleh ngatur penihau pengidu atau ke pengingin hati si kosiko dah lama mensia atau tusah kak kak di atur kita kan apa ya
1: betul
0: nanti ya udah pedes nengah tebiang nemunya pulai ngejalan lantai lah
1: iya betul lama baka hidup kita meto adi jemana tentunya kita antinya mak jalannya na oleh di menyekuran oleh di nengah jalai ti senang tang kita kadang-kadang terpaksa ke kita nak jalai ke susah
0: susahnya no tua natai ke derek baju lah ati kita ya
1: iya
0: si teri motivasi kena be ya
1: iya betul ya.
0: Kadang-kadang nanti kita meda ba bangunan deh bisa ke anak kayo kayo ke atau ke baka kakaranya na be
1: iya.
0: Oleh ke tumbuh ba sebelah sini na dai tanah dan ke kenya ko pama yang tadi nabi ya
1: betul makanya bisa berjalan hidup yang pun mehurang ke pendengar kita ke kunci yeah. Kata-kata hari ini tadi nih
0: yeah. Okay, terus ke pesan yeah. Tu
1: okay, jadi kita terus ke pesan ke apa nudi tu jadi pesan tu datang hari Rama anak berinan dekat madah ke anak ya nya Elister Engkamat anak Rama udah nadai kena 2 hari bulan 9 tu tadi. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pemelayan ti diau berbatang uyang, batang paku, batang abunau, sebinang pemegak berkiki, ngau nang abunau, skim gemburuk sekuau, pemegak nanga sekuau, tamin setapang selangau, pasai angkabang, pemegak luar antu ngau lubuk subung, ngau kucing sibu bintulu ngau miri, ngau kemelayan ti ngelah niang, niang berinan. Niang Alistair Angkamat anak Rama. Jadi niang tu dekat diintu bala mayuh kena lemai hari 3, lemai 3 hari bulan 9, dia nyak hari 4. Sarito ia nyak rumah Rama rantau Dangih Batang Oya di Selangau. Lalu niang tu dekat dikubur kena 4 hari bulan 9 2006, ia nyak hari 5 tu. Jadi penerang di sini kita tak terus ngenatai ke diri ngagai pengawal rabat tu di rumah Rama Rantau Dangih Batang Oya di Selangau ianya dekat itu niang Alistair Engkamat anak Rama kena 2 hari bulan 9 2026.
0: Ya pesan rabat ke Siti tu datang dari Dayut ke Jawa anak kiruh madah ke inai rintun anak sigai rintun anak sigai udah nadai kena 2009-2026 jadi pesan tu dituju ngagai YB Rue Gingkui, YB Jonika Rayuang Ipa, X YB juga Muyang, merinduan kapan melayan mbak merinduan 11 buah rumah, nyatu 2 buah rumah, sebeliau 2 buah rumah, melayan di barak sebangki panjai ngau pandak. Kesit nibung lubuk subuang dua buah rumah titua ilik ngau ulu geluang berenggang san semanjuk tiga buah rumah bebarau nanga kapo semuih tiga buah rumah setengin tiga buah rumah mamalwe lansiang angkunyit lepu mawang atas ngabaru plasua serumah ilik ngau ulu pentiak buyuang skim skrang sekandis ngau kebam layan kena oleh disebut kengelalan yang rintuan anak sigai kengelalan yang rintuan anak sigai dipinta ngenatai ke diri ngagai rumah sibat merinduan skim niang dekat diintu bebala mayuh malam hari 5 4 hari bulan 9 2026 lalu dianjuang pagi hari 6 5 hari bulan 9 2026.
1: Ya, jadi pesan ke penudi tu, pesan rabat tu, datai hari ianya Madam Ellen Chai utak anak ape, ianya bini Mr. Willie anak Jangbo, udah nadai kena 1 hari bulan 9 tu tadi, hari 2, Lalu pesan tu dituju ngagai kapamblayan di

0: rumah setapak ulu, rumah setapak ile, rumah penunus dengan rumah suri, tiga berumah, rumah jerai, pemegang rumah lipus kenawit, ngau rumah batang, rimbas, ngau rumah ulu teru. Jadi pengok tu dekat diatur di New Res Senadin, kena 3 hari bulan 9 ini serito. Lalu pengawak semayang alu dikubur ke pagi hari 4 hari bulan 9 ini hari 5 dipendam Anglican Lambil. Jadi penerang ti selia tau terus ngenatai ke diri di New Res Senadin ini kena ke serito atau ke giga anak niang pun ini Douglas Jendan anak Willy. Serta tau ke terus ngelawak ngagai ke nua di atur tu ianya di New Res Senadin kena serito ianya niang Madam Ellen Chai uta anak Ape.
1: Jadi ngujung ke awak kita ke abak awak jaga pesan tu. Jadi mengangal lagu sita datu lagi kita nyingkang ngagai temuai minggu tu. Bisik temuai rupis pengerai datai ianya Mr. Zamri bin Ismail dia dekat nerang ke cara nyeliah ke penusahnya di barumah kelebih lagi ngagai orang ke bisik anak min. Terus bulan kami bak YFM
0: Sekulai Sejalai.
2: Apo, apo, apo si gara main uman ambo.
3: Aku Melissa Francis, dengar kami YFM, bak frekuensi 95.7 FM.
4: Sekulai Sejalai.

0: Temuai minggu tu, Pak YFM Miri.
1: Halo, selamat tengah hari. Aku Zambi bin Ismail, penolong pegawai perubatan Pak Hospital Miri, Jabatan Pediatrik lah. Jadi sarito aku kak madah ke kita semua bakal ni cara nyeliah kemalangan bak dalam rumah lah. Nama yang dimaksudkan ngau kemalangan dalam rumah. Kemalangan dalam rumahnya meh pengerusak tubuh tau ka utai ti nyadi dalam tau ka bak sekeliling rumah kita impul lah. Bak penghidup kita sehari-hari di rumahnya lah. Contoh ya bakal labuh, melecur, keracunan, karam, tersekat penapas, kena karan elektriknya, pengerusak ketegal barang tajam, ketegal ditimpa utai berat, ketup jelu, oh, kemalangan jalan raya lah, serta penipuan anak-anak mit kita itu. Jadi tujuan nama kebuah kita patut berjakob pasal utai itu, laban maya itu, anak-anak mit kita itu, ya ke baru kap membesai, ya suka nemu nama utaya yang baru-baru, suka ngigak nama pengawak bas keliling ya lah. Untuk ya nama kenima dah, ya kak memperkembangkan minda sidak yampu. Nah, makanya tujuan ya kak belajar semua tayo bekerja lah. Jadi kadang-kadang bila sidak ya dah terlalu kak belajar utaya ke baru, sidak ya nak nemu bisa kemalangan ke boleh ngasuh sidak jadi pengerusak buat tubuh sidak yang pula maka ya boleh jadi cacat yang kekal ataupun kadang-kadang ya boleh menyebabkan sampai pemati. Tapi utai beketok kita boleh nyala jaga ya, kita boleh kontrol ya lah, maka kita ngemata ke sidak ya hari pengawak-pengawak sidak ya lah hari kebahayanya semua. Oke okay, detok nama jenis kemalangan dalam rumah. Aku akan nerangkan satu persatu lah oh, jenis kemalangan dalam rumah. Contoh ya bakal labuh. Okay, yang pertama lah labuh. Anang kena baby walker lah. Mereka kena kita nyorong baby yang dalam bak pasar raya ke dalam bak rumah. Kena ke bisik baby walker. Yang kena baby ke baru buka berjalainya. Ngai ke ya labuh hari tangga. Ataupun ya berjalai-berjalai ke dapur. Ya boleh capai ke kitil aib anak kita, kita lawak panas pas panduak kita, kenyak meja selalu lah. Aban sebelah tu tadi pun bisik kes segala umur anaknya 7 bulan, ya bisik pendarahan dalam utak. Labannya baby walker tadi labuh hari tingkat atas, so dengannya bisik gak kes yang kena air panas, senyum lecur semua sidak ya lah. Laban nari-nari tutai buat meja pemakai kita ya lah. Sige lagi dalam bilik mandi anang licin. Udah kita mandi apa semua, bersihkannya lantainya apa semua, sapu-sapu ngolnya buai-buai bekau sabun kita nya dulu lah. Oh. Dengan lak ya sampai rangkai lah lantai bebiliknya. Dahnya maya kita apa indai tu ngadu pengawak anang sambil muan baby kita nya tadi. Sama kita muan ya lagi. Dia ke kita gawak megai utai, dia ke kita mai baby kita nya ngai kaya labu. Nya dengai kita lah. Dinya nanti ulih setiap batangga kita nya pasang ke pasang ke pagar lah. Ataupun batingkapnya pasang kita yang pun bakal pagar batingkapnya. Ambil ya nak nak boleh nikik ya, ya nak boleh berjalan sampai ke labuah lah. Okay, yang kedua adalah melecur. Melecur tu maksudnya ya kena air panas. Utai pemakai tu mesti bersimpan kita buat tengah-tengah meja dia lah. Bakal air panas tu, lauk panas tu. Yang asuh ya berjalan kia tertarik dia ke utai bakanya nyunanjah ke bayar, nyubasah. Nyumelecur lah ya. Oh. Okay, yang ketiga keracunan ubat kita kena kita bercuci garik apa semua racun serangga atau bahan-bahan kimia terkebukai nanti boleh simpan tempat tinggi, simpan dalam kotak yang pu, kotak bekas yang pu lah anang ngelak ke budak atau nyamai ngambil menggai muka yang semua lah nanti boleh bisi almari simpan dalam almari kunci semua lah. Yang keempat lemas anang ninggal ke anak kejirik ba bilik mandi ke ba kolam ke ba dini-dini lah ke bisi air tu lah ba kita nak nemu minat mimit yang kita ninggal sekejap pun boleh jadi lemas yang ya terbalik dalam bilik mandinya kita nak pedak kita lah semua oh. Yang kelima, penganiayaan anak-anak mit dito orang tua orang besar ya main keperanan dito lah anak yang banyak kita ringat kita belayak ngobini kita belayak ngorobukai anak no kita ngempas ke pengingat kita itu tadi anak yang malu sidak ya anak yang nguncang-nguncang sidak ya leban utai to ya boleh ngasuh kita bisa pendarahan dalam otaknya lah leban baby itu lagi mit ya nak nakal ya di gusak-gusak kita terlalu balat lah kenyak maksud ya oh. Nanti boleh apa indah itu nemu kontrol emosi ya anda yang jempat kat stres semak jakok lah bisa stres ngigak orang bukai kat kita berandau itu si nama ngasuh kita stres semua bincang berkeni kita kat menyelesaikan masalah kita kat ngasuh kita stres tadi lah. Jadi yang keenam, eksploitasi taukah penipu. Dito mayuh anak-anak kita suka main telefon muka-muka internet bertelefon apa indah itu ya mesti ngemata ke anak-anaknya anak ngasuh sidak ya megah-megah telefon muka utai sengapa-sengapa masuk website-website apa semua lah terutama ya anak-anak ke baru umur ke baru 10 tahun makanya dia lagi setakat muka radio cerita kartun-kartun biasa nanti ngawak mesti kat di ke mata agak lah ngakainya nyimpang ke buka ya terbuka sidak ya hanya ajar anak-anak kita anak ngasuh sidak ya merik maklumat sidak ya mpu ngau orang kena dikelala lah yang ketujuh tersumbat sud itu sumbat tu tadi ya tercekik lah bakal tengkelan kurang banyak main maksud ya anang makai tay yang besar-besar lah pemakai untuk bakal baby-baby kita tu putung kita sayat kita mimit lah sesuai untuk ditelan ke ya dahnya segala utai mit-mit yang halus-halus bakal leka-leka mani duit siling bitri bulat jam kita nya anang ngelekak sesebarang nanti nak dikena lagi buai oh. Yang ke-8 susah bernafas tau kata jerut kurang budak-budak mit tau ya suka nari-nari tali langsir kita bukannya kabel-kabel elektrik kabel-kabel telepon so nanti boleh ya udah kita ngena kabel tau simpan mana-mana tancang ke mana-mana simpan tempat yang tinggi lah yang nak udah dicapai bala budak lah maka tempat tinduk baby tu te ulih anang kalau mayuh bantal ngai kayuh bantal ke leh nutup ke mua ya bakal selimut tebal tu ngai ke nutup mua ya nyo lemas ya, dia lagi susah bernafas ya yang ke-9 kena renyatan elektrik kena karan korang perhati ke soket-soket ke bar rumah ke nadai penutupnya pastikan yang ngena penutup yang selamat lah nanti semua jako bisik wire yang dah putus-putus bukannya bukakan tukar ke baru nanti boleh tinggikan lah tempat wayar disimpan lah lindung kena ke ambil nak dipedak budak nak dipegai bala-bala budak lah yang ke-10 luka ketegal barang tajam tok utai mayuh selalu nyadi detok lah telih kasat utai tajam bekal pisau gunting kaca pecah-pecah ataupun bisik jarum kita akan berjahit-jahit berumah deh jarum labu apa semua maka bulan lepas harinya bisa sikok anak mit umur 5 tahun bermain berumah melompat nak terpedak ke pisau ke balantai cari ya perut kena pisau tu tadi nyepan sud segala usus dalam perut tali perut dalamnya deh hanya sampai ya anjung orang ke hospital ya nyekurang darah apa semua nyeterok gaya-gaya ya kenyak ya oh. So kena hati-hati lah utai yang tajam-tajam berkata kat simpan mana-mana lah yang ke-11 pengerusak ketegal dihempap ketegal dihempap tu bakal ditimpa lemari ditimpa TV anak mit kita yang ke game mitnya ukai mesai ni jaknya pemat timpa meja mimitnya pun ya ulihnya ulih terlih bagian kepala ya semua oh. Pasang pengadang bak pintu serta kunci kayaknya lah ambil albaka sidak almari tentang ulin kebut pintu ataupun ya kita buka ya lu buka kita bukanya aja ya nak buka tutup senang untuk budak tolak pintunya lah bukannya lah ya. Rak TV semua pasang kau teguh lah bah dinding. Ambil ya nak bergoyang apa semua nak mudah labu kena nimpak bala budak kita. Yang ke-12 diketup jelu. Datuk mayu orang upik ukui mayau bisa gak kena upik munyit juga lah. Ajar cara bala anak kita berkeni kap megai kap bermain dengan bala jelu tu lah. Kita ketua itu namu okay, berkeni kita kap ngepun kini kita kap bermain dengan segala jelu-jelu tu. Anak ngasuh yang ngejut ke bala jelu tu lah. Oh. Sige-ge maya makai anak semak dengan sebala sidak jelu tu. Ban bisik kes bersubak benung makai tisi ukui ya. Ukui ya, ni tengok ke ukui yang medak sayap manuk dia makai tu tadi. Ni ngau mulut-mulut anak mitnya ditegam ke ukui nya. Ni cari mulut semua, hantar ke sekitar, ni berjahit semua. Yang ke-13, kemalangan jalan raya. Itu, kita boleh semua kita ke bisa baby-baby mit tu masang ke car seatnya lah untuk baby tu. Ya bisa untuk tali pinggang yang pu ya boleh kontrol yang ambil baby tu nak pansut hari kereta untuk semua jakob kita tok kemalangan lah accident bukannya. Ke-14 pewangi rumah serta produk berwangi contoh ya bakal perfume kita buat rumahnya anang kelalu balat bau ya lah laban utai bau ya berketuk nak maneh untuk anak mit kita labannya udah mengganggu hormon anak mit. Kadang-kadang terkenyit kita muda umur siap ya udah 5-6 tahun tiba-tiba datai kain udah ya dah kira abnormal lah bagi kita semua. Saya anak mit berketuk antara paling-paling pun 12 tahun ke atas baru ya datai kain sidak ya nanti ya baru umurnya sikit ya nak normal lah biasa ya lebih dah terdedah ngau bau-bau kimia atau ngacau hormon ya udah. Okey, yang terakhir adalah berkini kita boleh nyeliah ke kemalangan dalam rumah. Pertama lah kita itu sebagai apa indai kita perlu merhati ke sekeliling bilik rumah kita nyalah semenjak kita dah bisa anak mit jadi kita tok nemulah kita nyusun kedudukan meja kita, lemari kita ambil nak mudah terdedah dengan bala-bala anak mit lah ambil ngasih nak bermain, berlantak semua ngelantak meja, ngelantak kerusi sampai luka-luka lah sebenarnya apa yang dah itu ya perlu ngemata ke anak-anak ya agak oh nak ngawak ya bermain dia ada apa-apa ya dalam rumah aja anang dalam rumah lagi manyuh utai ke ngasuh yang mudah cedera lah kenyak maksud ya. Maka ubat-ubat kita ke bisik pakai ubat dari sekitar bahan-bahan kimia baka racun-racun rumput kita nya barang cuci kita nya barang tajam kita nya simpan kita dalam almari dia nya berkunci ke kita almari nya semua pastinya bagi anak yang umur ya 5 tahun ke bawah bukannya anak ngelak ke sidak ya kediri-kediri lah nanti boleh kita ngau sidak ya duduk dia bermain ngau sidak ya dia lah leban umur berketuk ya agak mudah kat capai utai kat nemu nama utai tu lalu tarik ke ya nya rasa bahaya untuk ya lah. Yang terakhir sekali paling mana sidak apa indai kai ya pengawak kerja ba hospital ka ba dini ka paling mana nanti bakal bisa kursus orang agak CPR kena tau ngau lah serta ya jak ngau nya ya nada agak tusah bekeni ni boleh kita nolong orang hidup ke orang tapi kita boleh kena kita hidup bala anak menyadik kita empu aja lah keluarga kita ya, boleh dijaga kita empu lah so ni ajak mai dari aku semoga segala utai dipadah kuto boleh lah jadi sedikit sebanyak untuk pengalaman kita untuk cara kita bukan ni kita akan jaga ambil nak jadi kemalangan yang utai yang dingai kita nyadi barumah lah ok ni ajak okay, sekian terima kasih.
2: Ngelah tengah hari begulai ngau geng 2B bak YFM Miri
3: 95.7 FM 98.0 FM RTM klik ngau bak FB resmi Miri FM
2: 12 tengah hari ngagai pukul 3 lemang segulai sejalai Asmerada Kimberly winner Miss Petite Continental Malaysia 2025.

Ari majak bersebun, angin majak kamah. Sebun engkau nak ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah. Tidak sintak kita mayan seput, nyak oleh ngerugak pengerai nuan. Nyadi, lebuh baca kualiti angin, nyau majak tinggi. Ana ngantik dada nuan, berasai nak nyamai, nyak baru kak kiruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisik pansut, kena meh sengkabung idu ngau nyawa, ti engkeman. Tutup jendela ngau pintu, nanti sebun nyau majak balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh hai aman. Ingat, sebun engkau datai nak dikangau. Tang nyaga pengerai nyak pilih nuan. Perhati ke baca kualiti angin serta titih ke jakok lalau ari pihak ti berkuasa. Anda nganti nyau sengat sebut nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan siroto ari kami bak YFM Miri.

0: Kita baru dah di Perinang, Ricky Anderson ngau Bibi Shima. Terubah tadi Bunga Pinang, lalu ditangkan ngau Bujang Sarawak. Jadi nanti kita nanti non B ngau Pulau Hana bisa berarti ke lagu Bujang Sarawak yang tadi aneh sekali. Mungkin kita ngiga orang laki yang menua buka lepas Sarawak tau ke Sigena tampun puji dah. Bibi si mampu pun puji dah.
1: Tangannya pilihan sidak ya ke darah bakal sidak pulau sidak Hana. Dari masalah ke yang nanti ukai orang Sarawak laban kita yang pun bangsa udah Sarawak leh. Jadi nadai masalah gantinya mak yang bisa
0: kaban jauh lagi.
1: Jauh lagi. Iya, ngica ke bajik ge, sikat ge kebalan ne. Iya lah deh.
0: Diterima gak alasan yang tapi ya. Okey, jadi ujung minggu tu tadi bisik nemu ing gay Miri International Bike Week 2026
1: nan. Iya, bisik ngatai ke dari program tu. Oh, jadi yang tidak praktik ke programnya bisik lebih 3,000 ikut orang ke ngena motosikal. Kebagi hari dalam ngau luar menua yang kaum sidak Brunei, Indonesia, Thailand, ngau Singapura, New Zealand, pihak megak Sabah, ya Semenanjung Malaysia, ngau pihak megak Selangor, Sarawak, kebisik ngau ngatup ngau Miri International Bike Week 2006 tu tadi.
0: Ya, makanya kebuah non tadi ngau nanto kan ngiga orang Sarawak, kan semua dari Thailand ke New Zealand.
1: Ya betul. Okey, okey nama kita laman kita dah lama dia menua Sarawak tu tadi. Tangan dia salah kita itu cuci-cuci mata lah tadi. Okey, cuci mata tay buka itu tadi belum ingat laban tentu ya kita di menua Miri tu rindu ati mendak sidak ke di luar negara atau bisik datai datai diri ngagai Miri ngericah ke program tu.
0: Ya, okey, semina mendak motosikal jana be.
1: Iya betul. Nah, dia salah
0: mendak kita. Mendak orang kengau kempu motosikalnya sekali. Kempu motosikal.
1: Tak mesti ke berjimat kenya deh ngai ke tu orangnya lagi.
0: Nang cukup ramai macam bangsa motosikal community bikers ngam ke aktiviti tinggerin okati ngam nama tu ngamanuh kage laman Bollywood Shopping Mall mayanya subak lalu ngaunya ngericah ke Bandar Raya Miri ya tajapan Bandar Raya Miri tu nah semampai ramai semampai ricah nanti minggu tang berduduk hari program tu penatai mayuh temu hari menua tasik andang ngasuh ya ricah ge nabi ya
1: betul maka kita di Miri tu nibu bersebut ke berjiran ajiran kita meh di Jabana kebagi jiran kita di Brunei nanti hari minggu tentu ya sida ya segi ang lawak ngagi kita di Miri tu baka tu tadi bisi di Siti Palan Mall bernama Miri tu ada di mana nanti kita ngelala orang ke di Kelala orang di Menua Semenanjung yang nama ke ngampu bisnesnya Kristi Ang. Baru dah bisik buka di Siti Palan Mall di Miri tu.
0: Hanya di balau rindu mayuh man.
1: Aku pun bisik kena tag diri mayanya. Ada je mana.
0: Kena racun
1: kan.
0: Lagi ngenang Miri International Bike Week tu. Utai tin arek rati tu pengawal tu kai semina bekawa ngam motosikal aja tu. Jadi penatai beribu iko bala peserta mega merik penguntung atau kempas ngagai ekonomi menua kita bakal operator hotel, restoran, palan berbeli barang, operator dagang temuai enggak mega dagang menu atau laban orang tahu datai apa tu ada dia bakal ke lima apa ya?
1: Iya, betul.
0: Tentu ya, tindu apa hotel, makan apa restoran, lalu ngagai handicraft ente medau temannya tentu gak beli kok ke barang nah ya
1: iya kena nyangkung sih tak ke jauhnya tadi oleh-oleh kurang ah
0: kabar kita sih kayak mesan ngagai Malaysia oh ngagai Sarawak mesti nak beli tak
1: kaya harap ke sih tak ya bisa beli kek lapis kita di Miri itu
0: lalu ke pemadu berguna Miri International Bike Week 2026 tu meganya di pelasar dikena ngerapir ke kawang penyerakup dalam community bermotosikal nak ngira bangsa jalan pengarap ngau main asal.
1: Iya betul.
0: Lepas itu berarti kenapa nak slogan sih dah ya?
1: Iya jadi ini berarti ke slogan MIBW tu ianya kita berserakup ketegal motosikal kita rapat ketegal kawal lalu kita tegap ketegal penyerakup.
0: Iya, nang sigi aman ya. Jadi tapi puji ngagai semua pihak ting mujo ke Miri International Bike Week.
1: Iya.
0: Tok tadi ya.
1: Jadi inti leban hari satu tok tadi inya kita nyambut hari merdeka bega. Jadi maya kami ke pulai hari Bintulu ngai Miri tok maya di jebana sidak ya ke ngenak motosikal tentu ya udah mulai keliri ngagai sarang bisik ke sidak ya pulai ke Sibu. Iya betul.
0: Jadi nama nuan tok bisa berpansang sidak kini nuan ujung minggu tok tadi.
1: Iya jadi to ujung minggu nyen tadi aku bisi nurun ke Bintulu bisi sitik program ke diatur enti nak salahku Persatuan Belia Sarawak di Bintulu cida yang bisi ngatur pekit Miss Belia Sarawak to tadi jadi mayanya program ke diatur inya program talent show ke diatur di Bintulu jadi mayanya megak bisi enti nak salahku bisi 12 peserta Miss Belia Sarawak ke diatur di Bintulu nyen tadi hanya di nama berita orang Bintulu hanya di ngarap ke kita bisik bertemu baru berprogram baru tau ke pengawak ke buka ya okey jadi nang acau kita terus perinang siti lagu dari Raban Masterpiece nanti diberi nama Reda Seribu jadi terus mulai kami geng Robi berawak ngelah tengah hari.

0: Ya, game yang ke ngelot tengah hari ke ditabur terus hari wifi miri ke tengah hari tu kita baru dah diperindang masterpiece ngelagu redak seribu lalu ditangkan lagu hari war rock kapan ya, sampai mati. Selamat ngalih hari ngagai bala peninggal kita ke di Audi Belaga tapi ya. Pergilah bisnis bengkak program ke cukup mana ke dekat diatur di Belaga nama tu program Jiwa at Community Simbang Santai.
1: Oh jadi program tu dekat diatur ianya pergilah 4 hari bulan 9 2006 hari 5 jam 11 pagi ngagai sepengudah apa nembok penguat tu ni. Jadi apalan tu dekat diatur di Nadi Sungai Asap. Lalu habis 10 ikut peserta ianya komuniti Sungai Asap tu tadi habis ngau ngericah ke program jiwa tau ke komuniti Sembang Santai. Jadi ya
0: bepalan ba Nadi Sungai Asap lalu sekedar program ke dekadator baka literasi maklumat ceramah kenegaraan atau ke licah bekawa ngau menua kita bisa mengak kuis kenegaraan laban tu angka lebih berkawan ngau hari bangsa atau hari kebangsaan tu nabi ya ngau mega info on wheels serta mega idaran bahan penerbitan jadi sidak yang nganjung bob kau dah dicelaknya ya ke lebih lagi berkawan ngau menua kita menua ngau bangsa kita nyerumah hari bangsa tu ya.
1: Iya, jadi penerang ti silia berkawan ngau program jiwa tau ke komuniti Sembang Santai kita tau kita tau pergi ke Cik Teresa berkusung 19 316 6612 tau ke Puan Morin di Lumbur kusung 19 654 6612.
0: Ya, jadinya dekat diatur di Sungai Asap Belaga pergilah ya. Jadi datain tua mai bala peninga nyingkang ngagai program temuai Jakob Pemesai atau ke Sarawak minggu tu tang ke tengah hari tu nginjau Jakob Menteri Besar Malaysia jadi sebenar hari bangsa ke disambut kena 30 satu hari bulan tu tadi kena 30 hari bulan ya bisa merek ngatai keamanan area jadi bisa enam berita mana ke patut diperhati ke bala rakyat Malaysia pelabak kunuan mega bisa ambil ninga berita tu bi
1: iya betul
0: nama te ke mana hari jak te ke mana ba banuan ya ke diasai kunuan bisa merek penguntung ke rakyat banuan pu dabi
1: iya jadi ba aku tentu ya minyak
0: minyak laman, sebab kota ya 200 tiket ngagai 300 iya, biar mega diesel pan di tiket ke ngagai 500 liter dia tahu nabi ya.
1: Iya betul kira ke berita te kalau bukan nama dah di jaban laban minyak berita tu laban kita hari-hari nurun gawa.
0: Udah mindah.
1: Iya udah mindah semua deh. Yeah. Jadi kita sama-sama meriang ke Jakob Ari PMX kita.
2: Jakob Perangsang buah penemu ketau muka rundiang raban bangsa kita tau dipeniang ke kita dalam program Jakob Pemesai Seminak Ba YFM Miri.
3: Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan. Manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100,000 belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, dan disyarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat, serta Wonderclip dan Mule Run dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai 1 September. Keempat, Suruhanjaya

lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja RM1 bilion. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada RM1 juta kepada RM3 juta setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi RM3 juta tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro. Peniaga-peniaga kecil sebanyak RM1 bilion menjadikan keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada RM6 bilion. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan geran sejahtera madani RM200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam-enam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat.

aku Kat Jeloma. Ingat ke gelombang angin tu, Bintulu 97.5 FM, Belaga 103.0 FM.

0: lagu hari Diana Nini Libengkui kena merina bala peningah kita ke beban sakaian kelebih lagi di Belaga lepas pergi lah bisik program kedekat dia tu di Belaga nah habis ya nama reti Libengkui nama nah
1: nanti baku Libengkui tadi induknya baji ya kini
0: Libengnya bukan Liban
1: Libeng
0: Libengkui L-I-V-E-N-G bisa bala kaban peningat kayaan kita yang ada aku aku lelengang aku rindu aku
1: ya pianya tujuh pikir apa meh jala cerita lagu yang tadi neh
0: kira ngasa kedirik lelengang rindu banyak
1: neh awnya reti yang tadi neh
0: ya
1: okay jadi ngarap ke orang hari Belaga harap terperinang lagu kena merinang sila edia neh
0: ya laban ukai kita iban aja munyi ketua lama tau tapi mayu bansa bukai ke ninga YFM tau dah ya. Ya, bisa Bidayu, bisa bangsa Kayan, orang Hulu.
1: Ya, orang Cina pun bisa mending. Ya,
0: Cina Iban bisa.
1: Iya. Iya, tentu
0: bisa jaga pesan ke baru di kirim orang agai tua itu dah. Pesan kata sulit, pesan tu dah dari Suzy anak Idin. Dekat madah ke pengawal ngetah sulit ni yang apa ya hanya Idin anak Cambai ni yang Idin anak Cambai kena 5/9/2026 pagi nguan ulit 4/9/2026 jadi pesan tu ditujuh ke semua kabar belayan di Sungai Poi Kenawit Belawit Ulu Pasar Kenawit Sibu Bintulu Miri Kucing ngau ke bukai kena oleh dia sebut nama dia tau ya jadi minta semua kita datang ke rumah Niang di Semuruk rumah Panjai rumah Jini Sungai Semuruk B berkenau ya jadi nya pesan ke bisa diterima ke tengah hari tau ya
1: iya oh jadi atau tadi DJ Bana bisi city program ke bisi diterima ku atau tadi inya harap ke nade penangguh program tu inya Carnival Jom Heboh dekat diatur di Boulevard Shopping Mall Miri hanya di berengkah hari inti nak salah ku program tu dekat dia tu berengkah hari 27 hari bulan 9 jadi nyentuk ke ngagai 30 hari bulan 9 2006 jadi mayu macam program nanti diperhati ke tu tadi bisik program Jom Heboh Fun Run kena 27 hari bulan 2006 jam 6 pagi ngagai satu lemai satu ngalih hari udahnya pemegah bisik program bisik program Ratu Etnik Festival Puan Bisik Datur buat program Jom Heboh tu yang megak bisi festival makan-makan Puan Bisik dia dan aktiviti bakal konsert di kangau bala artis lokal kita di Menua Sarawak tu ngau bisik Zoo Mini tu tiri perhati ke program tu tadi deh jadi program tu dekat dia tu berengkah hari 25 ngagai 27 hari bulan 9 2006 di Siti Apalan di Miri tu DJ Bana
0: ya hari nyomane mayanya lah nama kebanyanya di dan hari majak bakal ke dia tu lebang kita berarti ke mayuh program ke di tangguh
1: iya.
0: Kami kebanding bakal program Sarawak Ku Sayang ke dekat diatur di Betuang tengah bulan 9 tu pan di tangguh ngam ga ari nyambut pengerami ari Malaysia. Dan nak ditangguh tang program ke diatur ba luar di Kinsel ya semina ngatur dalam dalam dewan aja
1: dalam dewan aja ni laban utai tu okey ke kita impo minta ni di jemana lebih lagi bakal laban program luar tentu ria bala pengabang kita yang bisi mai anamit deh jadi kita enti uliah program tu nadi ngacau kita tangguh dulu laban kita ngai punya kena seliah ke hari dari impo bisi penyakit tau ke sidak ke asma tu tadi segi punya kurang kini orang musuh besar asap tu deh
0: Okey, jadi nyak tadi program ke dekat dia tu atau ngagai sidak ke bisa nupai udu atau ke ukui ngam ke mai auto.
1: Ya.
0: Program vaksinasi anti rabies dekat dia tu 5 ngagai 6009 tilah 9 pagi ke 4 lemai ba Dewan Datuk Permaisuri. Tunggak ke Permajaya kian ya. Sebengkai lagi program kesama kemaya dekat dia tu atau tadi.
1: Ya, jadi program vaksinasi anti rabies tu bisa paling bukai di Hong Tudan. Bengkai hari 12 ngagai 13 hari bulan 9 2006 jam 9 pagi hanya untuk ke 4 lemai. Jadi nanti pernah nanti silip kalau ngau program vaksinasi tu kita tak terus ngelawak ngagai facebook.com / DVS Sarawak atau keterus bertelepon dengan UPS Sidak ya berkosong 86411866.
0: Jadi nyak program ti dekat dia tu ramai lagi pengerami atau kepenguat bukai ke dekat dia tu lebih ya.
1: Iya betul.
0: Kita ingin jauh Sima dulu Bujang Sima. Bir yang mana ni yang UFM.
1: Gulai sejalan.

0: Okay, lagu hari Ego Anthony ni Maligai Pengeri Dok. Dipinta peninggal buat titi tadi ni apa ya?
1: Iya, betul.
0: Tua pan udah tumuh lagi nyingkang agak interaktif wai ke tengah hari itu.
1: Iya.
0: Tajak pihak sebab berita ke penulis sebedaung agak interaktif wai atau ke maca pesan bala peninggal buat Facebook ngau titi itu. Ni apa ya?
1: Iya.
0: Jadi sebengkah program atau ke pengerami ke benuang diatur ke tembok pegila ya. Gerempuang Bangsa Kenyah Sarawak PKKS benuang atur pengerami Menasa Kenyah Sarawak atau ke SKCF Kenyah hari 31 hari bulan 8 tu tadi lalu tembok 4 hari bulan 9 2026 ba Palan Menasa Forum Miri.
1: Ya, jadi muka SKCF kena 31 hari bulan 8 ianya bisik paket main badminton ngau main bol lalu sepemanja SKCF mai macam aktiviti nganti yang kaum lomba ngau mai rakyat pemegak bisik main gasing nyala pemegak bisik nyumpit nyula mani ngau demonstration nyumai pemakai asal ngau bengkel sape ngau lutang ngau paket ngagak motif ngau pemegak bisik program ngagak craft asal jadi muak ke malam kira ke malam ke penudi tu ni malam pergila ianya bisik showcase kebudayaan ngau berlagu lagu rakyat ngau concert culture evolution jadi sama ngericah ke program tu laban masuk nadai berbayar tu tadi
0: laban sikok ri pengeluar program ba bagi Kenyah di Tok Mega Fallin ngau ngaturnya jadi di bak luar nah mayu bazar atau ke gerai berjual pemakai ngau ke asir barang ke digagang pengelandek jari terlebih ya aku
1: betul.
0: Lalu berapa bisa awak limpang ke laban nyu mayu pengawak ga ujung minggu tu tadi nyu kontrak 2 hari nah dan 2 ga karawan ke ana ya
1: iya mat kenya nadi ngarap ke ngagai orang miri inti nadi penanggu lagi kira ke uliah ke kita sama ngatai nyukung sidak ke berjual ke bagi baka jual te pemakai bisi jual lautai makai baka sidak ke bangsa Kenyah okey sebenarnya bangsa Kenyah bisi mega bangsa kita Iban pun bisi berjual ke pemakai baka rumah asap pun bisi dia
0: yang orang ulu meh majoriti pemakai bangsa Kenyah nabi ya.
1: Iya betul.
0: Mayuh nyamai-nyamai pemakai bangsa Kenyah tapi ya.
1: Iya betul. Kelebih lagi baka aku nanti baka
0: nama ke dikredo nona.
1: Oh nanti aku tu tadi aku paling minat sida empu Nubalaya.
0: Nubalaya.
1: Ya. Laban nau tai tu semina bangsa sida empu nemu ngaga. Iya, nan mutang ya nak sama saya kena tane ne.
0: Ya. Orang ada nanti kita rino ke pemakai site-site bangsanya. Engkau kita kalah berkaban ke bangsanya.
1: Oh, segi amat. Iya, betul. Ya, alaman.
0: Okay, semina kaban. Pelabat.
1: Nanti okay, semina kaban. Kira ke lain.
0: Ke spesial gayanya. Alaman. Kebah lebih ada yang kita selalu keluar makai sertainya merti ya tadi.
1: Iya betul. Aku memang bisik kaban kaban Indo ini tadi.
0: Oh, kaya laki.
1: Kaya laki. aku bisik kaban Indo ke masa Kenyah hanya di area kami sebuat tu nemu apa makan
0: makannya.
1: Iya pemakai asal sida bangsa Kenyah deh.
0: Okay, tinggal kalau ceritanya udah tu lagi kita yang agak interaktif way. Nginjau. Siapa tu lagi Sawang Ben kemaya bertemu baru kan kemaya interaktif ke... wai tu orang maya nyo lelengau ke panggil
1: iya betul kira ke tidak, lagu nah. Tujuh ngai bala aku dia nak berbetung ni menang ketua di rumah panjai bulan tu tau
0: terima kasih yang ngai bala sidak dia ni tapi saya buah hadabai
1: buah hadabai kau main beri
0: mai oleh-oleh
1: mai oleh-oleh lah
0: betul lah
1: iya betul
0: main hadabai lah betul lah
1: ada macam-macam lah.
0: Okay, terus dengan kami interaktif Y nangkan kata.
2: Peningat YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio enggak budak TV titik rindut nuan sebarang maya dini-dinindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nintuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik mekat bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukan RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tak ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click diatu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, siti application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: Ari majak besebun, angin majak kamah. Sebun engkau nak ngasuh nuan takut. Tang angin ke kamah, tadi sintak kita mayan seput, nyak oleh ngerugak pengerai nuan. Nyadi, lebuh baca kualiti angin, nyau majak tinggi. Anak ngantik dada nuan, berasai nak nyamai, nyak baru kak kiruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisik pansut, kena meh sengkabung idu ngau nyawa, ti engkeman. Tutup jendela ngau pintu, nanti sebun nyau majak balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh hai aman. Ingat, sebun engkau datai nak dikangau. Tang nyaga pengerai nyak pilih nuan. Perhati ke baca kualiti angin serta titih ke jakau lalau, ari pihak tiba kuasa. Anda nganti nyau sengat sebut, nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan sirot tu, ari kami, bak YFM Miri.
1: Okey, kita ya berengkah bak interaktif wai ke ngali hari tu. Terima kasih. Terima kasih yang bala peningat ke nang semampai puah bergalai ngau tua nabi ya.
2: Ya, betul.
1: Mayu udah nyapa nyong ngantai ma tu dah sidaknya dia deh kemaya pesan aku tu dibaca.
2: Iya, okey. Oh.
1: Kena baca atau kena. Okeynya mati sudah.
2: Oh, jadi sidak tu sebuat pun udah hari jam pukul 12 tadi udah ninggal ke pesan rindu hati api muka di titik tang titi tu minta ampun berperingat lah bisik penangu tadi tang dan ngacau. Kita terus baca di Facebook rasmi Miri FM tu. Jadi ke terubah tu hari Juni Ben madah ke selamat berjalan ke pengawal balat sebun kami di Sri Aman. Jadi ke Siti tu hari Uka Besh panas kami tu punya jerebu bisik kurang mimit minta sebarang lagu kena merindang semua kengala hari SMK sebawah subak lalu kena merindang anak ya job terjapun tok ke mek tau ke kebenon training di Negeri Sembilan anak ya yang Felixson Megun tau kejang lalu pesan ngasuh semua berjimat meh maya panas jerebu tau koya
1: ya
2: jadi ke Siti tu hari Stemos TV selamat kerja pengawal ungkup ke sarito minta putar ke lagu Kumang Ati hari Ronti adik kena berinang semua balakaban ya terima kasih Stemos
1: ya kaban tu Clarence Midan tu hari pakan tu dah nama berita tuan rumah ho panas dari pakan sama minta tuan rumah ha kemarin bisa hujan di pakan bayi ya menyao minta tebah ke lagu hari Duna Duno ku ada tak sigena peminat Duna
2: Duna
1: aku tetap sayang kena merindang hati dirimpu kaban Nebi bakasi dah Syasha Amanda di Sibu Mas Diana di Limbang ngau semua peningau wae pemirik ke ngale hari itu ngages doae meh ku ya pesan ke terperindang meh ke tengah hari itu terima kasih tuan rumah Clarence Midan ya
2: iya terima kasih laman setia pengulai ngau wifi ne
1: ya mayu peminat tuan rumah tapi ya
2: Oh, jadi ke Siti tu hari Raja nombor satu yang minta nyapa tu.
1: Nombor satu. Bisa sobat nombor dua.
2: Oh, panas kami di Taman Tungku. Kaya, terima kasih. Oh, sama-sama.
1: Ya, terima kasih. Ya.
2: Tu hari Jessica Itan selamat tengah hari Jessica
1: halo
2: kau ya minta tebak ke lagu Pengerinduk di Lamun Sembun hari penyanyi Michael Jemaat akan merindang semua terima kasih sama-sama
1: bisa ke lagu lebih kurang sebakang nyata dek Jessica
2: iya.
1: Ya
2: iya.
1: Pengerinduk lenyau ke tegas sebun harap kata perinama non inganya
2: iya
1: utang dulu ke lagu nantau
2: iya
1: ya tusah ke nyau sebun-sebun
2: sebun
1: tusah ke
2: halo Pengerinduk sebul tidak tahu lagi ya okey auto hari Gerombong Anil hari Jula auto panas kami dia tu jam ke dia tu minta setuai mutar ke lagu Rick Anderson Bunga Pinang tu
1: sudah
2: jadi tu hari Zekming hari 100 selamat tengah hari megak dengan Tuan Zekming kami di 100 tengah hari tu salam mengagai peningan ke mending radio pakai ke tengah hari tu
1: terima kasih orang 100 lebih nyukong YFM
2: iya Anita Nawai pun bisik nyapa tu hari tu kuya selamat berjalan ke pengawak tengah hari tu likun gerai belama tajak hari balak jerbu harap ke bisik hujan meh bersepawah kuya harap ke bisik meh Jadi tu hari Reca Uno, selamat berjalan ke penguat koya. Agi bersebun kami di tu di Jalai Simpang Simunjan. Yang minta lagu hari Abang Kaya tu. Bisik lagu nama lagu Abang Kaya. Bisik Udang Selepak Batu. Bisik ni. Bisik lagu Abang Kaya tu.
1: Lagu AI.
2: Lagu AI. Anang awak lagi kita nguji ingat lagu bukai ke bisik ni. Ya, jadi tu hari James Ayau, ayah madah ke minta lagu hari Douglas D, Jayau Induk Celum. Kena minang dirimpu. Tuh,
1: pernah lagu tu kami sebuah tak
2: tahu. Kena berindang Mary Abu Martin, Amelia Sam, Induk Kenawit, Serina Sanau Janang, Lina Bugis, Ngau Rosliau, Ngau Margaret Uncing, Ngau Kebukai, Kebisit di Rintai Kaya ke Dito, amadah ke nombor berita. Terima kasih DJ, panas kami di menua Kenawit.
1: Okey, kena naik ke peminta bala peningan tadi ya.
2: Ya.
1: Lagu kita itu iya je minta lagu yang tadi. Lebih kurang sebab ke lagu tu lagu dari Marilyn bakal tunggu angus.
2: Interactive
1: Wi.
2: Wi Fi Biri.

0: Agi mendiang ke ngalah tengah hari hau kami dua geng dua bi ba wife America ngalah hari tu mayu bala peningannya apa tu bisa minta tebah ke lagu mapun lalu aku bisa mega minta tebah ke lagu awas pengerindu ketegaduan macam cerita
1: ujung nama kebuah awas pengerindu jam ketau ne
0: iya lawan hariangan awas
1: hariangan awas ne au
0: bekas cerita pengerindu de lama sebut mata
1: iya jadi harap ke lagu pemintanya hari orang kenang wit tadi di Jabana lagu
0: ni bagi awas pengerindunya
1: okay lagu hari Marilyn nya tadi
0: Marilyn
1: iya mayu orang kenang wit ningak tua sarita ne
0: terima kasih orang kenang wit iya sigi bakam lebuah pengerindunya nyau
1: bersebuan
0: majak nama atau majak pudar
1: majak pudar ketegal bersebuan tadi nyau awas pengerindu sina ne
0: iya nyau nyonan tu mana yang pangan diri daripada anak ya.
1: Iya. Okey, jadi kita terus baca pesan Rino Atito di Facebook kita. Iya, Lina Bugis.
0: Hari ini Lina Bugis.
1: Hari kota Masai Johor.
0: Oh, Masai Johor. Terima kasih. Tentu ada yang ke Baati yang klik.
1: Iya, betul. Ya, ada ke panas kami. Johor, tang jerebu kurang DJ. Minta nebah ke lagu hari Deli Amira. Sambut salam ngau pesan aku. Kena minang aku kumpul lalu tuju semua kepemelayan di Sarawak ke aku ya kelebih lagi sidak di Nangak Ulin sungai poi kena wet ngau menantu ngau ucu di Sibu
0: orang poi
1: itu iya BC Dublin
0: K Baja radio terima kasih Dublin K Baja tu ni sikit peminat peningat setia
1: Alice Spencer pemesiknya patuan itu
0: depan peningat setia terima kasih Alice Spencer
1: ya panas kami di Pakus Pauh itu
0: terima kasih
1: iya
0: Jeffrey Japan selama sama masih hari patuh kawat tu sikit nak selalu mendengar ke radio tu nabi ya
1: ya jadi dia minta lagu tu DJ hari Duna kaya aku tetap sayau
0: geng Clarence
1: Midan geng Clarence Midan to di tuju yang agai kamu melayan ke ngelalaya meh kaya ngau pemegak ngagai lima Thomas di Bayung Sarikai layan na to ne
0: sidak to
1: sitte aja nama sidak
0: sitte bisa sitte bisa crisis me me de ngena lagu to ngena madah ke dire meron tetap sayau na be
1: cara-cara sidak yang pesan ke lagu ne cara orang dah lengau kurang je pesan lagu
0: kan dia dah krisis mimik deh kan madah deh nak nuan deh nak deh tetap angka WhatsApp lawan deh balas dia menang si buat menang terima dia malas WhatsApp nabi
1: ya betul
0: tinginyo cuma yo isi dan ngapa lagi deh lalu ngano tapi ya kesalahan ngano
1: Torino lebat deh
0: dia ngau kalian semidan sama dah lalu minta lagu dona aku tetap saya
1: taja ya dah kenal no lah reti tadi ne
0: Jam ya, Semiran udah tebal lagu tetara Jam Semiran
1: lagu sampai mati punah selaput pemisiknya Pak Tuhari tu madah selamat tengah hari kau ya jadi tu YY apa balat nama tu ni selamat tengah hari minta lagu hari Eri Linda lagu baru kau ya kena merindang balaya ya di Beram Sibu Kuching Kuala Lumpur JB ngau Bintulu yang megat di Kapit ngau Menua Ali Ali nak ditingkat lah aku balaya Sungai Ibau nama tu maka bisa campur
0: typonya
1: engka kini
0: alu nak ditinggal ke bala ayak ya ritinya nya pia
1: Roy Kuang pembisi itu hanya patua madah ke selamat berjalan ke pengawak balat bersebun di Sri Aman Jam ke dia tu agi bersebun ne laban
0: yang nak face mask gawak Roy Kuang
1: iya betul
0: geng saya dah IBN tak Roy Kuang tau Sri Aman
1: jadi tu hari Sandy N selamat berjalan pengawak kau ya
0: terima kasih Hang Genuan
1: tu hari Jimmy Ringkai salam hari 4 kau ya tuju ngagi semua kabar melayan ianya Harry ngau abung ke Bendung Gawak di Indon Dian ngarap seruai gerai selalu Bendung Bendung balat jerbu din lama dah nak dipulai ke benua lama nak bergulai bergigak ke lau minta lagu Alex Wan midang belalai nuju setuai ianya Harry ngau abong hanya pesan dari Jimmy Ringkai tadi
0: nama belalai kita
1: anak belalai jam dan kata
0: sebenarnya kita berperinan dulu menatai ke peminta balat peningat tadi ke rindu ke lagu awas pengerindu ke tegak
1: agus pengerindu ke benua ya mulai pembiri

0: Ya, awas pengerino ketegangan lagu hari Rani Pet. Hari orang lunduk pan yang bisik kirim salam tapi.
1: Bisik ni. Oh,
0: rino ngeningan lagu terlaban Rani Pet tu orang tunggak ke lunduk.
1: Oh, orang lunduk ni.
0: Selama lemai ngabal peningat kita geng-geng di lunduk. Harap kang buat berita maneh magam nabi ya.
1: Iya, betul.
0: Bisik mga peningat tadi. Kira aku tu tinggal bas kau ya tadi madah be ya. Tuangan yang pemakai nubalaya tadi kau ya. Aku setuju dengan wan sano kau ya. Laban Siti Ari kebuah orang rindu ke pemakai atau ke hobi siko-sikonya kau ya. Dan ketegal kita nya bekah kan ngambil hati kaban kita pasangan kita nya kau ya.
1: Ambil
0: kaban dia yang bekah bekah contohlah kaban lelaki nya rindu ngintai kan. Ia pan indonya pan terpaksa gak nguyang ke pengerindu yang ngau rindu ngintai nanti lakinya rindu ke main buah mesti gak bisa
1: mesti minat
0: rindu ngau medak main buah nabi kira amat ceritanya nabi
1: kiranya tadi pesan nyu ngintai kenya tadi pesan
0: pengerindu pasal pengerindu pemakai hobi teka bekenya
1: iya singgit nang si amat gak laban pemakai tu tadi kini koran ya laban nanti maka itu kira Siti hobi kenyak tu tadi laman kita rindu nguji utai baru rindu ke nguji utai ke jarang di makai kita deh atau ke di nguji kita tu tadi
0: jadi kelimpari hobinya bak pedak aku lah hari itu berarti aku ya Siti hari kena tuang ngambil hati orangnya nampi ya lebak ke diri ngau peniau ngau penghidup orangnya
1: nanti nanti ya ke ngubat hati siku induk tu toko siku lah kita nyak kira ke belakang kira lah belakang ya bukainya udah deh laban nanti cara kena kena celap ke hati sesano tadi engkau lah segi aman
0: dan bekas nanti ngawus pengerindu tau tapi aku berarti kedua tiga minggu tu selalu kan rindu ke lagu tu kerja bisa bisa memansa ke mana kemana yang bekas kaban tu di Jemal di Sibu sebab selalu nambah lagu pengingat lama pengingat lama
1: tahu
0: kan bisa pengingat lama nah ni demah
1: jadi dari salah ke kita merindang terimpu ninggal lagu rancak nya tadi deh laban jam dia tu ukai nama laban tentu yang kita kan ninggal lagu rancak jadi ngau lagu tu tadi nyu rindang hati balap ninggal tu tadi di zamanan ne nantinya tang nanti salah kita yang rindu ke sitik lagu
0: nanti bisa nyangkut ada yang mengacau nabi ya
1: nanti ngacau
0: okay lah sambuan baru ke pesan tu lebih kurang berapa minit no macam pesan tu
1: kira ke 5 minit ne
0: lebih kurang makanya
1: okay.

0: Hari ni apa ramai tak be?
1: Ya, apa yang lambai tu? Ya, nenek madah ke diri.
0: Minta lagu tu orang yang apa lambai tu.
1: Awak minta lagu
0: tu. Tengok lama apa lambai. Jam tu nyuk, kas cukup tu.
1: Iya.
0: Nama Jessica Itan tu talang ayan baru tu. Nama telefon lagi lama kena ke anak Jessica. Sudah tukar nombor telefon 085-427-053.
1: Iya.
0: Record kita dulu nombor kaya Maya lagu minta ujian.
1: Minta lagi.
0: Ke telefon gaya lah.
1: Iya. Jadi tu hari Margaret Uncing madah keselamatan hari. Awas di Ari Sibo minta lagu Ari Gwen sanggup aku kena melindang Ricky Ribut Enlisman Mary Uber Martin Martin ngau James Anyau ngau Stemmer Steffi Stilov serta DJ Geng Dobby ya. Okay, terima kasih Margaret. Utang aja kau jadi kaitan
0: anang ngeris jadi kaitan
1: anang ngeris kita jam kau dia tau
0: udah gari tau anang main sebuah ni tau ngeris jam 4 gaya tuaina bio
1: jadi mana ke atau hari Lana Lada Ana selamat tengah hari DJ panas kami di tengah hari itu agi mayuh jerebu di kapit terima kasih orang kapit laban agi gulai ngok kami dua ya. Jadi tu udah tadi Ari Jimmy udah baca pesan udahnya tu Ari Ujo Jawong. Ujo Jawong tu tadi Ari live titi nyup pulai baru ngagai Facebook Mini FM. Au laban bisik penanggu tadi au. Madah ke ya pesan penung panas di sebawah tadi bakal hujan tu baru 7 minit kelepas ya pesan tu tadi ne. Jadi Jeffrey Jeff tu pun udah. Jadi ke Siti Tok Ari Valencia. Selamat tengah hari, selamat hari 4. Kirim salam ngagai balaku di Kuching ngau di Johor. Ngarap ku sidak gerai selalu. Salam saya hari aku Indai panggil. Udahnya yang minta lagu hari Riken Dusan mega ukai lawa ukai sumbong. Jadinya kira ke
0: ujung tanya tau ujung cerita mah.
1: Ujung cerita ya. Kira ke dah dibaca magang tu di Jepana.
0: Kira ada utang tu minggu tu.
1: Ada utang udah baca magang pesan.
0: Mayu hau nanti lagu nak oleh tebah minggu tu
1: minta pun ya lebih gini ngagai Jessica Itan hari minggu tu meh minta lagu ni
0: Maya Ninja tapi saya tadi orang akan minta tebah lagu hari Jauyuya Rosli
1: Jauyaya
0: Jauyaya Roslini tadi ngapung lalu aku kok ya angkanya udah nyeringat ngawas pengerino mah
1: lalu ngapung lalu ya meh
0: ngapung lalu ya meh
1: nanti kok ngau meh.
0: Oke, terima kasih Mayu udah terlagi ya peringat di kelimpah di Miri teman yang ke program rentak ngalah hari bukulai ngau kabantu hari YFM di Kuching nabi.
1: Iya betul. Udah nyak ditangkan ke hari Miri FM minyak radio kenyah bukulai ngau DJ Eni Bungan tu lagi
0: mau

0: sejalai.
1: Jaku prangsang kitai kesarito, begempung besukung segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Bejaku reputih yang bunyitu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika timandang ke kita, pemesai reti kita segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tau ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tau megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piap nyadi, ngawak kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, betulung, rejaya. Segi deras, nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelamak ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiondang terlebak berhidup, berkaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga berkayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lia ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, ngawak kitai dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kitai tu dah berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kitai bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kitai ngau pengandiri. Anang mudah mutus kekaul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kitai terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jakuk kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai ti meruan. Dudi hari ilok sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisik maya jakuk kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
2: Rentak ngalih hari.

Okey, lagu kena mungkal rentak ngali hari kita ke seratu lagu ke Dibai Marina Jara Bujang Ulu Sungai. Selamat ngali hari ngai semua bala kita ke ngali hari tu. Ya, terima kasih ngagai 2B Bana Jimbat ngau Brenda. Udah mulai ngau kita bak ngelah tengah hari-hari YFM di Miri. Jadi pulai baru ngai kami YFM di Kuching. Aku Min Maliza Rayon mulai ngau kita hari dia tu nyentuk ngai pukul 6. Lemai tu lagi. Ya, hari itu hari 4 lagi minggu keterubah bulan 9. Harap ke bulan tu megak kira ke bulan baru dalam penghidup kita ni nemu angka bulan tu bisi. Mai cerita ke mana kini atau ke bisi kepun ke cukup mana dalam penghidup kita. Ya, hari 4 hari itu peninga tusun program kami nadai berubah. Jadi bak jam keterubah ngau jam kedua. Handur aku merindang kita pihak megak berkongsi ke sekedar info ngau berita. Lebih lagi berkawa ngau gaya hari kita ke bersebun jam ke dia tu. Jadi pukul 5 lemai tu lagi mai kita mendiang ke berita hari bila berita di Kuala Lumpur hap yang mega ditangkan ke ngau program pelasar jurai 635 siti program ke dikeluar ke Penny Ribut hari YFM Iban di Kuching. Jadi pukul 6 lemai kita dekat terus gulai ngau sadari Limbang ianya pengeluar program kami hari Limbang dekat bulan kita ba sadar mai kira kesadari Limbang ne akhirnya ke nyame hatusun program kami bak penglama 3 jam tu lagi lebih lagi bak semen rentak ngale hari terus berperindang ngau kami segulai sejalai lagu hari Isnanala penyayau terbelekak ketegak pemula.

0: Aku Sheila Jer. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM segulai sejalai.
1: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

0: pejarin. Datai nyadara rumpas tumumin ngasurindang at ilantang ransyang gakin.
1: Okey, lagu kedai baik mawat atungkat semangat. Ya, Siti, lekal lagu ke cukup mana reti ya. Ngambil kita ya suran ingat ke main asal bangsa kita, ingat ke jakuk klasik bangsa kita Iban. Jadi yang ngenang mimit berkawal ngau jaku klasik tau ke jaku lama tu apa ni ngah. Angkanya jarang didinga tau ke jarai disebut tau ke endang ya endak dikena kita ya berjaku bersari-sari. Lapa aku kita kalak mega ninga jaku tu tang angkanya endak selalu ninga ne. Laban jaku lama tau ke jaku klasik tu suah nanti kita kak belajar kenya tang kita nyau nanya sidak ketua lagi tau ke kelebih lagi bala lemamang. Bala ke nang nemu ba main asal bangsa kita ini hanya di genteran jakuk ke cukup mana di dinga ayanya munyi tu ne enti pangan diri nadai ruti anang ngelanya nyangka tambi nadai ari begagak ripang enti pangan diri nadai gula anang serbana nyangka Cina nadai daya alah berperang enti pangan diri nadai asik, anang ransik, nyak gak tanda umai kudik padi banggang. Nanti pangan diri nadai penganan, anang rawan, nyangka iban kiruah beranyam gat, garuang gitang. Ya, kalau nak ingat leka jakuk atau kegenteran jakuknya kita ini, laban hari jakuk ke bakatuk kebenarnya, endang ya ngembuan ajar kebenarnya ini, lebih lagi nanti orang lama atau ke orang keliak, selalu berkena ke jakuk begitu, ngambil mandiang lagi di dinga, pihak mega nyamai lagi, serta nak berupai nur yang anu atau ke ngajar siku-siku orang. Jadi reti jakuknya tadi kira ke jakuk lalau tuai kalai mai reti nya alai pengeraja nak tau ditusi pangkat nak tau dicerita dengah nak tau dipadah gaji nak tau ditesau laban nak semua utai kita uliah bakanya ne laban nasihat ba jari Tuhan nya me reti ne retinya tadi ngambil kita itu seruran ngemaruah ke diri pi mega nak kelalu bermegah-megah ngambil kita seruran bebasa kurang bukai laban nak semua orang bisik baka tua pi mega nak semua orangnya tadi nyamai engkanya bisik pengurang mega nya alai kita itu seruran dilalau ngambil kita itu tadi ngembuan adat tau ke cara kita itu bejaku anang ke dia tu enti kita meda ne ba media ramah ari kita nulis ari kita nyaut ari kita betimbal tau kari kita mantai kisti siti ba media ama ari orangnya ari nya megak orang nemu bekeni kita bekeni cara kita pi megak bekeni adat ngau bahasa kita tang utainya na uliah di pedak kita tau nak tau ke nak uliah di cermin kita ba utai ke dikunci ke ba media rama tak engka orangnya tadi ndak gak bakanya. Akhirnya ngenang mimit ne bak jam keterubah bakau ngau jaku bangsa kita lebih lagi bangsa kita Iban kendang ya kaya ngau jaku pia mega kaya ngau jaku-jaku kelama tang jarang tak kejarai amat di kena kita lebuh maya ke besari-sari kita terus berperinang lagu kedibai urai dilah tanah.

0: Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengamah angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM

Okeynya tadi lagu ke dibaik Steve Shigan bila berdegak ganti senggang. Ianya mega leka lagu ke cukup mana mega peningan ti di dinga kita luar ya ngenatai tau ke madah ke diri lebih lagi utai tu endang ya bisi sangkut tau ke kait yang ngau maya ya ke dekat ke siku-siku orangnya tadi atau ke maya ya ke ngatur pengrindu ya menya aneh laban kita itu tadi ba siti-siti jalai penghidup atau ke ba siti-siti atur atau ke ubah ba dalam diri kita atau ke orang bukai ke dituju kitanya kita bisi leka jaku dikena kita ngenatai kutanya tadi nanyalah ngena jaku dalam tau ke leka jaku lama tau ke leka jaku klasik munyiko leka lagu bila berdegak di ganti senggang kanya artinya tadi kelalu kini kita ikat madah kelalu temia artinya tadi pedih amat nanyalah na uliah lihat kebenar ya mat ukai lihat arti kak napik penguji ndak liatnya tadi tiba jakuk bahasa degiam kita temia menyak tadi ne tang engkaya ngarap ke artinya uliah lemi ngambil uliah dipujur ke bekenyak ne ukai aku nak malu minta padi melinja ke ganti jabang ke dah minak ku minta bila berdegak ke ganti senggang nyak me tiba leka jakuknya laban leka jakuk ke bakat tu ia nitiah ke bekeni gaya siku-siku tak ke pendiau orangnya tadi berkena ke leka jakuk tu kelebih lagi ba leka lagu. Okay, kita terus berperindang ke sekali tu sebab aku berkongsi ke sekedar berita bak jam kedua rentak ngali hari kita lagi terus berperindang kita tu lagu kedibaik tajuk remawang jempuak.

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumai orang mulut basah jari rangkai, enti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumai orang jahit mulut, enti kita selalu berandau ke utai tenda mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, enti kita tau tepang. Bertebu di mulut, enti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, enti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, enti kita landi-landi bertampung kereta tenda menuku. Bubuk mulut, enti kita tak sigat berjakuk, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, enti kita seminak ngauk, tang ndak ngerja. Buah mulut, enti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, enti kita mayuh acuk jakuk, cabul mulut, enti kita pancar berjakuk. Berat mulut, enti kita nak lancat bertanya Rita, rangkai mulut, enti kita terkelam.

0: Mulut ndak pansut enti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedih sati. Nama ngai nak mulut enti kita ndak ngamat kejaku, mina nyebut ngapa. Enti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat urang enggai kiruh. Enti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai ndak diancau kurang tikai. Enti mulut kita bubuk, semua orang umbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Enti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Enti mulut kita berat, nada siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Enti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan ngai digulai. Enti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Enti seminak mulut kita ngau, nyak dikumai auk belauk, orang nganggap kita ngelusuk. Enti kita tahu mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Enti mulut kita pancar, lama lawun boleh hal. Enti kita bermulut ngerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak. Imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngenak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak mata.
1: Wai seberai.
2: WAI
1: YFM. Nyak baru ngam
2: kan?
1: WAI.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Agaknya tadi lalau hari kami di YFM ngau perintah menua kita kelebih lagi berkawa ngau sebun jam ke dia tu angkanya kita habis ingat sai ke gatal ba mua ba mata pia mega ngasai ke gatal ba tubuh kita lengan kini ba tubuh ke kebisi ayan meh kelebih lagi kita kenangnya berkena ke baju lengan pandak ne ba kaki laban sebun jam ke dia tu nang ya ukai angin ke mana nah nang ditemu kita angin ke kamah ukai bakal ngelama tu entinya mak kita tu tadi bisi barbecue nya lain gak asapnya ne beninga nya gak ta lain nah okey ngarap ke kita ya sama nyaga pengerai diri meh anang gi enti tubuh kita nyorai yang ngau gayari kita ke kelaluangan anang kurang ngirup air panua tau ke mandi tau 3 kali sehari neh ngambil tubuh kita berasai nyamai lagi tau ke nak likat kelebih lagi nanti kita udah pansut ke luar tau ke bisi lama ba luar neh jadi atur ke bakatuk kebenaran siti ari cara kita itu tadi nyilih ke diri ngambil ke nak kelalu balat angat isi tau ke balat gatal kasat jerebu tau ke kasat sebun asap tu neh jadi aku mai kita berhati ke baca tikas pengamah angin ba sejam ke udah lalu rong pukul 2 tu tadi neh bisik dikunci ke ba NREB Sarawak kalai di Kuching ngerikut ke tikas pengamah angin 285 Semarahan 271 Serian 370 Seriaman 282 Serikai 214 Sibu 181 jadi tunggak ke menua di muka ianya 169 di Kapit 163 menua Bentulu 170 di sama laju 167 jadi di Miri kira ke ngerikut ke tikas pengamah angin jalan pemersi meh ianya 100 saja ILP Miri 152 Limbang 152 mega Lunduk 305 nyau nikik ni turun pukul 2 lemai tu tadi ne jadi Tebeduk 244 Lubuk Antu 469 kira ke Lubuk Antu ngerikut ke tikas pengamah angin ke Cukur Raya meh labannya udah mangai 400 lebih jadi Kenawit 210 Lawas 154 Bario 130 ngau Betuang 203 nanti kita ngabas ba APIMS tu kira ke air pollution index tu ne kita berarti ke ne ya ke uliah di zoom kita nanti di peda Kuching agi ngerikut ke 284 ne hanya di tungak ke Serian habis ngerikut ke 273 tu laban utai tu di zoom kita ini ba maps ke bisi dikunci ke ba page Facebook APIM tu ne ami kita nyamai berarti kia peninga kita uliah meda atau ke ngabas Facebook APIMS tau ke My EQMS jadi tadi tu nang ya bisik di bantai ke jam ke dia tu jadi kita boleh medak maya ni tau ke pukul berapa tikas pengamah angin ke bisik di ayan ke pemadu baru okey tang kita dia tu sigi nemu tikas pengamah angin kita dia tu sampai bersih sigi ditemu kita uliah mai pemedih lah ngagai kitai pi megak ngagai bala nembiak miet ta kanak miet yang kawam sidak ke udah tuai umur kelebih lagi sidak ke nang ya kini kitai kat madahnya ni berisiko tinggi menya pengetan daya tubuh sidak ya tu tadi nak nak kuat atau kena tegal meh ngelaban igit penyakit. Jadi seliah ke pansut kelalu lama atau ke nanti nadai pengawak ke berbatang atau ke nyengala atau nak ibuah pansut. Sagi-agi sebuah nasab kita tumpai pukas di menua kita di Sarawak. Okey, lagu ke sekali itu bak jam kedua. Lagu hari Lucy M. Badukiruah.

0: Kuching 101.3 FM. Segulai Sejalai
1: YFM.
2: YFM Segulai Sejalai.

Ya, Gwen dengan lagu kedibai Ya Sanggup Aku. Ya, kita lagi mengkam gulai ngaku min haba rentak ngali hari hungkup ke Sarito kelebih hari 4, 3 bulan 9, 2026. Ingat ke kita peninga angkanya ngali hari itu tadi kita bisi bertanggar ke air kini berpandu aku taibak dapur tau abas jam ke dia tu ngai ke kita telunga-lunga. Nangira dinindur kita jam ke dia tu benya tadi benua ngeberanda wabak luar rumah. Benuang berpedak ke handphone angkanya nak ingat bisik berpandu aku tai yang kaum kita tu tadi berkena ke pelak tau ke karan kini ngarap ke nak ngelui ari ikas ke patut laban bak siti-siti wayar aku kitanya tadi sigi bisi ikas ke patut dititih ke kita ukai tak sepenekak kita itu tadi berkena ke elektriknya atau kekarannya sepeneka hati ini ambil ke banding nanti buat siti extension wire-nya tadi ia bisi tiga iti pelak jadi buat dia bisi dipadah ke berapa voltan atau ke kilowatt kepatut dikena anang kita itu tadi nyau nak berarti kutanya nanti berkena ke berpandu kasih dan nya kita nyau majak agak kat nyepu buat kita itu ke dekat rangkai ke buat kita yang kena hair dryer. Jadi utanya dikunci ke bak sitik pelat magang. Utai tu megak oleh ngujung ke penusah angus. Jadi bak rumah kita. Okey semina ari api. Bak dapur takutai ke di panduak kita aja. Ya ngau gaya hari kita ke angan dia tu mega kita patut berbeli ke fire extinguisher eh simpan bak dalam rumah bisi ia kemitnya tadi baik kita mindah tepuk bak dalam kereta tepuk bak dalam van kita kini patut disedia ke bak dalam bas mega angkanya kita bisi mindah berjalan jauh jam ke dia tu. Ya, kita ke benuang deriba berjimat ukai semina penglikun maya kita deriba tang nanti kita tu tadi berasai lelak mega kelebih lagi gaya hari kita kangat tu kak mama tangan tua lebuh maya ke deribanya tadi pisit nguap biar mega matanya majak cudur laban disepu ke ikun bak dalam kereta ni tambah kagi jalai kita dia tu sudah cukup nyamai jalai Pemborneo sudah cukup nyamai di tengah kita nanti kita itu tadi driba berjalai jauh ni driba jauh tu tentu ya kita ikat ngantua ni lebih lagi maya ngalih hari tau kelemai baketu ni maya lagi kita ikat ngantua jadi tentu ke kita megak ngetu bandur ke selamat tau kendur ke patut nanti ngasai ke drimpu sudah nalatat ke mata nya tadi nyo majak ka tinduan eh anang majak ke drimpu driba tinjema kita tu tadi ngantuk mana lagi tinduak nah lama mai kita tinduk berkereta tentu kebuka mega cermin keretanya tadi anang ngelak ke cermin kitanya ditutup kita palu ninduak ke diri lebih lagi inti kita driba ke diri nadai orang naung yang kita nadai orang ngau kita mai kita ke driba berjalai jauh okey nya penglikun ke patut diperhati ke kita mega mai musim hangat musim panas beketuk siti agi peninga ni nyong ingat ke kita mega kita ke bisi anak mit anang ninggal ke sidak ya ba dalam kereta tajak pen endak lama laban kita mensia tu nya meh disebut kita mensia tu udu rindang. Udu rindang, ko jako akan beli air aja. Contoh tu, bak stesen minyak. Kita akan beli air irup aja. Jadi bertemu ngokaban, udah bertemu ngokaban, nyau beranau, nyau bercerita. Kita nak ingat karena kita tinggal berkereta, kereta ku dah dipadam ke kita tadi. Nah, nyak meh kita mensia angkanya bisi. Maya kita itu tadi ilap. Maya kita itu tadi nyau nak ingat. Nyak meh kita patut berarti kutai begitu. Ngingat ke kita sama mega ngingat ke aku. Okey, anak ira hari hangat, hari celap, anang ninggalkan nak bak dalam kereta. Ni engkah ke siti ayamnya ke berbunyi tau ke telefon. Nah, telefon bincang tu endang yang nanti bak aku tu ni peninga. Patut dipasang kita nyari hagi hari lagu. Nyari hagi hari radio ke dipasang kita bak kereta. Laban nanti sidak ya ditemu kita yang main telefon. Kita nemu anak kita bisik berdia. Anak lagi nanti kita engkah anak kita
ba penduduk belakang kereta. Tentu kemerga sida ayat tu berkena ke kasit. Kasit tu berguna kebenaran ni hari anak kita lagi mit nyentuk ke umur sida ayat tu 6 tahun. Datai ke sida enmu nuduk ke diri berkena ke tali belulang penglikun. Jadi maya sida berkena ke kasit tau ke penduduk anak mit empu jadi utai tu mega oleh nyilih ke sida ayat terplasit tau ke terpansut hari kereta nyemak utai ke nyadi atau ke accident bisik nyadi buah maya kita ke driba. Okey, hanya pesan hari aku bak jam kedua kita ke serak tu kanya kita bisik mindah lebih lagi bisik pemisi kini berjalan jauh rawun kini ngagai siti-siti menua tajak nak jauh hari Seriaman ke Betung jaga meh penglikun rempu ngau diri sebilia. Okey, nyadi tu ngenang mega peningan ni utai ke bisi nyadi di menua kita lebih agi baru-baru tu tadi ni dandang kebun bak tanah rau tanah rau keboleh 3.5 hektar pemesai bak kampung Lubuk Punggur di Semunyan bisi diriput kangus kenyawa hari satu tu tadi ni jadi bak operasi ngerara api ke masuk hari ketiga lemai kemarin dia araban boma udah mujur madam kapi bak endur ke boleh 2 hektar. Jadi penerang hari bilik operasi UPS Bomba Menua Sarawak bisik madah ke 9 ikut orang hari UPS Bomba Kota Semarahan udah dianjung ngerara apinya. Jadi pengawak ngerara api itu mar dekat di pejalai ke Tegal penangguh air ke ujung karaban bomba ngambil air pasang. Ari parit ke berimbai ngau endua tu. Jadi dikena nyeliah kapi ari ke majak anyurarai. Dia araban bomba megak berkena ke cara fire break. Jadi pengawak ke madam kapi tu diketu ke dulu pukul 6:30 lemai pia megak ditampung baru sari tu. Endua madam kapi ti ngangus ke 1.5 hektar agi dandang. Kebunnya nyak meh utai ke dikenangi ke kita ini ukai kita minta tang entiknya tadi meh hari utai ke dibuai kita ke babas kini kita nemu neh entik baka rumputnya udah rangkai utai ke ditugu-tugu angka mimit aja ditekiah kapi tau ke ditempalung kita papung insapen uliahnya di api mega ni bukira entik bisik butuh air mineralnya tadi neh butuh air mineralnya pen uliah nanti kalau hangat pun boleh mansut kapi laban dipancar mata panas tambah lagi bisi air mimiat bak dalam butuh mineralnya neh hari kaca mega nanti kacanya tadi bisi kerimpak kaca bak sebelah tanah nanti nyudah kalau hangat bersabung lagi ngau babas atau kerumput ke bisi rangkai dia pun boleh nekih api mega sama-sama kita berhati kita itu ne. Okey, lagu kita ke sekali itu lagu hari Nicole Cerita Tua.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Sarawak Forestry Corporation nangkan urang ngambil ke berjaga hari kena serang baya bak sungai baya tau ke tebing air seruran nitih ke atur seliah ke diri hari mandi ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari seliah ke megak sarang baya lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard anang nurun nyala ke diri kena perauk ke besai jaga diri nuat download app Sarawak Crop Watch ngena apps tu nuan leh mundur ke bisi baya pedat tips pengelikun 3M lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya berjaga penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.

Arab kepadam api nyerarai lagu kedai baik Winnie Albert. Tusah kanika pulai retin yang tadi. Nyudah jauh terpejuah menyam. Jadi aku lagi berkongsi ke sekedar berita ngau info bulan ngau kita ke sekali itu peninga lebih lagi berkawal ngau report gaya hari kita di Selampur menua kita di Sarawak. Bak timpuh 12 jam menyeberangkan hari pukul 4 lemai nyentuk ke tumu pagi pegila. Jadi dipadah kabar report itu dekat BC ribut aku di bak sekedar kandang dur di Pelilian Menua Seriaman Betuang Serikai Sibu Kapit ngau di Bintulu. Jadi mak ke malam tu lagi BC dekat hujan bak sekedar kandang dur di Kapit Kuching Semarahan ngau di Serian pian mega agi dipadah ke ditu gaya pengamah angin agi nyadi tau ke bersebun agi nyadi ba Kuching Serian Semarahan mukah miri ngau Limbang nyeng kaum Seriaman Betuang Bintulu miri mukah Serikai Limbang ngau Sibu hanya tadi ne nyadi ribut berpuput tau ke angin berpuput ari barat laut ngau penglaju 20 ngagai 30 kilometer sejam pian mega peninggi gelombang 1.0 ngagai 1.5 meter. Jadi bak tunggak ke barat ribut berpuput ngapeng laju 20 ngagai 30 kilometer sejam peninggi gelombang ianya 1.0 ngagai 1.5 meter. Jadi tikas pengangat gaya hari kita ianya 24 darjah Celsius. Okey, ngarap ke kita berarti ke report gaya hari kita ke bisik dikunci ke hari Jabatan Meteorologi Malaysia atau Ramalan Cuaca Negeri Sarawak. Terima kasih ngagai pemesai ke bisik berkunci ngau kita baru-baru tu tadi ne ke bisik berkunci ngau kita ianya Fazmi bin Syukri ianya pegawai atau pemesai meteorologi hari upis meteorologi Sarawak ni hari jakut tangkan sidak ya tu tak ke madah ke berkeni gaya hari kita tak ke bisi hujan anangka kita nimbun air hujan ni laban pengawak menih air hujan udah berengkah diatur. Biar maga nanti kita bisi benung buat luar kini, tau kau bisi kat pansut kini, tau sedia ke payung untuk main air hujan. Padah kengge bala anak kita, anang asus tidak air bermain air hujan jam ke diatur ni. Okey, jadi palan operasi penusah bencana tak ke PKOB renggat bagi menua Semarahan dia tu udah dibuka. Jadi residen bagi menua Semarahan ianya Muhammad Irwan Bahari Bujang madah ketuk dikena mutar ke Penangguh Suntuk Aik ke Tegal kandang menuanya dia tu ke Benuang Kemarau. Jadi Tegal tu pengawak dikena nulung ada kai dekat cakap hagi dikerja alai tu peninga dikena nentu ke aik ulih diberi ngau berurun ngagai orang ke Suntuk Aik. Jadi Muhammad Irwan bisi madah ke perkara tu lebuh ia kenemuai ngagai palan operasi penusah bencana Semarahan pengudah palan tu ke dibuka. Jadi ia netap ke sidak dekat semampai ngemata serta nentu ke utai ke diguna orang ti bisi penangguhnya oleh dijaga bak sepemanjai tempoh kemarau. Jadi kelimpah itu megak peninga kita ya patut berarti megak lebih lagi kita ke diau di menua pesisir. Jadi maya musim kemarau tu tentu ikan mayuah neh kita rindu berambat, kita rindu bertan kepukat. Jadi maya kemarau tu megak jelu sigak pen bisi ayan mayanya atau ke disebut kita bayar neh. Jadi maya musim kemarau tu sidak sidak bayar me bayar tu ya rindu ngeredai diri bak kerangan bak rangkang atau ke bak pantai ke kita ini. Jadi maya sidak ke ngeredai dirinya tentu mesti dak berarti ke kita ke mensia tu neh. Jadi berjimat meh kita lebih maya kita ke ngerja pengawak bak sebelah penai atau ke berbuai ke sampah lebih lagi kita kena rindu piknik atau ke rindu mandi bak sungai laban bayar tu yang nemunyu buat kita mensia ni lebih lagi maya silawari tau ke pukul 4 begitu nang maya bayar tu benung ya aktif ke kita ini pukul 4 nyentuk ke malam
bayar tu ia lansiak mata sidak air maya tu ni. Jadi tumu pagi mega bayar tu aktif mega. Jadi nanti kita akan berbuai ke sampah mana maya tengah hari atau ke sebedau ngalih hari ni. Laban maya jelu tu ke benuang yang mancal atau ke benuang yang aktif ko kita ini sidak air mantai ke diri. Musim kemarau tu kita mega patut ngadang. Kita ke benua merau atau kena ada jalan bukai, kena kita ngelayang, nanti nak kena perau, jadi berjimat meh, berpadah, atau ke bertesau ngagi orang, nanti nyemak kita bising layang air sungai neh. Okey, lagu kita ke sekali tu, lagu kedibai Ricky Anderson, Batu Api.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti anda dikemendang ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Okey, lagu Cardi B, Phoebe, Chloe, Ahmad, Sigat. Ya, nanti ngau gaya hari kita ke benung bersebun itu jam ke dia tu. Ini nyora apa-apa setiap pedak kita ini. Kaban pun benar kita ini nyawari Jawa siapa menyen ini. Biar mega kita ke deriba. Tunggu pagi tau ke maya nyakilah lemai lagi ini. Lebih lagi pukul 5, pukul 6 nya. Nang pedis sama ini. Baiknya kita ke deriba berjalan yang kawam sidak ke deriba perahu bersungai ini. Nyora pas setiap ke di pedak. Nantu tampak nar laban jerbu tau ke laban sebun asap. Jadi pengrami hari Malaysia di menua kita ungkup ke tahun 2026 kena 16 hari bulan 9 tu adakah diteruskan ke Bapalan Convention.

gaya sebun ba kedua-dua kandang endur menua kita itu nya di Kuching ngau di Serian. Jadi pengawak ngintu hari Malaysia dekat dia tu dalam bangunan muak ke malam. Ha, jadi ngagai bala runner kita mega jadi pengawak Belanda atau ke maraton ne Rimbun International Sematan Run 2026 mega antini tiah kia patut diatur maya 6 bulan 9 tu ila enya minggu baru megak di Kinsale ketegal gaya sebuah nasab ke Menung Malat jam ke dia tu kelimpari mega serikai tuntun ku Haji Bujang Bridge Hub Marathon 2026 nanti nitiah kia patut Belanda 23 bulan 8 tangnya tadi ketegal sebun mega utainya tetanggur jadi Siti Agi Malaysia Speed 10K. Dini tiah ke 19 hari bulan 9 tu ilak pelandak tu dekat dia tu. Tang laban ke meri awak ngagai Malaysia Sarong Music Run 2026. Nyak meh. Utai ke naulih diatur atau ke dikinsil ketegal sebuah nasab menyepeninga ne nade kungau agak kita kenang rindu Belanda atau ke main ba lumba main ke bukai bisi cara ke bukai no kita itu tadi exercise kita boleh milih gym atau ke ba dalam bangunan atau ke ba rumah aja pun ulih kita itu tadi mati hadrimpo atau ke mansut ke peluh akhir pukul 5 atau lagi peninga mai kita mendiang ke berita hari kota media di Kuala Lumpur tentang sebenarnya aku dekat merindang kita dulu ngau lagu ku dah dipilih aku ke sekali tu sebenar mendiang ke berita neh lagu ke dibaik What Made Berpadu Nyawa ngau Max tu neh bertebu di mulut belum tak di hati.

OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%, manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Tan Sri Abdul Rashid menegaskan tiada campur tangan politik berlaku sepanjang tempoh beliau menerajui TH. Menurutnya, pendekatan pengurusan secara profesional telah membantu TH berada pada landasan pemulihan dan transformasi yang lebih kukuh. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan pengarah kanan ekonomi dan kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, laporan RCI TH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Ekonomi altitud rendah LAE dijangka membuka 100,000 peluang pekerjaan berkemahiran dan bernilai tinggi menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, sektor baharu itu menawarkan peluang kerjaya luas terutama kepada golongan belia termasuk dalam bidang pembuatan, perisian, keusahawanan dan pertanian.
2: Target kita adalah by 2030 kita ada 10,000 atau sehinggakan 100,000 pekerjaan melalui LAE dan business adalah 50 bilion. Jadi kita mulakan dengan unmanned valley. Kita mahu satu tempat sebagai satu tempat eksperimen di mana kita nak identify. Contohnya satu universiti di mana orang muda study di sana dan kita mahu tempat itu digunakan sebagai tempat eksperimen LAE kita dengan drone. Sebab orang muda ni dia lebih catch up dari segi teknologi.
0: Sim Zizin. Potensi memperluas penyertaan penjawat awam dalam wakaf melalui potongan gaji masih signifikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, ketika ini pewakaf melalui kemudahan itu hanya sekitar 1% daripada keseluruhan penjawat awam persekutuan. Katanya peningkatan penyertaan mampu membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar dan berimpak tinggi untuk manfaat masyarakat.
3: Kita telah melaksanakan pelbagai usaha promosi dan kita melihat bahawa potensi itu sangat-sangat besar. Jadi insyaAllah dengan kerjasama daripada Majlis Besar Negeri-Negeri, Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia, kita akan cuba teroka memaksimumkan potensi yang ada. Kerana kita yakin apabila penyawat awam dan juga orang ramai mula berwakaf, insyaAllah ianya akan dapat membina kekuatan ekonomi ummah dan dalam masa yang sama akan mendapat keberkatan.
0: Sehingga Disember tahun lalu, Yayasan Wakaf Malaysia merekodkan kutipan 21.29 juta ringgit melalui potongan gaji melibatkan hampir 11,000 pewakaf. Kebebasan berkarya perlu disertai kepekaan terhadap batas tertentu bagi memastikan kandungan tidak terjejas, tidak menjejaskan hubungan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Pengerusi FINAS, Datuk Dr. Hans Isaac berkata, pengkarya perlu memahami keunikan struktur sosial Malaysia sebelum menentukan hala tuju penceritaan. Beliau berkata topik kontroversi ialah pilihan kreatif penerbit, namun kesannya terhadap masyarakat perlu diambil kira.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

0: berita seterusnya. Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana di negara itu, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan itu dibuat bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Dalam perkembangan sama, sebanyak 25 keluarga daripada 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selepas tragedi banjir dan tanah runtuh di Nepal telah menyerahkan sampel DNA setakat semalam. Kementerian Luar memaklumkan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan digalakkan menjalani ujian DNA sebagai persediaan awal susulan penemuan beberapa jasad yang belum dikenal pasti dan terpaksa dikebumikan segera berikutan ketiadaan fasiliti penyimpanan dan bersesuaian. Rakyat Malaysia yang dilaporkan tidak dapat dihubungi kekal 36 orang di China dan 55 di Nepal. Sementara itu, Australia akan menghantar pakar pengendali drone ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir. Menteri Luarnya Penny Wong berkata, pasukan berkenaan akan menggunakan teknologi drone canggih untuk menghasilkan pemetaan dan model 3D kawasan bencana serta image harbour bagi membantu pasukan penyelamat mencari mangsa. Ketika ini, seramai 38 rakyat Australia masih belum dapat dikesan. Dalam pada itu, angka kematian terkini meningkat kepada 1,220 orang manakala hampir 4,800 orang termasuk 844 warga asing masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan risiko dan pengurusan bencana kebangsaan Nepal, 1,204 mayat ditemukan di Nepal sejak banjir kilat besar melanda pada 26 Ogos. Pihak berkuasa Nepal turut mengesahkan kira-kira 900 anggota yang ditempatkan di beberapa stesen jana kuasa hidroelektrik di negara itu masih hilang. Sukan Presiden Kehormat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tan Sri Hamidin Mohamad Amin tidak terus senarai sebagai calon jawatan Presiden pada pemilihan jawatan kuasa eksekutif badan induk itu bagi baki penggal 2025-2029 yang dijadual berlangsung pada 17 September ini, sekaligus menamatkan spekulasi mengenai kemungkinan beliau kembali bertanding jawatan itu. Sebaliknya, menyaksikan persaingan dua penjuru antara Presiden Liga Bola Sepak Malaysia Dato' Abdul Ghani Hassan dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor Dato' Sri Syahril Mokhtar, Pengerusi Jawatan Kuasa Pemilihan FAM Profesor Dato' Dr. Abdullah Muhammad Sa'in berkata, semua pencalonan telah melalui proses semakan dan pengesahan mengikut statut FAM. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
2: Jerana, jerita lamak Sarawak.
3: Saritu, 3.9 dalam tahun 1991. Sarawak benundra sampai mansang bak mayu macam perkara, kelebagi bak perkara industri ngau ngagak barang, ianya niki ari 6% ngagai 17% dalam tempoh 10 tahun. Perintah menua megak berarti ke pemansang penatai pemisi, perengka keriguna serta ngangkat ketika sepenghidup bala rakyat. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, nyemetak membicaku madah kerayat patut nyembuan runding tib lalau ke pemansang, lalu berat ke pelajar serta latih pengelandia, dikena nampak pengerja pengawat tilandia serta bisik penau. Perkara tu nak berguna mai berduduk ariatur tib kena ke teknologi ngau komputer bak mayu bengkia perkara. Perintah menua megak nesau rakyat ngambil kemeruan nan ke pengelikun, ngau pengelantang dikena nentu ke pemansang semampai dia saika. dikawal kerjasama antara perintah ngau bala rakyat serta pengawal timuruan di Bicalai ke Endang dekat nentu ke Menua Sarawak mujur setelantang ke Dudi Arila.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okeynya kemunyi lagu kedibai Johnny Aman berpadu nyawa ngau Roliswati Jawah Panggang Ari Api. Pemane halakan lagunya tadi enti kita induk nyerah tertenguak ke atau bayar. Okey, jadi pukul 5.25 minit lemah itu lagi. Mari kita mendiang ke program Pelasa Jurai. Bergulai ngau Pini Ribut. Biar mega program tu dikeluar ke Pini Ribut hari YFM. Kalai mai topik Merdeka hari Tancang Dosa. Sebenarnya kita berperindang dulu ngau lagu hari Heli ke sekali tu lagu kena beri nama pelakon. Jadi pukul 6. Lemai tu lagi terus begulai ngau YFM Limbang Mbak Sada Ari Limbang.

0: YFM.
1: Kita udah merdeka, kita udah dilepas, kita nadayagi diikat, nadayagi ditinggang oleh kuasa dosa, kuasa pemetang. Sebut leka Yakub ngagai bakih nuan. Merdeka, merdeka. Saritu merdeka penghidup nuan. Au.
2: Plaza Jurai 635. Belasar undur berjurai ke mayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Nitya ke Wikipedia, kemerdekaan ianya lebuh bangsa atau kemenuanya diperintah bangsa iampu nadai campur tangan orang menua luar. Kemerdekaan sitik-sitik menua berkait rat ngau kedalautan bak wilayah teritorial menua. Ertia, menua nyampu ngemuan kebebasan nentu tau ke netap ke pemutus bak sesebengkah perkara nadai kawa ngau pihak luar. Tang entik berpengarap Kristian, merdeka tu tentu ngemuan reti ti berbida ngau reti merdeka ke ditemu kitai. Belasa jurai 635 ke sarito dekat nyerungkai penemu bekawa reti merdeka bak topik merdeka ari tancang dosa. Terus ke begulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan. Boleh datang baru ke minggu tu begulai ngau kita bak program Pelasa Jurai 635 dikeluar ke hari bagi kami di YFM Iban di Kuching. Ya, terima kasih. Aku nak lejuk merik terima kasih dengan semua kita bala peningat laban aku nemu semua kita kerinduk ke program tu enang dekat nerima berkat hari Tuhan bak perkara ke dekat di pejurai ke kita bak topik anin tiang minggu. Jadi ke minggu tu gintil Pastor Graeman ujang begulai ngau kita. Aku ngelalu ke Pastor Graeman datai. Terima kasih Pastor uli datai.
1: Sama-sama. Terima kasih Puan Penny tu dah ngelalu ke aku ngagi konti.
4: Ya, kita percaya nuan ngau aku gerai hari tu, dah Pastor.
1: Ya, terima kasih ngagi Tuhan ke pengerai terdebrek yang ngagi kita.
4: Ya, laban nanti tua madah ke tua gerai, madah ke tua lantang hati, tang nanti munyi tua kebejakuknya tadi nak menggamalkan ku kita nemu bala peningan, ya Pastor.
1: Betul, betul nak amat.
4: Ya, jadi kami ukai seminak ngarap ke aku ngau Pastor jak gerai lantang hati tucum-tucum. Tang aku mega dekat ke semua bala peringat kita di luar dia tucum-tucum lantang-lantang hati. Okey, jadi Pastor Jakob pemuka tadi aku bisi nyebut reti kemerdekaan bak konteks sesebengkah menua. Ambil ke banding 31 hari bulan 8 hari kemerdekaan menua kita Malaysia. Arti ya, kita itu tadi merintah dirempu ngemansang ke menua Malaysia nitih ke acuan tau ke cara kita empu. Tang entik ba konteks ajar kita nama reti merdeka ari tancang dosa Pastor.
1: Au, mana amat tanya tu laban tu megak ngingat ke kita hari merdeka Malaysia na ya. So kita itu megah dekat ngau rakyat Malaysia. Tambah kita orang Kristian, erti mereka. Kita nak agik dipegai, dikuasa orang bukai. Nama erti bak konteks ajal kita itu nemu Tuhan, di mereka ke hari kuasa pemetang, hari ikat, hari tancang kuasa pemetang. Ertinya, penghidup tik lama nadai agik, tang penghidup tik baru udah datai bak penghidup kita. Jakuk ti penudi yang now disebut Tuhan Yesus bak argang, udah abis. Erti jakuknya Tuhan Yesus bak regang udah ngalah ke semua kuasa pemetang ti ngikat, ti beduan, ti ngulun penghidup kita. Nang amat penghidup kita ti sebedau nemu Tuhan ya. Bedau nemu Tuhan kita yang diikat, kita yang jadi keuluan oleh kuasa pemetang. Bekeni nak kita yang jadi uluan. Inah, ingat kita cerita kok saki keliak. Lebuh penyakit datai dia orang nyebut oh tai mayau tau nyadi ke ubat. Kalak tai tau nyadi ke ubat. Naknya bakau luan kita ini ya. Beli kita berdau nemu Tuhan tu dah. Pihak mega enti anak miat nyengai makai sapik ngau tanah bak lubang gua ngamik ke kak makai kena beli kita berkini ke anak miat diberi makai tanah kai ku aku nama jauh tu bersatu dah kita jadi keuluan kuasa pematang nah ya tang dia tu kita udah dilepasnya erti hari merdeka bak kita kita itu ngelala Jesus Kristus ngelepas ke kita hari semua utai ti besenya nada yagi utai ngikat kita nada yagi penti pemali nada yagi rawan hati berjakuk pasal penti pemali kada ya nak tau makai babi nakak penyamai babi nya tau nak tau dipakai mengga kedua ada ada nak tau makai rusak nakaknya penyamai rusak nya nak tau dipakai ginya dah nama ke buah laban kenu ko sumpah nak gak kita itu disumpah kuasa pemetang anang sekali-kali ninga kutai temasanya menjadi dalam Tuhan Jesus sudah ngelepas ke nuan saritu merdeka nuan sudah dimerdeka ke Tuhan amin so nya alai ninga tu nada agi utai ngikat nada agi penti pemali nada agi rawan hati kita sudah merdeka kita sudah dilepas kita nada agi diikat nada agi ditinggang oleh kuasa dosa kuasa pemetang sebut leka Yakub ngagai bakih nuan merdeka merdeka sarito merdeka penghidup nuan au bala pedinga
4: okey pastor tadi nuan madah tak nak tau makan rusak ketegau penti pemali ngai ke gila kini ngai ke utai kena manahnya nyadi tang nanti ketegau pengerayan ku lihat lawa ku dah pastor ngai ke kena gawat
1: anang aman nanti nya pengerayannya lain cerita lah nah ya nanti nya nak tau ketegau penti pemali nya nya begaruk pala aku tu dah utai ti nyamai nak dasuh dia pakai
4: jadi kita kena tahu pakai rusak kini ke tegal pengerai kayak ke kena gaut anak mansal dire au kayaknya reti ko jako pastor greman tadi
1: ya yeah.
4: Aku ingat dekat pastor nuan nyebut tadi berkawa dengan penyakit nanti nak salah ingat ku penyakit ko sakit tau kini ke daripada orang kita makan kacang hijau sebab kini ya
1: iya yeah, amat amat ke kacang hijau berapa ringgit aja mayanya nyo berpuluh ringgit no nadai de pasal
4: nadai
1: oh beli amai
4: aku
1: kita
4: aku hampir dengan orang tua dia pastor menua kami dia nak kak beli kacang hijaunya nadai lagi dijual dah udah habis out of stock ko kita
1: ya yeah. Iya
4: tang seninya benar pastor lawan kami sikit orang kerindu pakai kaca hijau bisa stok ke dia punya tadi dia nak orang berbuat datang ninga orang bukai ke bersebut tau dia aku
1: oh. Siku bala kami gereja berkata nanya aku telefon aku pastor begini kita itu ngau orang pakai kacang hijau ko ya ko madah ngegaya sano nadai je aku tu kacang hijau nya nampuang sepuat nuan nadai semina Tuhan aja oleh meri kita sepuat
4: okey hanya tadi anang kita lagi diikat utai ke bakanya walaupun ingat nanti kita sudah merdeka kita nadai lagi diikat utai ke bakanya jadi itu tadi nyebut merdeka hari tancang dosa pastor jadi nanti kita sudah merdeka tentu bisa ciri-ciri orang sudah merdeka atau kini nyangkan orang boleh berkongsi kini
1: au tanda atau keciri-ciri ya ti udah di merdeka kato ianya penghidup sida nadai baka kedulu subak dulu subak sida ya di tepan utai belama diikat penuh ngau pengirau penuh ngau penakut munyi ku aku tadi nak tahu ngerja tu nak tahu ngerjanya so penghidup derempu asai ke jakuk semak kita iban asai ke diau bak baruah pungau ya asai ke ngantai aja ni maya punggok nyak labuh ningang kita asai nyak bakanya ko ya tang penghidup kita dia tu ya tu dah dia mereka tu penghidup kita dia tu bisik pengadang bisik pemenang bisik masa depan dulu suba penuh ngau roadblock erti jako nyak penyekat penekul penanggul tang dia tu kita udah dilepas dia tu kita udah dibebas dari semua utainya ya dia tu kita ngasai ke nama penyamai pengelantang pemenang lalu pengadang di dalam Tuhan nakak mah penyamai penghidup kita dia tu nah ya nadai kena tinggang penti pemali nadai kena tinggang tu nya ya nama mahal buah tinduak malam jahit mimpi nadai mekenyak kita itu Allah boleh ditinggang utai-utai bahasanya tang kita mengkang berpanggai bak Tuhan ti bisi pemenang.
4: Ya. Cukup lantang hati kita lebih kita sudah dimerdekakan hari tancang utai ke bakatok tadi na pastor.
1: Betul.
4: Ada penangi, ada pengirau, tua oleh tindu malam, jenak dari pagi tucum ngagai laki tok ke bini tua.
1: Betul bang, betul ya.
4: Okey. Jadi tok dia pastor bisik sekedar orang ke di Kelala kita empu tu deh. Ia udah lepas hari dosa. Lalu nadai agi ngereja pengawak tok ke ulah ke nak mana.
1: Betul.
4: Kati ulih kini orang ke udah merdeka hari dosa tok tadi labuh baru dalam dosa. Lalu nama ke buah tok ke utai tik ngasuh sida ulih labuh.
1: Oh, ulih ya. Ulih sida ya labuh. Kebuah ya laban mensia penuh ngau pengelemi. Lalu senang diuji. Asal kita agi bak donya tok penguji tetap datai. Tang bidaya hari dulu subak enti kita nemu dari empu berdosa minta ampun hari Allah Taala ya. Lalu bak 1 John 1 ayat ke 9 mada enti kita ngaku dosa kita ia nang tau dikarap serta lurus lalu ia dekat ngampun kita hari dosa kita lalu nuci kita hari semua penyaiknya. Kedua, kita bisik Roh Kudus di ngau kita belama. Ia nak ninggal, ia nak ngelengkak ke kita. Ia nyadi ke penulung, penyukung, pengeriang kita. Tang dinga tuk bala peninga. Tang pengamatnya megak. Anang nyadi ke pasport kita kena ngerja dosa belama. Nyak salah, jakuk Tuhan madah. Anang nguji Tuhan. Anang pulai ngagai pelangkan nuan ti lama subak. Nama kebuah orang ya senang kena uji laban lebuah sidak ya terundak-rundak nak berpegai bak pengamat jakut Tuhannya tadi lalu nyak ti ngasuh sidak ya senang nal tebiu-biuah nitih ke orang ya. Ingat asal kita bak dunia tu kita kena penguji tang anang ngasuh pengujinya ngelabuh ke nuan anang. Okey, anang ngasuh pengelemik nuan megak ngelabuh ke nuan. Angkat hari penglemiknya, pegai pengamat jago Tuhan.
4: Ya, jadi Hanan terperasa kita itu tadi ni pastor laban orang ke udah merdekanya ulih labuh baru dah.
1: Betul.
4: Tidak abah dosa ke kalak di kerja sidak ya.
1: Betul.
4: Jadi bala peningah sebedau kita nampung ranau kita ke ujung lagi bak topi ke sarito aku mai kita ngetu belelak na lama udah kita ngangkat ke sitik lagu tu dia kita bertemu.

0: yang mengulai ngor kami, ba awak ngotuk jam, ba program Pelasa Jurai 6.35. Topik ti di pejurai ka kita sarito ianya reti merdeka ari tancang dosa. Lalu Pastor Greman hagi begulai ngor kita bejurai ke topik kita. Jadi tu pasal nyangka nuan ulih berkongsi ngau bala peningah kita kini tips tok ke cara kita ulih lepas dari tancang dosa tu.
1: Oh, tip kita tok ke cara kita ulih dilepas baca jakut Tuhan bala peningah bersampi ngah gaya ngagak kawul ngau orang Kristian ti bukai mega anang kediri nyak mah cara nuan ulih ngeriang kediri. Anang nyimpan utai ti salah, anang ngasuh yang ngikat. Tang jakuk Tuhan madah enti anak mensia udah ngelepas ke nuan, nuan nang amat udah dilepas. So tip aku dito, enti nuan nemu pemenal jakuk Tuhan madah, pemenal ngelepas ke nuan. Pemenalnya ianya ditemu kitai aril ka jakuk Tuhan. Ba Mazmur 119 ayat ke 130 nyebut, penama leka jakut Tuhan merik nuan penemu, penama leka jakut Tuhan merik nuan penampak. Penemu ngambil kenuan nak belik, penampak ngambil kenuan nak berjalai dalam pemetang. So tip tip diajar aku ngagi kita, ngagi tiap ikut kita, pegai baca jakut Tuhan. Awak kenuan bisik penemu, penemu tip dalam, lalu nemu nyeliah kerempu ari panjuaknya. Lalu penamak jakuknya merik penampak, lalu penampak nak ngasuh nuan bertegamak ngerja utai ti bak dunia tu.
0: Laban nanti kita berarti ke kita itu tadi dia pastor tiap-tiap ikut kita itu tadi bisik 24 jam
1: sehari. Betul.
0: Jadi hari 24 jamnya tadi tua ngambil mimir je awak dan dua tua tu tadi maca jakuk Tuhan tau ke bersampai.
1: Nang amat, nang betul. Bersampi itu tu jadi kekunci kita. Laban ti kita nak bersampi, nanti kita nak maca jakut Tuhan nama penyadi. Kita nak turunak-runak nitiah ke nama titik benua ditempuh kita nyak. Nah ya? Lalu nama penyadi nanti kita turunak-runak, penghidup kita rusak, dirusak utainya. Lalu pihak megak sitik dak utai dajal kubala peringat, anak nabak kederempu ngagai utai ti salah. Ditemu kita oleh manjuak kita. Ya, anang bakal buyah nabak ke dalam pung agak api. Nggak anguas kita lagi. Nanti kita anguas nama penyadi rusak. Ma penghidup kita. Nah ya, tang lebuh kita nemu pengamat, pengamat ngelepas ke kita. Nyalai pegai jakuk Tuhan ngambil ke kita. Bisik pemenang.
0: Ya, laban bisik sekedaknya madah tadi. Ketegal jam kena cukup. Awak kena cukup. Nanti orang bukai ulian nak patut ke kita nak ulian eh pastor.
1: Betul.
0: Nya alasan semuanya ko kita ini.
1: Nya nang alasannya. Nadai jaku masa nak cukup nadai.
0: Okey, jadi perhati ke tai hadi sebut Pastor Greman baca jakut Tuhan bersampi anang nabak ke diri ngaga utai kena mana hanya sekedar ari tiap mayu. Nanti kita dekat nemu tiap tu mayu nanti kita bisa berpansak ngau Pastor Greman kini hanya ngam ko aku tu tadi tau nanya ke sarinya pastor bapa Greman Pelasa Jurai nu nyebut atau tips ya tu tips ya hanya ngam lagi bisa tips bukai tanya nanti salah ana pastor.
1: Betul betul ya. Yeah.
0: Okey, jadi ya pastor, tua nyilak mimit ko kita sejarah kemerdekaan menua kita Sarawak engau Malaysia. Antik di Sarawak ditu kita merdeka hari pegawai perintah Brook engau British kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Ya, lalu ba Persekutuan Tanah Melayu dia tu dikumai kita Malaysia, kita merdeka kena 31 hari bulan 8 tahun 1957. Jadi entik tua diau jenuh belum mati ke perkara tu. Berduduk ari Sarawak ngau Malaysia ke udah merdeka tu meh penghidup kita dia tu bebas, nyamai serta lantang. Semua pemansang baiknya tadi pemansang fizikal ke ulih di pedak tua yang ngena dia tu kini tu ke pemansang bak perkara pengerai, pelajar engau peluang gawak nyak tadi sekedar ari buah-buah merdeka ke ditinggal ke bala tuai atau ke bujang berani menua kita itik ngulih ke kemerdekaan Subak tok de pastor.
1: Amen.
0: Atang entik ba kita orang Kristian Nama kini buah-buah merdeka keulih diasai ke kita ti udah merdeka ari dosa.
1: Ba kita Kristian asil kemerdekaan kita udah dilepas dari dosa. Dia tahu kita dibebas. Kita udah bebas. Dia tahu kita udah diberkat. Lalu kayaknya aja ari hasil kita dibebas, udah hasil kita dilepas ke ari semua ikat, ari semua tancang, ari semua kuasanya tadi. Dia tuh kita bisa hak nerima hasil ya, dikumai kita berkat tadi. Nanti kita medak bak dunia kita Sarawak tu, kita medak pemaju ya. Pemaju sekolah, pemaju nol kita bekerja, peluang kita mayu lagi, anak kita nu pandai lagi, ya nu rancang lagi. Bekenyak megak bak penghidup rohani kita. Dia tuh penghidup kita penuh ngau tuju. Suba nadai tuju mimian mengkang rawan ketuk mengkang rawan kenyak takut tu mayuh tega dekumai aku tadi roadblock. Ya tang dia tu kita bisi tuju penghidup kita. Kita nemu nama kebuah kita diada ke bak maya tu bak tiban tu. Laban Tuhan bisi tuju bak penghidup kita nyadi ke pengubah, nyadi ke penatai penghidup, merik penghidup ngagai orang. Ya nama timbal penghidup tarik pemati na ya sitan datain curi munuh ngerusak tang Jesus datain merik penghidup ngau penghidup ti meruan belamaya so penghidup ti meruan iku dah beri ngage nuan nyak mah penghidup ti penuh ngau tuju nuan oleh nyadi ke pengubah ukai diubah oleh dunia tau munyi ku aku disebut aku pin lama ti ku dah megak ku nyebut munyi tau nuan nyadi ke garam dunia lalu nyadi ke penampak dunia tau nama kebuah laban nuan udah diurapi oleh Tuhan ngau kuasa penghidup ti datai ria urapan Roh Kudus yang datai ngagi nuan dulu suba nama okay Roh Kudus mengurapi nuan tang Roh Kudi Roh Ngeransi tang dia tu laban Tuhan ti udah datai bak penghidup nuan Roh Kudus ya ti nyadi ke penyawab nuan ti nyadi ke penuluang nuan nuan bisik penghidup ti meruan bak dunia tu ngau bak dunia ti dekat datai. Bak dunia tu nuan ngasai ke danpu diberkat, nuan ngasai ke danpu diguna. Dulu subak kita ngasai ke danpu nak diguna sekali. Dulu subak kita ngasai ke penghidup danpu tak kawiah, kawiah nadai tuju peniau. Contoh penatai kita dari rumah panjai. Nama titik ngemba nang ngenakut ke kita nyadi ke roadblock kita cukup balat mayu handal. Tang puji ke Tuhan. Dia tahu Tuhan udah merkat kita. Kita udah ngasai ke hasil kemerdekaan penghidup rohani kita. Lalu dia tahu kita bisa penghidup-penghidup di meruan. Ya Kristmaya ke nuan. Nuan udah diberkat. Bak dunia tahu pihak megak ya kebadas lagi. Ianya nuan megak bisa penghidup di meruan lagi. Bak dunia di dekat datai. Ianya dikumai kita serga.
0: Jadi nanti kita berarti ketuk di pasar. Nada kebuah kita itu tadi ngai merdeka ari tancang sitan, ngai ari tancang dosa. Laban buah-buah tu tadi ya berkat. Nanti kita berarti keberkat tu ukai semina nyebut pasal utai ke di kemisik kita ya, Pastor.
1: Betul.
0: Tua gerai sari tu berkat ya, Pastor.
1: Nang aman. So berkat bak kita ukai ulih disukat kita ngau duit ringgit, ngau status kita, ngau pangkat kita nak tang. Semua utai kesebut kunyaknya ulihnya di keberkat nang aman. Tang utai tinggalui agi ari duit ringgit, status kita nya. Katiba ka kawal kita ngau bangan diri dah. Katiba ka pengerai kita dah. Katiba ka pengelikuan kita dah. Manguh orang, manguh duit ringgit, tang penuh ngau pengirau. Katinya berkat? Bak aku kain ya. Manguh orang bisik, manguh duit ringgit, ngagak rumah besar, ekon tu. Tang orang terdiau baknya, ianya orang gaji ya. Ya nak diau dia. Kati siapa ti namanya enjoy utainya dah. Orang gaji.
0: Orang gaji. Tadi.
1: Nah ya. So nama berkat bak aku, ianya pengelantang, pengerai.
0: Kita bersyukur kurang puji Tuhan hantik sari tu kita udah nerima berkat-berkat ke bisik disebut kami buat program Pelasa Jurai bakal ke sari tu. Jadi tu tanya ke penudi tu pastor bertopik tua ke sekali tu mayu tu udah disebut tua ripun sampai ke ujung dah tang aku dekat nemu sitik lagi nama kebuah mayu kita orang Kristian tu hidup baka ke empai merdeka ari dosa nama utai tek neku tok kenya di roadblock ngagai sidak tu agi hidup dalam dosa pastor.
1: Au oh, aman manah nal jakut tanya tu nama kebuah ku nyebut yang mana laban julu kita ti ngelala Tuhan sebut leka jakut keterubah kita di kumai di ada kebaru nah ya. So lebuh sebut di ada kebaru artinya baka anak ti baru di ada ya deka de break te tusu de break te pemakai ngasuh ya bertumbuh ngasuh ya mansang. So nama kebuah ku nyebut tu laban nama titik nekul orang ti kena atau ke dibalut utai nyak baru dosa nyak baru laban sidak bedau bertumbuh agi baka anak mian belama jakuk kita tengah nak mansang nak nemu pengamat. So jakuk Tuhan madah enti kita nak nemu pengamat kita nak dilepas nanti kita nemu pengamat pengamat ngelepas ke kita ini ya ngelepas ke kita hari itu utai ti ngikat utai ti nyadi ke penekul penanggul kita. So kebuah mayuh orang Kristian agi dibalut atau kebebalut ngau dosa laban sidak nak nemu pengamat kuasa jakuk Tuhan ti penuh ngau semaya. Ingat jakuk Tuhan tu ukai semina jakuk biasa tang kuasa. Nyak kebuah jakuk Tuhan madah berita pasal regang ba orang ti nak nemu Tuhan ada erti mimin tang ba kita ti ngelala Allah Taala berita pasal regang tu nyak nyadi kekuasa ngau penemu Allah Taala kuasa ti udah ngalah ke semua kuasa pemetang ngeruntuh ngerubuh nebang numbang ke semua kuasa pemetang lalu niri negi ke penghidup kita ti ngelala Tuhan nyagu ke penghidup kita ti ngelala Tuhan jakuk Tuhan madah tukuh peniau kita bergantung ba utai ti ditemu kita nyari dalam Tuhan tu diambil aku ba jakuk dalam enti kita nemu jakuk Tuhan nak kita kena baluat nak kita tertitih-titih nak kita teruna-runa ngerja pengawak ti ditemu kita ngerusak ke penghidup kita dukumai kita dosa.

0: nitiah ka utai ti temunuan nemedias, utai ti temunuan ngikat, utai ti temu kita manjua, kita nak tuyo ngagai utainya. Kecuali kita nak nemu utai, kak mungkin kita nuju panjuanya, kak mungkin kita nuju pemediasnya naya, kak mungkin kita nuju ngagai utai ti ngikat kita. Tanti kita bisa penemu mbak Yakut Tuhan siapa ti kak. Semina orang ti beli aja ti tuyo aja kak ngerjau ti mesanya. So nama perangsang aku itu rajin belajar ke Yakut Tuhan. Dia penghidup nuan dekat kering, dekat mansang, dekat bertumbuh, dekat mujul. Nak takut ke kemarau datai, ertinya penguji na ya. Tang nuan mengkang tegut, lalu nama-nama pengawak ti dikerja nuan dekat mansang, dekat mujul, dekat ngemansut ke buah ti mayua.
1: Oke, okay, anaknya dia ada miat belama, tang kita patut mansang bak dalam Tuhan. Kami kutanya tadi nak nekua kita aba penghidup kita. Jadi pastor cemburu aman awak kita itu. Nare ko ngau meh tajak pemimit. Tang tua Arab ke semua peningan kita udah buliah utai ke uliah nyawup sidak ya lebuh utai tok tadi nyadi ba penghidup sidak ya. Jadi simpul ke topik tua sari tok pastor.
0: Oh, terima kasih ya. Lalu simpul aku ngagai bala peningan hari merdeka tu awak ke penghidup nuan amat-amat merdeka. Ya, awak ke penghidup kita amat-amat merdeka, hari semua kuasa pemetang, hari semua kuasa penti pemali, hari semua kuasa dosa, hari utai ti, dikumai kita tahu nyadi ke roadblock kita. Roadblock artinya penekul pemansang kita, penekul penanggul kita. Sampai aku nang amat-amat, kita itu udah merdeka, terus maju dalam Tuhan, terus manjuang nyebut bendera merdeka tu labanya mandang madah nerang ke pemenang nuan ti udah diasai ti udah dispek nuan di dalam Jesus Kristus. Lalu awak ke nuan amat-amat ngetau boleh hasil merdeka di dalam Tuhan bak penghidup nuan.
1: Ya, sampai aku megak ngarap ke semua kita udah merdeka, merdeka berpenghidup kita nada lagi di tancang dosa. Jadi tutup kita bak sampai penutup pastor.
0: Oh. Tuhan Jesus, terima kasih ke ajal nuan. Terima kasih ke pemanah jakuk lalau nuan. Awak kamat amat. Gambaran inah topik kami sarito dikumai kami merdeka. Kami amat udah ngasai ke merdeka di dalam nuan. Merdeka artinya udah lepas, udah bebas dari ikatan kuasa pemetang. Ikatan utai diikat oleh kuasa pemetang. Ari penti pemali, ari utai ti tau ngemula ngemutak ke kami. Tang awak ke kami amat ngasai ke pemenang, ngasai ke penglepas, ngasai ke pemujul, ngasai ke berkat ti belimpah-limpah diasai ke kami. Lalunya tinggal suah penghidup kami penuh ngau tuju, penuh ngau penghidup ti meruan, penuh ngau penghidup ti dikumai kami penghidup ti penuh ngau reti. Tuhan terima kasih. Berkat ti ikut semua bala peningal, ngau berkat ti datai rinuan. Dalam nama Jesus, Tuhan ngau penglepas kami, kami dap sampai. Amin.
1: Amin, amin. Hanya di tok nakak program Plaza Jurai 635 untuk minggu tu bertemu baru kita ya, bak minggu baru.

0: Terima kasih YFM di Kuching. Dia tahu kita bergulang dengan kami di Sadar Hari Limbang.
1: Dengan meh Sadar Hari Limbang, lintang hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

0: Ya, selama kita bergulai baru peningan semua di Sadari Limbang Sari Tuari 4. Kayaknya 3 hari sudah Manggai Babu Lanti ke-9 2026. Jadi kita mulai ngaku baru DJ Dom. Belum pada jatuhnya dari pukul 9 malam tu lagi. Bagi selama program tusun program kita di Sada Hari Limbang ke Lemai itu ianya pukul 6.15 tu lagi kita bisa hello Wai Bintulu. Lalu pukul 7 Lemai kita bisa program Jaku Sempama. 7.30 Lemai bakal selama kita ninggal ke berita Lemai ke ditabur dari YFM di Kuching. Lalu pukul 8 malam kita bisi program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Banyak ketusun program kita di Sada Hari Limbang Lemai hari 4/3/9/2026.
1: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

0: Benderanya meh seteria identiti sebengkah menua. Bukan seminak yang kain bercorak ajak. Tang bisik ngemuan basah. Penguji, sejarah, reti kemerdekaan. Serta megak ngemuan julu ati tik sama yang di rakyat Malaysia.
1: Jalur tau kagaris bak bendera. Ngambikan uju jalai ti lurus serta. Ngembuan pejalai ti sebaka. Enggau runding kesama kepatut ditujah rakyat Malaysia.
2: Anak bulan, maerti Islam, jadi agama resmi persekutuan.
1: Bintang pecah 14, nguan serakup 13 buah menua enggau perintah persekutuan.
0: Curah mirah, ngambil ke penglekas, pemanai hati, serta enggau penglurus rakyat napis barang penguji.
2: Curah putih, ngambil ke pemanai enggau penglurus.
1: Curak biru, ngambi ke penghidup serakup tirukun enggau penyenang.
0: Curak kuning, ngambi ke pengarap rakyat ngagai raja enggau menua.
3: Selamat nyambut hari kebangsaan, enggau hari Malaysia. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Ya, jadi bunyi kaku hari pun program tu tadi peningah. Kita terus ningat ke Hello Y Bintulu, gugulai ngau DJ Flora.
5: Meri selama lemai ngagai peningah sada hari limbang bakal selama hari empat datang baik idar kami YFM Bintulu berkongsi ke sekedar pengawak atau ke sekedar berita kelebih agak ia keudah ngau megak ia kedekat diatur di bagi menua Bintulu ya. Jadi ya sari tu 3 bulan 9 2026 ba awak Helloy begulai ngaku Flora Libat. Okey, jadi berita ke terubah ke dekat dikunci ka kutub peninga kena hari 2 tu tadi 1 bulan 9 2026 udah mujur diatur pengawak berjadi atau ke Majlis Pelancaran Sumbangan Keperluan Asas Sarawak atau ke SKAS Dun Sama Laju ya kediatur ba Ikonsef Kidurung ya. Jadi pengawak tu udah dipenyadi Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal kelalu megak Kaban Kunsian Negeri Sama Laju Datuk Majang Renggi. Maya ke berjakuk ba program tu dia ya madah ke program ke berkata amat berguna ya kelebih lagi dalam mantuk ngelempung ke tating belanja rakyat lebih lagi raban ia kekurang penatai pemisik. Lalu SKAS yang megah, ngayan ke komitmen perintah Sarawak dalam tentu ke pengelantang pendiau rakyat terus diberi perhati. Lalu ke penemu ramah semua, di Bintulu, bisik lebih 41,000 ikut atau kemensia mayuah bisik nerima sumbangan keperluan asas Sarawak atau ke SKAS 2026. Okey, nyaw berita yang keterubah. Lalu kedua atau peningah, berita kedekat dikunci kaku, bisik 52 ikut nembiak hari Dun N67 Jepak udah nerima pemerik atau kesumbangan pelajar dengan program SDD N67 Jepak ungkup tahun 2026. Jadi program atau peningah antara inisiatif ya kemerik sukung ngagai nembiak ari sita Dun Jepak dalam pengawak ngenegap ke pelajar ngau megak pemansang muda mensia. Jadi Kaban Kunsian Negeri Jepak yang berhormat Iskandar Truki madah ke pemeriknya dikarap ke oleh mantuk ngelempung ke tating belanja nembiak ngau megak ruang bilik kelebih lagi dikenaknya dia kediri atau kenyikap diri nampung pelajar bak renggat diploma ngau megak degree bakal nampung pelajar ngagai mayu bengkah palan pelajar tinggi di menua kita Sarawak ngau megak menanjung. Ya megak ngarap ke bala penerima bantuknya dekat nguna ngau manah peluang pelajar ke diterima sidak. Ya megak ngambil ke terus berbendar nempak penghidup dudi hari serta merik pengelantang atau ke empas ke manah ngagai ruang bilik komuniti ngau megak menua kitai Sarawak. Okey, yang berita yang kedua. Jadi berita ketiga atau peninga madah ke SK Kuala Binyo Sungai Pandan dekat ngatur pengawal lumba ngau main ianya sukan tahunan B Gemas ya. Jadi tok gabungan sekolah kurang murid Zon Binyo ianya SK Kuala Binyo, SK Sungai Genan, SK Bukit Mawang ngau megak SK Kuala Sigo. Jadi pengawal tok peningah tok ke lumba main tok dekat diatur kena 8 hari bulan 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 9 ti dekat data itu ilah. Sekedar hari main tau ke lumba main ke dekat diatur bakal sukan bola baling, Mobile Legend, bisik megak sukan olahraga, biar megak bisik karaoke ungkup nembiak, bisik megak lumba perahu sakai 5 HP ngau megak 15 HP, biar megak bisik karaoke diungkup ke ngagai PIBG, biar megak bisik bola tampar diungkup ke ngagai PIBG, ngau megak nyumpit diungkup ke ngagai PIBG megak, serta bisik sukan prasekolah dekat diatur. Ngaunya SK Kuala Binyo ngelalu ke penatai semua orang hari menua Binyo, selejuk, lubuk galah, serta ya kesemak ngau sekolahnya, ngambil ke belak datai nyokong pengawal sekolah yang kebisik ngatur lumba ngau main ya yang sukan tahunan B Gemas 4.0. Anyak berita ketiga. Lalu berita ke penudi Mbak Awah Hilawai Sarito ngelansak pejalai unit tabung darah Hospital Bintulu bak bulan 9 tahun 2026 tau ya. Jadi sidak yang lalu Mensiah Mayuah di Bintulu datai merik darah bak ujung minggu tu ilak. Kita ke dekat merik darah tak datai ngagai Times Square Mall kena 5 ngau 6 hari bulan 9 tu ilak ya. Jadi kena 6 hari bulan 9 belabuh 11:30 pagi ngagai 2 ngali hari. Okey ngau beritanya tadi peningah ngujung ke awak Helloy ari Bintulu ungkup sarito. Lalu pula baru ngagai konti YFM Limbang serta sekali lagi merik selama lemai ngagai semua.
4: Okey, terima kasih DJ Flora ti udah maca atau ke ngelansas sekedar berita atau ke info di Bintulu kelebih lagi ba hello Y Bintulu. Dia tu kita mulai ngaku baru di sana hari Limbang.
6: Midang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

Ya, tadi Linda sudah merindang kita iba lagu ke diberi nama Kawul Atitua ya. Ujung ke jam kita pukul 6.30 minit lemai. Lagi kita ke Benung di Rantau Jalai ngarap ke Berjimat. Jadi aku dekat macam sekitar pesan berat ke BC di Anjung kita di YFM. Jadi pesan ke Terubah atau Peningah, pesan ngetas sulit. Tata Eri Suzy anak Idin dekat madaka ngetas sulit ni apa ya. Ianya Idin anak Cambai ke dekat diadu ke 5/9/2026 pagi. Lalu Nguan Ulin 4/9/2026. Jadi pesan menuju ngagai Kabam Belayan di Sungai Puai Kenawit, Belawit Ulu, Pasar Kenawit, Sibu, Bintulu, Miri, Kuching, ngau ke nda boleh di rintai di tahun. Jadi minta semua datang ke rumah niang di rumah Jenny Sungai Semuruk B, Bekenu, Miri. Jadi ke situ tu Peninga pesan ngetas, pesan kertas sulit ngau ngambil terbalu. Datari Juliet Tebari anak Unil, ngari ke Indaya Bataria anak Mamba atau Kemit, tau ke Indai Tebari. Dekam ada ke pengawal kertas sulit niang Unil, tau ke Sumpiang anak Latih, laki Bataria, tau ke anak Mamba atau Kemit, tau ke Apai Tebari. Jadi lalu ngambil terbalu, Bataria anak Mamba atau Kemit, kena cara semayang, kena hari 6/5/9/2026 pukul 7:30 lemai baru malunduk Menggeris baru Kabuang. Jadi pesan dituju bagai rumah Julai Sungai Menggeris, rumah Buau Sedih, rumah Tony Nanga Padih Betuang, rumah Panjai Maja Betuang, rumah Panjai Rian Batang Betuang, rumah Panjai Penurian Betuang. Pihak Mega minta bala kabar melayan ke Naule Dirintai serta bala tiudah ngesah pemati sampel datai mayang ngetas ulit lalu ngambil tebalu. Jadi ya meri besar terima kasih agai semua bala kabar melayan ke udah datai mantuk ngesah penusah mayang rabat tu. Dari penerang ke Silia kita tak telefon agai Juliet Tebari 0138054486. Pihak Mega peningat ke Siti tu ianya berkawal ngau gempuruk besai Sarawak 23 nangi serta tau ke ramai jaku nangi serta bahasa ke Allah Ta'ala. Lalu sesi satu kedekat diadu ke 4/9/2026 ianya pergi lari 5 pukul 7:30 lemai ke meri lica meyatuila ianya pastor Melai Pelingu. Lalu sesi kedua 5/9/2026 hari 6 pukul 9 pagi Reverend Dennis Kimang. Lalu sesi ketiga 5/9 September atau ke 9/2026 pukul 2 lemai Encik Jackson Watt. Ngau sesi keempat 5/9/2026 hari 6 pukul 7:30 lemai Licha dekat di Break Pastor Melai Belingau. Jadi pengatur dekat diadu ke Bak Sibu Stadium, Sibu Indoor Stadium atau ke stadium tertutup di Sibu. Jadi Pian Mega ke Siti tu pesan muai basa ni yang bunggang tak ke bunggang dah singka. Pesan muai basa datari kepala pengajar Richard anak bunggang ke dekat hari bulan tu 18/7/2026. Jadi tu udah hari bulan tu udah ngelebuas nanti ni tiak ke tang tu bulan 7 tulis di tu aku dan mu betul kena. Okey, jadi ngarap ke pesan tu engkau orang ke berpesan tu tahu nama tu ngadu ke pesan ti sema hari bulannya salah ya. Jadi berkenya ke dulu berita ke dibaca aku ke sekali tu. Kita terus berperindang ke sekali tu peningat semua.

0: Yang ini Nando pesan ke bisi dianyong kita di YFM. Jadi pesan pemati ke Siti tu datang dari Nuyah anak Sinda. Mana ke Indaya Sinda anak Adiah atau ke Indai Nuyah. Atau ke ini Nia udah nadai kena 12/9/2026. Jadi Nia dekat di Sengai. Balam ayuh malam hari 5/4/9/2026 pergilah barumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau lalu dekat dikubur kenari 6/5/9/2026. Jadi pesan nuju kabar melayan barumah Janin Setuan Besai rumah Belabut Binyu Sungai Mas rumah Liau Suai rumah Belili Uluniah rumah Dika Sungai Anak kabar melayan Ulu Arif rumah Ala Sungai Arif Rumah Jaya Sungai Arif Semanuak serta kaban belayan kelala diang Sinda anak adik. Jadi perang kesilia kita tahu telefon ngagai lumur 0105952324. Jadi ke Siti tu pesan datari tunga Julian ngari ke anti ya ex cikgu sangan anak Gramuang madah ke anak ya ke bernama Calvin Nelson. Calvin Nelson lalu atau ke laki Francisca Sangai udah nadai kena 2/9/2026 pukul 10 malam hospital Nyabau Bintulu. Jadi niang dekat di Sengai barumah Rington atau ke ex rumah Inggul ke Subak. Jadi pesan tu dituju ke ngagai sida Uncle Richard Bayas Bilet Bamiri, Uncle Ngang Leja Bamiri, bala petunggal sida Bun Semadi Bamiri Megak serta kabar melayan Balong Wat Tutuah Apuah Beram. Nak tinggal megak kabar melayan baru memikul pemakai nombor rumah. Rumah John Sumping, rumah Senggalang, Ungat, rumah Kilut, pemegak rumah Budak Gayah, rumah Berasap, gak rumah juga. Atau ke rumah Jelia, Kiwi, ke Subak. Kabar melayan baru rumah Jeli, Muput, Anap, Indai, Jelidi, Basrupai. Kabar melayan baru rumah Binit, Jumat, Kelawit, Ayah. Anyut Tunsiang barumah Lucy Dingun Anau serta kabar melayan barumah Michael dengan Stras nak tinggal megak guys semua kabar melayan ba Arif. Jadi bala ba Sungai Mas rumah Seman bala ba Separai Sabta Tau serta bala Kengala Niang ke sama bala sama kawa ngau Niang tu Subak. Jadi Niang dekat di Sungai barumah Rinton Sungai Selitut atau ke ex rumah Inggul ke Subak. Jadi Mayang Anjung kena hari 6/5/9/2026. Jadi penerang kasih lihat kita telefon ngagai menjadi ya Carlos Nelson lalu 019-805-1530 atau Kakauri Nelson 016-666-195 atau ke Yampu Tunga 017-802-0273. Jadi ke Siti tu ianya pesan berat atau ke pesan mati datari Nuyah anak Sinda atau dah disebut ku tadi nah. Jadi nak tu dulu pesan kedua kali kedua sempat dibaca aku. Kita terus berperindang dengan lagu ku dah ditusun aku ke malam tu.
1: Dina meh sadari limbang nintang hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

0: Jadi aku dekat ngelansak IPO menua kita di Sarawak. Kelebih lagi jam ke dia tu pukul 6.15 lemai tu tadi ne. Dia baru aja udah di update. Jadi di Limbang dekat ke dia tu 151 IPO. Arti ya tadi kira ke nurun hari kemarin dalam dua mata seko. Jadi sebenar tu Limbang tidak nama tu berpengerai, tidak sehat kita tulis di situ kuning garis kuning. Jadi di Limbang 151, di Miri baru lagi hari kita ini Miri 102, lalu paling tinggi jam kedai tu hanya IPD Serian 400. Oh, tahu nganuk ke pengerai tu tahu bahaya. Tahu nama tu ngacau pengerai kita. Di Kuching 283, lalu Seriaman 273, Semerahan 272, Serikai 202, Sibu 179, Mukah 172, Mindulo 165, Semelaju 164, Kapit 155, Ngau ILP Miri 153. Oh, ni tadi indeks pengamah angin kita pukul 6.15 lemai tau. Jadi ngarapkan kita sama berjimat. Okey, maya kita maya ke sebuan jam ke dia tau. Kita nak nemu ngarap ke sebuan tu tadi tau pukas buat menua kita ya. Jadi maya udah pengawak tau ke pengrami tau ke program ke dekat di Perambu ke dekat dia tau di menua kita. Engka bisik sekedarnya tadi udah di nak jadi dia tu di Kinsil ke Tegal pengawak atau ke sebuan tu majak jadi ba menua kita ya. Yang harap kita nyaga pengerai kita embu de kita nya tadi ada dan tu perkara berat ke patut pansut anang guai pansut.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Mesrim Baenggau Ari Kebangsaan sama-sama mendiang ke drama panda ke diberi nama Bebasa ke Bujang Berani.
1: Apun Dun, pedak nuan video game tu. Terlincah amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, pergilah udah Ari Kebangsaan. Orang bukai kiro nias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natok telepon jok. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Hari kebangsaannya ke semina kemisi hari kerja jok kan Don. Cerita pasal Bujang Berani subaknya pun cerita lama buat buku teks. Bukan bisa kawan dengan kita kerabat baru tu.
0: Nuan tak nak merti David. Sejarah ngabujan beraninya ukai sebina sejarah tik mati dalam buku teks.

0: Kati nuan nemu nama kebuah nuan ulai duduk ngena utai ke modernnya. Ngau lantang pagi tu. Ketegal darah peluah ngau nyawa raban bujang berani kita subak. Kebdiri ngetan ke tiang menua tu.
1: Amat utai ke disebut tuai rumah nyabungnya. Bujang berani bakal kanak anak langkau engkau mayuh agi sedadu serta polis kebukai. Sidak berdiri ngetan ke tanah air kita ari musuh engkau komunis subak. Sidak dadai telipun, dadai perangkap moden bakal kemayat tu. Seminak bisik pengering ati engkau semangat agi hidup agi ngelaban.
2: Ha, amatnya. Semangat patriotiknya ukai semina ungkup sedadu subak. Tapi di baik kita kemaya tu ungkup nyaga pemaik menua Malaysia.
0: Sidak dia berkampung dia, ngenat kelapar ngau pedis ngambil ke kita rebak baru oleh ngembuan pemaik ngau hidup telikon.

0: Tek berga pemai engau penglantang ke dia sai ke aku dia tahu.
1: Semangat Petrotek kemaya tu, ukai ngena sumpit tau ke senyata David. Semangat Petroteknya ari runding kita empu. Enti mai pemain ngagai bangsa serta mai penemu moden kena ngemansang ke menua kita empu.
2: Au ah David, kita rebak baru, patut berdiri bak baru bendera jalur gemilang tu. Enggak wati tiga gang.
0: Berengkah hari-hari tu, aku berjanji dekat ngembuan semangat patriotik tertinggi ngemaju ke nama bangsa engkau menua Malaysia.
3: Mana? Tegap kati kita semua percaya ke penyerah ku.
4: Agi hidup, agi ngelapan.

0: juga nyaku sempama tu ne. Ni ni mana lagi atau apa kau? Ah, mana nyaku sempama tu? Nak murid aku. Erti nak murid aku dikenok madah kurang lebih kita pula yang intikan tak kenu pai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke Flo? Adai, menung macam bob sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Ni matai agi Nuan ingat program jaku sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Ah, bisik. Ingat, dengar meh program Jakob Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, selamat bergulai baru peningat semua. Ba program Jakut Sembama Ungkok kita ke Bingu tu 3/9/2026. Tadi aku bisi terpaksa ke sikup peningat kita. Selalu mendiang kaku. Terima kasih ya. Ya madah uji di nyebut Jakut Sembama tu. Kia makai, makai berdarat kia. Ha, bisi kita Jakut Sembamanya. Makai berdarat nama arti. Makai berdarat bukan arti ya pakai kita sambil jalan kaki sambil kita pakai berdarat namanya. Makai berdarat tadi arti ya makai asik aja nanda lawa. Kenyam ya. Jadi contoh ayat kada gagak kada sempat gagak kau. Jadi lemai tu tadi aku tu makai berdarat nanda utai kelawa. Oh kira kenyam ya. Nanti konteks ayat kunya nanti cuan nanti betul tau madah baru ke lagi awak mik aku betul ke mik aku meri contoh baru ke lagi tau ke betul ke jaku jaku sempama tadi ya hanya tadi jaku sempama kita ke satu jadi aku dekat kunci ke siti lagi jaku sempama ianya mayuah beras pansuah tan dipandu nak kemai mayuh beras pansuah tanda pandu nak kemai. Erti ya tadi. Maka kita sebilik kemayuh tubuh. Tang nak semua dekat gawa. Bisiknya minta andai yang keburu lagi ada pangan diri. Ya di semua kurang mayuh beras pansuah tanda pandu nak kemai. Laban mimit ajak ke gawa. Tang makai sampal magan. Au, nyak mia. Erti tau ke cara kita kena, tau ke contoh ayat jalan kena jaku sempama tu. Nanti nunda ke ya nadai nemu suntuk kami sebilik laban kemayuh tubuh. Tan siku dua kegawak nupik sepintu bilik. Aduh ya, di semak kurang mayuh beras pansuah. Tan di pandu nak kemai. Ya tadi jaku sempama kita. Jadi bertemu baru kita bertusun nanti kedua. Jaku sempama kita udah ningak ke lagu ke. Ditusun aku ke sekali tau.

Okey, jadi kita iba tusun ti kedua jakun sembama kita ke sekali tu pendengar. Ianya jakun sembama kita kedua. Ianya anang nguti teduang di ko. Kita sama ngelala teduang tu ular ke bisa. Jadi sembama tu ianya arti yang mandi yang agai mensia. Ianya anang nguti orang kemangah ngau jako. Nanti kita nguti nyau ngasuh ya kagi nganu kita. Anak nguti orang kebisik penemu, nanti kita yang nguti ya, kita endang Allah penemu laban ya. Anak nguti orang gila, nanti kita yang nguti ya, tak ngambil pemedias hati, tak ke ngambil pemedias ngapa laban dipaluk ya kegilanya. Hanya arti ya tadi nah. Jadi jakut sempah mato, acara kita yang kena jakut sempah mato, segi temu ke ya orang timangah nak tahu ninga rangkas, rangkas patah ditundik di nyau pedias ngapa kita laban ya. Nya aku sempama orang ana nguti teduang ba iko laban ditemu ular ti bisa. Ha nya tadi peninggal nanti kita udah nemu ranya tadi mangai ana kita nunai ana kita nguti ngai ke tadi nyau nama tu mayuh lagi pengawak ke tong bedias kita empu laban kita nunai ya nunai orang ti temu kita mangah tang kita ka nundai ya tadi nya ngungi gap ngaso kita pedih lagi nah hau nya jadi hanya tadi jaku sebab kita kedua ke lemai tu peninggal.

Ya, aku lagi macam sekedar pesan berat ke BC Dianjung di YFM. Jadi pesan ke Siti tu datang dari Sebia Anak Hujan. Madah ke Semiang berkat Kergang Niang Buda Anak Jingan. Jadi pukul tu dekat dia ada ke 5/9/2026 pukul 10 pagi ba rumah Maurin Anak Michael John tebar batu lintang undup. Jadi pesan menuju ke pembelayan di Kuching, Suriaman, Semulung, Tuba, Merbuang, Batu Besai, Lepuang, Simpai, Bayai, Menalang, Padi, Sungai Tanduk 12, Munggu, Demam, Purai, Paku, Sungai Rebuah, Munggu, Ruan, Temang, Temiang, Batu Lintang, Tertingkah Kubal, Tertingkah Remba, Langau Indonesia, Jawong Oran Indonesia, Ngau Kabam Layan Ting Lalau. Jadi minta kita sama datang ngulok pengawas Sembiang Kergang ni yang Buda Anak Jingan. Jadi putaran ke sini, kita tak telefon ke guys Sembiang Anak Juan ba lumur 0136355378. Jadi ke situ itu peningat semua. Ianya pesan datang dari Rama Anak Barindan dekat madah ke anak ya Alistair Engkamat Anak Rama udah nadai kena 2/9/2026 tu tadi. Jadi pesan dekat Nesau Kabam Layan ke dia Batang Uya, Batang Pakoh, Batang Bunau Sebindang Berkikiak Nanga Bunau Skim Gemburuk Sekuau Nanga Sekuau Tamin Setapang Selangau Pasain Kabang Lubantu Lubak Subung Kuching, Sibu, Bintulu, Miri. Jadi Kabam Layan tinggalah niang ke ndak boleh dirintai ke itu. Jadi niang tu dekat di Sengai Balamaya kena lemai 3/9/2026 malam tu Barubah Rama Rantau Dangih Batang Uyak Selangau. Lalu niang dekat dikubur kena 4/9/2026 inya. Pergilah. Jadi dekat tu dulu berita atau ke pesan berat ke BC di sempat dibaca aku ke nangkaan ketua.

7:30 lemah itu lagi kita ya mendengar berita lemah ke di Tabur Terus dari YFM di Kuching. Danya lagi kita terus ke lima baru. Kita ingat ke lagu sebelum kita ingat ke berita lemah ke di Tabur Terus dari YFM di Kuching.

Semalam mai peningat Dato' kami nabur ke berita lemai 3 hari bulan 9 tahun 2026. Operasi Meniah Muari Siri 3 2026 berlabuh dilancar ke Sari itu tadi. Air bersih ditagak ke Dianjur dalam tempoh 12 jam. Air mata bak tekat air benguh ditetap ke cukup keguna. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita.

Operasi Meniah Muari OPA Siri Tika 2026 di Sarawak boleh dilancar ke Berengkah Ari Sarito nyentuk 5 hari bulan 9. Sabit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas mana keempat tangki air garam bisik dikenak berjalan ke operasi itu kalai tiap itik tangkinya ngundan 1,500 liter air ke digulai ngau 200 kilogram garam. Operasi itu kediatung ngenak bilon sedadu langit Malaysia TUDM ngemeran ketiga hidro ngau 20 tekat air bak 5 bagi menua ianya Samarahan, Seri Aman, Betung, Kapit, Enggal Limbang. Operasi itu berjalan mengambil kari bat kandang tekat airnya tau hujan serta nambah ke air bat tekat air ke guna rumah Engkau Industri. Hujan gagaknya megak ulinya mengurang ke sebuah nasab tik ngamah ke angin. Dato' Amar Douglas ugah mansut ke Jakutuk Lebuh Yatik ngemata ke orang ngatur operasi Meniah Muari ungkup menua Sarawak di Kuching sehari tuk tarik. Berbang menyabak gempuruk pengarang berita kesebakar, Perintah Sarawak minta operasi Meniah Muari OPA ditambah ke timpuh angkai 6 ngau 7 hari bulan 9 tu dikenak nambah ke air rijap di menua tu. Sabit Prima kelalunya di Chairman Komiti Penyaga Penusah Menua JPBN Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugambas, mada ketuk endang dikenak ngambil peluang ke bisik kemayar itu, laban hari dipelabak ke dekat angat agi dalam bulan 10 tu ilak. Operasi Meniah Muari kediatur dalam bulan 5 ngau bulan 6 tu kemarin udah meri hasil kemana leban tikas air bah hidro murum ngau bakun bisik nambah pengudah operasinya kediatur. Tajak pihak hasil operasi itu tetap berpanggai bak gayari ngau pemanah muari ke bisik. Berbak ngonya air ke orang mayuh ke bak kendang Bandur kesuntuk air di Sarawak ditagak ke ulih dianjun dalam kandang 12 jam pengudah sebana ke diterima. Sabit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugambas Maraketuk endang dikenak nentu ke pengawal ulih di Kerjang Ngojampat kelebihaki lebuah menua tu ke Benung Kemarau serta angat. Palan operasi itu mekat bisi dibuka endun rimak sebana serta nganjung air ke Selampur menua tu. Ia madah ke isu air kelaun dianjung, ianya antara 3 ngagai 4 hari pengudah sebana ke diterima patut diputar ke Ngau Campat. Ia madah ke penanggul tik bansa tu endak patut nyadi, laban airnya endang utai kepala diguna orang mayu. Air mata keguna bak palan pemersi air bak tekat air bengoh ditetap ke agi cukup keguna. Penerang Ari Sarawak Water Senian Berhad madah ke pengawak ngada ke air bersih endang agi berjalai bekas selama tajapan air bisik belinsur surut. Sarawak Water Megak dekat seluruhan mata ketikas bak tekat air, gayari ngau penyampau air ke diguna, dikena nentu ke atur dipatut ulih dipercalai ke ngau tumu agi, enti semak utai bisik berubah. Nyalai mensiamayu dah dilalang ngujaku, tinggal sosidak berkelimat ngena air serta ngulih ke penerang kebaru serta betul Ari Sarawak Water. Kita dah tu benar mendiang ke berita lemai Ari YFM Iban RTM Kuching. Langgur penemu tikat nambah ke 17 agi sitak konsol negeri kebaru di Sarawak diharap ke dekat nerima sukung kemanah Ari Mayuh Bengkah Raban. Premier Sarawak Dato' Pengitan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke tiap sitak baru ke diasuh ditumbuh kenyak dekat diberi nama tik belalau ke lokaliti siti-siti Endur Nyampu. Tajak pihak yang madah ke sitak kebarunya nyangka nak sempat dipelabankah ketegal timpuh konsol negeri Sarawak dekat habis dalam bulan 2 tahun baru tu ilak. Ya mansur ke Jakutung Angkai Pengarang Berita, udaya kebejadi awam bersaid dilalunya di Convention Serakup Institution Pengawal Engineering Asia, Ngau Pacific, FEIAP di Kuching pagi tadi. Ensana upis pengawal pilih, SPR, udah belabuh mandang ke notis perambu, garis antara sitak pengawal pilih, ti dikenak nambah ke 17 agi sitak konsol negeri di Sarawak, kelimpah hari sekedak sitak parlimen ke berubah nama. Pengawak timandangkan notisnya dibagi ngagai 2 renggat dalam pengelamat sebulan alai meri awak ngagai raban ke bekaul ngenatai ke bantah tau ke usul sebedau notisnya dibantai serta digazet. Sarawak bersedia nyadi makmal hidup ungkup komuniti dunia dalam merambu cara tip praktikal dikenak mutar ke penanggul Mensia Mayuh. Premier Dato' Pengitan Sri Abang Johari Tunopeng badah ke penuduk geografi ti strategik ngujung ke Sarawak manah digagak nyadi kekaban bak pengawak meranak ke pukuk, pengawak pemansik ngau pemansang pengerja pengawak.
Ia mada ke Borneo tak benarnya dihap ti ngempung penemu ngap ngelandi orang hari kenturung ASEAN engkau Asia Pasifik. Premier masuk ke Jakarta, leboy kep jadi awam besai ti lalunya di Convention Serakup Institution Pengawal Engineering Asia ngap Pasifik FEIAP di Kuching pagi tadi. Pemana hatu dikenak gawak, kaul kerjasama ngeulah ti semampai bersukung ke pangan diri, nyak patut majak dikelati ke bak raban pengerja pengawak, alai nentu ke RTM Miri tak meruan relevan serta boleh beri servis ke mana. Direktur RTM Sarawak Wan Wizana Hashim madah ke penegap sebengkah-sebengkah upisnya, endang berpun ari pengeran siang orang gawak gulai, kelimpah ari pengelandia ke dikembuan. Ia madah ke orang tiga wak nge-RTM patut ngetan ke penegap gempuang antara sidak, kelimpah hari ti semampai ngangkat ke pengelandia serta ngansiang ke pemansang teknologi digital dikenak ngeluar ke program ti ulih beri empas ke besai. Wan Wizana mansut ke Jakutuk bak RTM Miri sehari tu tadi, bak pengawak gempuruk ti lalunya di pengawak ndur ngerami ulang tahun ke-51 RTM Miri. Berita lumbak ngemain. Empadiku atlet Olimpik khas Aris Sarawak sudah dipilih ngari ke Malaysia bak pekit bowling kandang menua Asia Timur. Menteri Pemansang Induk Nemiak Mit dengan Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke bela atlet tu ianya Muhammad Najib Salmi, Nelson Doni Sani, Enggau Siti Hamidah Sabri ke diambil Ari Olimpik khas Kuching, kelimpah Ari Vanessa Nisha Sio, Ari Olimpik khas Miri. Kelimpah Ari bela atlet Olimpik khas Sarawak, tim Malaysia megak sama dekat diari keempat ikut atlet Olimpik khas Selangor. Berjakut dengan pengarah berita di Kuching yang marah ke perkara ke alai bala atlet Olimpik khas Sarawak sama bisik dengan masuk peketo nyak ngayan ke Sarawak keras dekat ngelatih ke pemansang lumbak ngemain ngau cara tik nyerangkum semua. Tuk dekat merik peluang dur bala atlet ke bisik penimpang inteleknya sama ngebepekit bak tikas kandang menuatu enggau bak tikas antarabangsa. Pekit bowling kandang menua Asia Timur tu diatur di Hong Kong belabuh hari pagila nyentuk ke hari 1 tu ila. Kontijen bowling padang Sarawak diatur benung bak renggat ke penudi berlatih bak kompleks lumbak ngemain Bukit Kiara. Latihnya diatur oleh sidak tu nelebak ke diri ngegelanggangnya sebelah orang kengatur para Sukma Selangor 2026. Sarawak nguji dekat nguliah ke 3 itik middle mas hari 15 itik middle tidi perubut ke bak pekirnya ke disadang diatur berengkah hari 5 hari bulan 9 tu. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu batang berita dibaca baru. Operasi Meniah Muari Siri 3 2026 berlabuh dilancar ke Sari tu tadi. Air bersih ditagak ke Dianjung dalam tempoh 12 jam. Air mata batekat air bengoh ditetap ke cukup keguna. Nyanakan kami memang kita mendiang ke berita kelemah itu dari WFM Iban RTM Kuching. Kalau berita yang tadi ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Selamat lemai, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Sarawak Forestry Corporation nangkan orang ngambil kebejaga hari kena serang bayar bak sungai, bayar tau ke tebing air, seruran nitih ke atur, seliah ke diri hari mandi, nyintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari, seliah ke megak sarang bayar, lalu titih atur di bisa dipadah ke bak signboard, anang nurun nyala ke diri, kena perau ke besai, jaga diri nuan, download app Sarawak Crop Watch, ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisa bayar, pedat tips pengelikun 3M, lalu nuan megak tau ngenatai ke sebarang report, tau ke minta bantu hari SFC sebarang maya, berjaga. Penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.
3: Apa ini? Namanya bisi kudanya ini. Kenapaan kuda aku? Kenapaan kuda?
4: Heh, denton tirong. Ini di sangau. Nyok kian kita remde. Nyok meli ikan kian, ikan tahai kian gau. Mujab. Ayak deh mujabnya. Nyok ukai kudanya namo dek. Kerbau, kerbau, ada nemu kerbau mau kuda, rek. Mbak menua Limbang di to.
5: Limbang, YFM mulai dipendiang ke kita. 104.9 MHz, YFM bergulai sejalan.
6: Selamat malam, pendengar. Kita terus boleh sejalan dengan YFM Limbang. Pak awak, sada ada Limbang.
7: Terima kasih, Rolana Gilbert, sudah baca berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching. Dia tu kita gulai dengan aku di Sada Hari Limbang.
8: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

dina meh sadari limbang ngintengah rimpat pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.

Hanya minta dipertingkan semua lagu hari Iban Man, Bujang Pegari. Yang harapkan kita semampai pegari. Ya, pegari laban berita ke mana? Okey, berita kejayaan. Ang ujung ke jam kita pukul 7.49. Minit lemai ya. Lagi mengkang bergulai dengan aku ke lemai top. Okey, terima kasih sekali lagi kita ke BC bergulai dengan aku berlabuh hari pukul 6 lemai. Nyentuh dengan pengujung program tu lagi. Jadi apa mega aku dekat ngelansak sekedar komen di BC ditinggal ke kita. Bah Facebook kami Limbang FM. Dan kita ke BC meda live atau meda live Limbang FM pasti di hati. Jadi pemega Jessica Itan dari Pemanah tu madik ke gaya hari lagi bersebun di tu. Oh, sama kami bersebun sama kita. Ampiat magang. Dari bertinggal-tinggal. Jadi Juni Ben, selama lemai DJ Don selama berjalan ke penguak. Okay, jadi ingat tadi sekedar pesan ke BC dianjur kita bah Facebook Limbang FM pasti di hati. Lalu Catherine Robin meri emoji I'm listening. Lalu Francis Hanchis meri emoji love. Terima kasih. Kita ke Meruan bergulai dengan kami. Jadi pihak mega Idiko minta lagu lama. Dah lama lagi, pukul 8 lagi. Pukul 8 malam kita berlabuh dengan program Nadai Kelama Nadai Ke Baru. Okey, kita terus berperinang gau siti lagu Ari Orang Kapiat tu. Adrian Awin, Menantu di Kenggai.

Dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pendalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.

0: ngincit ke dari aku, cok.
1: Eh, kan ngiga program nadai ke lama, nadai ke baru.
0: Program namanya, cok.
1: Nama aja selalu ninga radio. Tengah ki tu nak nemu tai. Programnya nebeh lagu-lagu lama Iban dikeluar ke YFM Limbang. Nintiang hari 4 pukul 6.30 minit lemai, nyentuk ke pukul 7.30 minit lemai.
0: Jadi bertemu baru kita ke lemai itu peningan semua. Buat program nadai ke lama, nadai ke baru. Aku dah kena bah ke kita lagu-lagu lama Iban ya. Ke lebih lagi ke rindu ke ninga program tu. Laban bisik aku tertemu ke peninga kita itu tadi yang ia sudah berumur lalu ia madah ke namanya nak ni ukai nak ninga ya nak nemu ninga lagu-lagu kebaru lebih orang lama. Jadi batu peninggal semua atau dituju ke ngagai kita ke rindu ke lagu-lagu lama ukai orang lama aja tang kita kerbak baru bisiknya rindu ke lagu-lagu lama maka aku pun meh nya aku keluar ke lagu-lagu lama. Okey, jadi dikena ngepun ke program kita ba nada ke lama nada ke baru terima meh lagu ke udah ditusun aku ke malam tu. Thank you.

Hanya tadi lagu dua itu lagu pembuka ba program narik lama narik baru lagu ke terubah dari peninga semua lagu dari Steven Kanang enti besmaya anang bola kepangan lagu ke baru udah didengar kitanya tadi lagu hari ini yang Michael Jeman umpan pulai umpan nah cukup mana me lagu keliak nih okay ngumbai lagu ke baru-baru tu nya nak mana tang lagu keliak tu tadi lagu ke lama tu tadi nyemetak didengar nih jadi ngarap ke kita kerindu ke program ada kelaman ada kebaru terus ke begulai ngaku nyentuh ke penghujung program tu lagi jadi kita nangkan ketua peringat semua aku bisi nyindia ke kita ngau siti lagu Christopher Kri begulai ngau rokyah ojek bulan ngau angin nyari sasi tua sebenarnya di YFM Limbang.

Aram mulai ngau kami dalam program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Nanti hari 4 pukul 6 lemai nyentuh ngagai pukul 9 malam.

lainu kami dalam program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Nintiarimpat pukul 6 malam, nyentuh ngagai pukul 9 malam.

Semina di YFM Limbang. Ya, begini kami tadi peningkat semua program nadai kelama nadai ke baru lagu kepeludi hanya lagu Ari Jelika Belayang Dinga lagu Aku Ngujung Kejam kita kita okay, kita 8.32 nanti berkunti itu 8.33 minit malam tinggal dalam lagi kita bergulai di Sada Ari Limbang. Jadi pemegak peningkat ngarap ke kita udah terperindang mulai ngaku ba program nadai kelama nadai ke baru. Jadi terima kasih Siti lagu Ari Veronica Natasha Simpa Nda Betampung.

0: lebih yakin dan berkarisma? Nak kuasai seni pengacara majlis yang memukau? Nak bina personaliti dan keterampilan yang lebih menyelah?
1: Inilah masanya untuk upgrade diri anda. 9 September di Auditorium ATM Limbang. Belajar, praktik, tingkatkan keyakinan. Serlahkan potensi diri dan jadilah versi terbaik anda.
2: Satu bengkel, 4 kemahiran, 1 langkah besar untuk tampil lebih berkeyakinan.
0: Untuk keterangan lanjut, sila layari halaman rasmi Facebook 5FM atau hubungi talian 085-211-244.

Hanya minta di peningkat sebuah promo berkawal engkau bengkel pengacaraan atau ke MC. Hingga kita ke Rindo. Ke jadi pemataran tau nanti jaku iban kena ke diatur ba auditorium RTM Limbang 9/9/2026 jadi bayar RM50 aja ya. Jadi betul ke silia munyi ke promo tadi kita tahu medak Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati ya. Anang medak kebukai pedak me Facebook Limbang FM pasti di hati. Kita tahu kini cara kita daftar atau nganyo nama kita boleh mendadak ya. Okey. Jadi terima kasih sekali lagi kita ke Murwan begulai ngaku ke malam tu. Kita terus berpindah ngolaku ke di tebahku ke sekali itu peninga.

Ya, lagu hari War Rock, lagu kedua penudi kita eh. Jadi dia kena ngujung ke program kita di Sadari Limbang. Lagu ke penudi lagu hari Brian Ming, lagu bersarat nada layak. Jadi ngarap ke kita terperindang. Lalu pukul 9 malam tu lagi, bagi selama kita mendengar berita hari Pala Berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur, dan yang ditangkan ke program Pembina Malam di YFM di Kuching.

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 3/9 dalam tahun 1991. Sarawak benundera sampai mansang bak mayu macam perkara, kelebagi bak perkara industri ngau ngagak barang, hanya niki ari 6% ngagai 17% dalam tempoh 10 tahun. Perintah menua megak berarti ke pemansang penatai pemisi, perengka kediguna serta ngangkat ketika penghidup bala rakyat. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud, nyemetak membicaku mada kerayat patut nyembuan runding tip lalau ke pemansang, lalu berat ke pelajar serta latih pengelandia, dikena nempak pengerja pengawal tilandia serta bisik penau. Perkara tu nak berguna mai berduduk ariatur tip kena ke teknologi ngau komputer bak mayu bengkak perkara. Perintah menua megak nesau rakyat ngambil kemeruan nan ke pengelikun ngau pengelantang dikena nentu ke pemansang semampai dia saika. Kawal kerjasama antara perintah ngau bala rakyat serta pengawal timuruan di Bicalai ke ndang dekat nentu ke Menua Sarawak mujur serta lantang ke Dudi Arila.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.
3: 24 jam, YFM segulai sejalai engau kita. Merindang kita engau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap ke hati kita, ingat ke kami, YFM segulai sejalai.
4: Sarawak Forestry Corporation nangkan urang ngambil ke berjaga hari kena serang bayar bak sungai bayak tau ke tebing air seruran nitih ke atur seliah ke diri hari mandi ngintik tau ke nyala lebuh maya lemai hari seliah ke megak sarang bayar lalu titih atur tibi sedi padah ke bak signboard anang nurun nyala ke diri kena perauk ke besai jaga diri nuat download app Sarawak Crop Watch ngena apps tu nuan boleh mundur ke bisi bayar berat tips pengelikun 3M lalu nuan megak tau ngenatai ke sembarang report tau ke minta bantu ori SFC sembarang maya berjaga penusah tau jadi sebarang maya. Pesan tu dari Sarawak Forestry Corporation.

Ya, terima kasih kita akan mendengar program kami. Okey, pemerintah malam muka ya. Malam tu 3/9 malam hari 4. 3 jam di konti nyentuh agai tengah malam tu lagi engkau DJMA atau ke Tiu. Terima kasih kita akan sempai dengan kami nanti hari nanti jam hari pagi nyentuh ke lemai-lemai nyentuh ke malam-malam. Nyentuh ke pagi baru di selampur menengah kita Limbang 104.9. Kita ke diau di Bintulu 97.5, di Seri Aman 89.5, engkau di Kapit 94.3. Terima kasih Manyuh dengan kami secara online megangena RTM Klik tau ke channel MyTV tau ke Astro 871 ya. 3 jam jam ke terubah ya, merindah kita engkau lagu-lagu ke udah disediakan. Kita terus mendengar lagu ke dibaik mawat engkau lagu ya tungkat semangat ya. Kedua lagi Sita Sirai Semina berambil uliah musim sebun. Bila kita ke Siminda keluarnya wai sama kena ke Sengkabuang mua. Engkau hidung kita ngambil ke sama-sama kita nyak nyaga pengerai ya. Terima kasih ya. Dengar kami tentu ya pemerindang malam YFM Segulai Sejalai.

0: bintang pejarin. Datainya darah rumpas tubuh mengir ngasurindang hati lantang ras yang gakir.
1: Pagi Rewind.
2: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
3: Okay.
2: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
3: 31 ribulan.
2: Ya 31 ribulan. Tang sidak misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kaban ya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak mana nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi
5: YFM Segulai Sejalai.

Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi Ari Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

Baru dah meninggal lagu hari. Darah Helena dengan lagu ya Perahu Media. Okey, siku antara 12 finalis kita ke sama dekat berebut ke gelar champion ACSJ ke-9 ya, kedekat diatur di Betung kena ketiga hari bulan 10 tu berpalan pada Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung Ningkan. Ok, agar kami tu kira ke sebuah nasab kita yang udah kurang nyamain dur kita yang mindah ya ngemata ke 12 finalis kita ke Limpah Darah Helena mesti megah Romles Walter Wat Rock, kita mesti megah Tanah Berenyang Band Winnie Albert, Baby Chloe, Donny Lang, Diana Shini, Ika Saipul, Masterpiece, Engkau Mawat ya. Aram kita sama sampal mayanya ila. Okey, bakal selamat pukul 10. Nur kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing tang sebenarnya agi berita kita engkau lagu di sada Gauni Travolta ngubat hati rindu. Kedua lagi nginjau lagu Ricky Anderson engkau lagu ya sama ngibun pendiau diri ya. Terus dengar kami di Bandar Kucing engkau di kota Semarahan 101.3 FM.

0: Nama kini atur ti udah ditetap ke Kristus ba orang ke jadi melaki bini serta prinsip kepatut dititih dikena ngemuju ke pengawak jadi melaki bini ba orang Kristian. Pastor.
1: Oh, terima kasih Puan Penny nya topik ti cukup badas nal nama kebuah ku nyebut cukup badas nal laban mayuh na ruang bilik ti nak didiri atau kena berpelasal ke pengamat leka jakuk Tuhan mayuh nal ruang bilik ti dekat puntan dekat belah dekat pecah lalu nyak kebuah lebuah kita niri ke rumah tangga lebuah ku ngawian orang leka jakuk tu menyitu utai ti selalu disebut aku ianya seminak pemati aja ti ulih mecah ulih melah kita ulih bagi kita lalu Yakub ti mesatu ianya lebuh kita nyebut au ngagai pengan diri ia mesti kekal belama-lamanya so ba kita Yakub tanya ditok tadi ianya nama padah bub kudus senentang melaki bini tu atau keplasal terkena kita leka Yakub selalu terkena aku ianya bub Efesus 5 ayat ke 21 terus ngagai ayat ke 29 nama utai kedepada kita ba ayat ke 21 dia ngat terus ngagai ayat ke 29 tu berjakuk ke pasal lebuh kita kat niri ke rumah tangga berjakuk pasal berbasa ke pangan diri berjakuk pasal rindu ke pangan diri lalu baka Kristus ti rindu ke kita lalu bekenyak megak kita rindu ke pangan diri nadai siku orang bergedik ke tubuh dirempu ya mesti rindu ke pangan diri bah tu mah nyadi ke pelasal ti badas dikena kita niri dikena kita negi ke ruang bilik ti kering serta lantang senang jaku orang bahagia pelasal ti betul baka kita ti ngentak ke rumah ti bisi piling okay? Nya ruang bilik ti tan serta kering enti rumahnya nadai piling lalu kita ngengkah ke rumahnya lalu lebuah maya ribut datai kabut datai gelombang datai nama penyadi ya dah runtuh maya rubuh maya nak tegap maya nama penyadi dah lebuah yang runtuh rubuh nakak mah penusah pengrusak datai borangnya nah ya tangbak kita lebuah kita berpegai berpelasal ke leka jakuk Tuhan kita dekat medak rumah tangga tididiri ke kitanya disebut aku rumahku surgaku
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua bercurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berpelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Ya, kasih ke itu dah Ricky Anderson. Suah mengena kita anggau lagu Bungai Pinang. Malam tu kita mendengarkan lagu sama ngibun pendiau diri. Ya, mai jam kita 7 minit lagi nyuka pukul 10 malam. Ya, sepeda mendengarkan berita. Atau lagu di Sada Hamilton. Enda Ibu Bersulu. Bertemu baru buat jam kedua pemerintang malam.

0: 300 Kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak, megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Kucing 0.3 FM.

0: Sebun yang majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyaw majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Jam kita ini pukul 10 malam. Semua malam tinggal kami nak berikan berita malam Mari YFM Iban Kuching kenakan malam Mari 43 hari bulan 9 tahun 2026. Tiga kandang endur loji tekat air ngau 13 kandang endur ngandang air di Sarawak jadi palan endur berjalan ke Operation Menih Muari. Tapi Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah inisiatifnya ngebuan tuju dengan nambah tikas air bak tekat air berindik hari gaya hari kemarau. Operasinya berpanggai bak pemisi remang ti engkeman serta gaya atmosfera ti merangsang. Pengawak Menih Muari Ari Megak ngemerat ke pengawak dekat ngurang ke sebun asap tinuntung sekedar kandang menua di Sarawak berbangunnya. Ia ngarap ke Indonesia dekat terus jalai ke atur ti efektif dikenang orang ke penyampau tumpu angat di menuanya. Nerja pengawal aktiviti fizikal maya sebun ukai seminang ujung ke penyakit berkaul ngau penanggul ensebut majak nambah. Tang begak tahu ngujung ke partikel ti kamah tamak ngagai sistem seput. Lecturer perkara perubat ngau pakar perubat pengurai Mensa Manyuh, University Malaysia Sarawak Profesor Madia Dr. Nelson Richard Seliang madah, aktiviti luar ti patut diseliah ke ianya jogging, berbasikal, lumbak ngau main serta pengawal exercise ti berat. Partikel alus ke dikala ngau nama PM2.5 oleh rembu sejauh ngagai lempuang ngau buluh darah ditau ngerugak sistem jantung. Anamit rabanan biak orang tuai umur induk bertubuh bisik sidak ke asma, pesakit lempuang ngau jantung ti kronik serta sidak tibalat terbuka ngagai gaya kualiti angin ti kamah

0: Enya raban ti ngembuan risiko besai. Berindarinya menjemanyuh dilalau ngemerat ke pengawak nyaga pengerai ngambil keulih ngurang ke empas ari penanggul sebun asap. Tiga puluh peratus projek besar tidak berjalan ke perintah negeri patut diungkap ke ngagai kontraktor Bumi Putra. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah polis itu ngembuan tuju dia kena tu ke kontraktor Bumi Putra menua tu belak tulih ke peluang ti besar lagi seruri senggau pemansang ekonomi Sarawak. Kontraktor menua tu patut guna peluang tu dengan cara mengangkat ke penau pengelandik teknikal, pengelandik ngatur pengawak ngau pengelandik nguasa teknologi. Perintah megak dekat ke kontraktor Sarawak Mansang Ari Company Miet nyingkang nyadi pemain industri ti ulih ngatur projek ti lebih kompleks serta berga tinggi. Pengawak Sarawak tinggal masuk Aum Besai Perikatan Pelancongan Antara Wilayah Asia Timur ke-19 di Cebu, Filipina jadi pelasar strategik dikenal gerembai ke market dagang temuai antarabangsa. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah kerjasama menua adab kita berguna amat dikenal nampak peluang baru menegak ke kaul antara destination serta mengangkat ke akses Sarawak ngagai market antarabangsa. Nyabegak muka ruang ngagai Sarawak berkunci ke penelebak ngemansang ke inisiatif gulai serta ngerapit ke kaul ngau pilih menua raban di serata Asia Timur ngau Asia Tenggara. Raban delegation Sarawak megak bising atur sekedar awam dua raban begulai ngau pengari Ari Geng Won Republik Korea, Cebu, Filipin, Kuang Nin Vietnam Gau Turf, Mongolia. Aum tu belah nyerungkai potensial kerjasama bak manyuh macam bidang. Bagi ujung ke berita malam kita ke malam tu, malam hari 4, 3, hari bulan 9, tahun 2026. Berita malam ditusun Nur Akila Arbain, hari bilik berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Pemerintah Malam YFM.

0: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saritu, 3.9 dalam tahun 1991. Sarawak benun dera sampai mansang bak mayu macam perkara kelebagi bab kara industri ngau ngagak barang hanya niki ari 6% ngagai 17% dalam tempoh 10 tahun. Perintah menua megak berarti ke pemansang penatai pemisi, perengka kediguna serta ngangkat ketikas penghidup bala rakyat. Kepala Menteri Sarawak, Dato' Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud nyemetak memcaku madak rakyat patut nyembuan runding ti belalau ke pemansang lalu berat ke pelajar serta latih pengelandia dikira nampak pengerja pengawal tilandia serta bisik penau. Perkara tu nak berguna mai berduduk ariatur tim kena ke teknologi hingga komputer bak mayu bengkak perkara. Perintah menua megak nesau rakyat ngami kemeruan nan ke penglikun hingga pengelantang dikena nentu ke pemansang semampai dia saika. Kawal kerjasama antara perintah ngau bala rakyat serta pengawal timuruan di Pecalai ke nang dekat nentu ke menua Sarawak mujur serta lantang ke Dudi Arila.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
5: Pemujur keulih tua, sigit daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
6: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
5: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
6: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
5: YFM, segulai, sejalai.

0: Jo, bagi rewind.
1: Kadang-kadang kadang betul naik kat kita. Kak ke sini tak ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandi yang tadi mail ni. Regal tadi ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyanyi beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Regal bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini yang merik. Kadang sida yang punya buat DML atau bau rabu kain nak ku nyual beketau sana ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: kemadah gede kita ni pun minta berkaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nak buat kadang-kadang anda kau nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatu
2: amat
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Ya, berjam kedua pemerintah malam kita 10.19 minit malam aku New Yang ke setir yang dulu ya ngagai Facebook kami nyapa bala kita ke udah temu okey mari komen nganjung peminta kita baru komen kami ba fanpage uka fanpage tang ba page YFM Iban ya terima kasih Margaret Unciang MA minta lagu Gu Anthony okey meligai pengrindu kena merindang Ricky Ribot and Desmond James Anyau Mary Bon Martin Stamos TV Still Love Ngau kaban-kaban kebuka meh kebisimending ke perang kita ke malam tu agar kesemua belajar jangan lupa untuk bahagia kekia sigi amai bulan pegari mega minta lagu Eric Clapton Wonderful Tonight kita berindah dirimpu kaban-kaban FB Alex Data Bina Barau apa lambai jumpa selagun poli masing Pony Fest EP Sindonedi Shasha Manda Emilia Sam Lina Bugis Fabian Tengau semua kaban kengalam agar kita berindah malam tu Tinduk jenak boleh mimpi ke mana lagi nebah lagunya dalam Romantik Hawaii. Kita ya, terima kasih. Renal, seluruhnya MA minta lagu Ricky Anderson. Ui, dah berlagu ya tadi ya. Kena berindang. Semua peningkat kita, terima kasih. Rimbu Julai di Hariyama Plantation to MA. Tau ke Mak Michelle, Benoningan Wan. Minta lagu Rosalina Bilung. Kemari ngejang pergi kita merindang semua bala bakiah ke malam tu ngau kabar-kabar mua buat persiunding ke program kita terima kasih Wati T.E. Kenny Mega di Sungai Pinang Batang Igan malam tu MA minta lagu Edmund Edward Nuan Bisi Menalon kena merindang semua peningkat kita hingga peminat YFM Iban ngagai Nuan selamat bertugas di konti terima kasih Catherine Robin Mega Sinyapa minta lagu lama Ari Jimmy nyaing MA Sunyi Nadai Nuan kena merindang Ucuk yang beri selamat hari pengadah ngagai Amy Lilin Maya okey enggak semua kaban-kaban FB ngarap ke tepe rindang Clement Ugam sinya pemegak malam tu minta lagu lama hari ni yang Michael Jemat MA kena merindang kaban-kaban ke ngelala tajak pen gaya kita bersebutnya Anang ngasuh pengrindu kita di Lamun Sebun Sigi Amai terima kasih Clement Ugan lagu rancang dulu Swenson Libu ngau lagu yang nyin langit tu tanah ya kedua lagi Isali Tubai pengrindu

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita tetap hati kita minga ke kami Wifan segulai sejalai.

ramai pengerindui Tumpu Angat setegap desah Kampung Angus di benua Indonesia bisi majak bertambah tambah lagi buat kandang benua di Kalimantan Barat ngau Kalimantan Tengah Indonesia nitiah ke penerang hari Menteri Perkara Kampung Benua Indonesia Raja Juli Anthony yang madah kedua-dua bengkah wilayahnya adakannya di fokus nur sedak ia mutar penanggul Kampung Angus ya kalai sebengkah pengawal dekat diatur bergulai ngau Gubernur Menua Kepala Polis Wilayah ngau Panglima Soldadu Wilayah ngambil ke atur kepatut oleh di pejalai ke dikena ngurang ke tika setau ke pemanyuh Tumpu Angat di menuanya ya kalau nak kat 1/9 tu tadi Tumpu Angat di Kalimantan Barat mesti nambah hari 273 nambah ngagi 859 tumpu kalau di Kalimantan Tengah nambah hari 253 ngagi 623 Tumpu Angat ya. Okey. Agar ke penanggul sebun ke mereka antara garis antara menua tu ya. Uliah diputar ke engkau lengkas. Okey. Kita mendengar lagu dipinta peninga kita tadi. Bekaul engkau sebun mega lagu Disa dan Niang Michael Jemat. Engkau lagu ya pengurindu di lamun sebun. Kedua lagi nginjau lagu Wandi Ali. Mimpi jadi engkau nuan.

Ya, lagu di by Wan Diali, Mimpi Jadi Engkau Nuan. Kadang-kadang kita tidur, kita boleh mimpi ke mana. Baru dekat datai bak penghujung mimpinya nyau terdani yang ingat alam bak handphone kita. Nak ada penyadi-nyadi sekali. Akib muam sinyal apa kita, sama tugas MA yang minta lagu. Before the next tears drop fall ke kia. Okay, sempat lagi nebah ya, bak romantika wine lagi jam ketiga. Akan merindang diri impu meh kabar-kabar FB Jessica Itan, Ryan John, Sasha Manda, Poli Masing, Rose and Rin, Candy Jane, Emilia Sam, Lina Bugis, Bibiana Robina, kau semua kabar kenglala meh. Kalau ke malam tu, tinduk je nak boleh mimpi ke mana terperindang. Terima kasih. Beri nyalu sinyapa megak. Kau kabar kita ke sekali tu ianya. Okey, hagi loading dengan gue dulu. Ah, nyak ya. Roy Kuang, sahab tugas di Konti MA Majang Besebun. Kami di Seri Aman ke Kia Benundingan Wan. Sambil gawat, terima kasih. Saluma Saluman MA, okay. Anda boleh kelalu pansut baluar kelaban ke Besebun ke Kia. Nyau pedis, palak patung. Harap ke Tuhan berkat semua kita ke Kia malam tu. Minta Nuan bahkan lagu Winnie Albert sebarang lagu. Kena merindang semua kaban-kaban kenglala meh jauh ngau semaknya. Ngau kaban-kaban kenglala tebal lagi bala kaban ke sama ngau gawak semak. Anggakin Nuan gak selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih. Ujang entering enter di Kampung Nangkak, Kota Semarahan MA. Minta lagu Urai Juritan. Kena merindang semua kaban-kaban ke ngelala. Okey. Ke sekali itu ianya Lengun and I mendingan kita secara online MA kena RTM klik. Minta lagu kena berindang semua kabar-kabar kenglala peningat-peningat kita ke malam tu. Ngarak ke terperindang. Terima kasih mengganggu gai kabar kita bye-bye tibu. Kebenung bak rantau jalan mulai ke diri jam ke dia tu ke kia. Okey, pihak mengganggu gai tuai rumah ngadan. Ngau Madam Doris di Matang Jaya. Ngagai bus kita Monica Midi Kemenang Kiruh ngerja pengawal ia nyedia macam-macam perkara untuk ia SCSJ ke-9 kedekat diatur kena ketiga bulan 10 tilak ya. But Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan nyak ya, sama-sama kita sampal data dia ni lah ya. Bus minta lagu Hari Steven Kanang Ati Asai Kena Jaya. Tak sebenarnya mendengar lagu Hari Jimmy Nyai yang dulu Aku Bakal Selamat.

Inya ke YFM, radio kemerdekaan kita nintengari 101.3 FM.

Ya, mulai ke pengingat mendengar lagu lama di Sada Steven Kananga, lagu ya Ati Yasai Kena Jayau ya. Berhati dulu gaya hari di mana kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia Sarawak ungkap ia malam tu ia dipelabak ke habis hujan bak kapit Kuching Semarahan Serian api megang agi bersebun di sekedar kanandu di menua kita di tu ya gaya angin tungak ke barat ngau utara Sarawak ya berpuput antara 20 nyentuk ke 30 km sejam. Pemega tasik bergelombang antara 1 nyentuk ke 1.5 meter peninggi ya. Bisi mega ajaku tangkan ke dikeluarkan opis meteorologi Malaysia Sarawak ya untuk bala kita ke berjalan ke pengawak bak kandang tasik kalai gaya sebun asap ke datu ya bisi ngacau tikas penyawah tinjau mata di kandang tasik menua kita ini tebal lagi bak Sarawak Barat, Sarawak Utara, Sabah Barat ngau di Labuan nyentuk ke ngagai hari 6 tu 5 hari bulan 9 ya anang nak berjimat-jimat lebih kita ke ngerja pengawak kita ya bak darat bak tasik keniwai ngar ke semua pengawaknya mujur magang di pejalai ke kita sama-sama nyaga pengerai main musim sebun ya. Javi and Jack juga udahnya kita nyingkang ngagai romantika wine bak jam ketiga pemerintah malam.

YFM Segulai Sejalan. Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai

0: Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Siti hari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
2: betul
1: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
2: betul
1: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyo terunak-runak gak kita nitih ke ulah sida ya deh
2: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nare pendirian lah ya. Lalu dia kita nu nya teker sebut orang lalu bekenya ke kita ka nitih ke orang ya, ya. Bakal pasang surut utai nya tadi ur aib pasang nu nitih ke pasang kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya anda ngamah ke pengarap kita lebih kita begolai ngurang.
3: Lasar jurai 6:35. Lasar dua berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
4: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 minit lemai.
5: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: PTC
1: Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kami, Merinang Kita, Nintian Lari, bermacam lagu,

0: Bisi Maguro.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tak cukup rancak, haram minyak lagu dangdut.

Jam ketiga, romantika wai kita. Okey, 11.05 minit malam. Terima kasih kita kaki mendengar program kami di selam pemula kita Sarawak Bumi Kenyalam. Nyapa baru pendengar kita di FB kami. Ros Liao MA minta lagu Anthony Usan Terpambar. Kena merindang bala anak ya, menantu ya, engkau ucu Adi Miridian Isan ya, di Bayan Ulu Emilia Mary Richard, Induk Kenawit Mary Bon Martin, Sunti Annie Tinggi, Sojo Somarino James Anyau, Stamos Sivis Jelof, Bujang Sinung Nang, Eric Jang Daniel, engkau semua penyakit kita kepada tinduk malam tu ngarap ke terperindang magang. Terima kasih sinyapa mega. How many? Selamat malam DJ Kukia. Terima kasih. Kesekali tu Lily Anthony minta lagu Winnie Albert MA. Kena berindang semua pendengar kita ke malam tu. Kena berindang Kabania Lia, Mambang Jack, Andri Stang, Rashid Kaban, Bada Isa, Ibrahim Mat Akib. Ngarap ke semua kita nyanyi-nyanyi pengerai tubuh kita hingga rundiang kita anang kurang ngirup air Kukia Sigi Amai. Mami Abau Sinyapam minta lagu Nubai. Jospin Jalin kena merindang dari Pumeh engkau kaban-kaban kenglala peningat kita ke malam tu lebih lagi ngagai Mary Uban Martin, Margaret Uncin ngagai Intan Bakit Tunga Encana Miss Charlotte Liu Richa Unuk ngagai nama kat sama tugas di konti. Terima kasih Mars Diana. Okey, di Limbang MA malam tu minta lagu Ricky Anderson kena merindang dari Pumeh dah tinggal ngagai Mak ya engkau Jang di Sabah Din Aidun Win di Negeri Sembilan, Stanley Anthony di Thailand, Christina Anthony, Juliana di Paris, Ibu Ayak di Lawas, Marina di Sepital Kedah, Aunty Eva Vincent di Sibujaya, Wati, Koni, Seduati di Melaka, ngarak ke Mujur Magang dalam semua pengawak kita. Ya, terperindang meh malam tu. Salam sayau, salam lelengau, Arya Mas Diana tau ke Bungai Cempaka. Terima kasih. Wilfred Iyim Sinyapa di Bintulu MA minta lagu Ari Lex Kerry Ajan kena merindang semua peningkat kita. Terima kasih ngagai Nuan Kekian. Terima kasih Wang Annie Tinggi minta lagu Linda MA kena merindang Alex Delta Binawata Barau Margaret Uncing Syasha Manda Bulan Pengrindu Mami Sulu Keliang Temawai Datin Sulungga semua kengala mengharap ke terperindang Ringo Juni amaga. Habis sinyapa sempat lagi tebahkan lagu hari Richard Lee MA Aku di Tempayang. Iba Binson di Sibujaya MA minta lagu Ranca Ari Juyaya Ngapuang. Lalu aku kena merindang kabar-kabar FB Sidak Syasha Amanda Bungai Cempaka di Hospital Limbang Mary Bon Martin Ibrahim Mat Akib. Gau semua peningat kita hingga harap ke terperindang. Naura Pilih sinyapa minta lagu Steve Shigan MA kena merindang semua peningkat kita ke malam tu mengharap ke semuanya semampai gerai serta terperindang lagi Steve Shigan merindang kita ya. Romantika Wai mendengar lagu hari Uji Rashid Semakin Hari Semakin Sayang. Dua lagi The Kerungau Phyllis Sempekat Pengerindu.

Segulai Sejalai Gawa FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin lah dia bak industri muzik. Pengelandik jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal. Boleh megadi pedat live hari Facebook YFM Iban. 34 Seranyawa, 34 Stesen Radio RTM, YFM Nyukup Industri Kreatif Sarawak. 34 Seranyawa, Nemban Baadan.

Ya, tampung baru romantika wang kita ke malam tu ya. Okey, ngenang senentang sebengkah penusah ke sini jadi di menua luar ledin. Okey, sebuah kapal kargo Turki karam di kandang tasik Marmara Negeri Istanbul. Udah ya ke belantang ke sebuah kapal tangki ngujung ke 10 kru kapal lagi bedau ditemu ya. Nitia ke penerang dari Direktorat Maritim Upis Menteri Pengangkut Menua Turki kalai penusahnya nuntung kapal tangki tipu wang ia ke belantak enggak sebuah kapal kargo ke ngundan kira ke produk besi ya. Okey, kalai ngujung ke 10 iku kru kapal bedau ditemu bak penusah ke nyadi ya dini hari ya. Kalai sidak ya terima kangau ngenyit bekal ngap penusahnya rung pukul 3:26 minit pagi ditetap ke 10 iku sidak ke depan kapal ke karamnya enya peranak menua Turki empu ya siku kapten 9 iku kru kapal kalau operasi ngiga engkau nyelamat benuang cakah di pejalai kalai operasi tau ke bot penyelamat datang ngagai ndur penusahnya di rumah pukul 4:10 minit pagi udah ke nerima kangau kalai kapal karam tu kapal kargo ke karamnya ditetap ke tenggelam nyentuk ke penyawah ya 9 meter penalamnya utai kenya di menua luar dedin ya. Kita lagi berpindah engkau lagu ke disedia ke hengkep ya program kita Romantika Wang ninting hari 4 bat jam ketiga pemerindang malam. Kita nginjau Gwen pemerindang kita engkau lagu ya Sanggup Aku.

0: ABC. Timang Kerbata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Ya, segera temu pemilihan malam lagi tahun mendiang ke Timang Kerbata Awas 12 hari pukul 6 pagi. Okey, singgah baru di FB kami Nita Sapit Countdown MA. Sama petugas malam tu baru mah bagus pelasu di Roban mendiang Nuan minta lagu Andrew Sen Ngalai kena merindang semua kaban-kaban keng dalam eh ya ke jauh atau ke semak ngarap ke terperindang James Pengiran MA minta lagu Want Rock kaban sampai mati kena merindang Putra Borneo pita tinggal ku jam jumpa selagu Donny Lim Ang Tian Kiat Stamos, Stevie Stella, Ferry Jang Daniel Induk Kenawit Alex Alberto Donaldson baru dua nganoga. Selamat bertugas di Konti MA Shasha Amanda nyak yang si nyapa yang minta lagu Jacqueline Johnny Amal nanti guna ngetan lagi kena merindang kaban FB Iba Binson Mary Bon Martin ngagai Cindy Ann Jenny Ben Annie Mead Emilia Sam Stamos to be your love Dublin Kebaja CMS Fred Bulan Pegari Fajar Asidik ngagai Aki Muam Peter Tingkau Kujang Ujang Entering Viviana Robina Indai Lubo Clarence Midan, Nenek Beatrice, kau semua peminat-peminat grup, peminat YFM Iban, kau kia ke malam tu yang ngarap ke terperindang. Jangan lupa untuk bahagia. Sigi amai, James Nguyen, MA. Di betung, kau kia anang kelalu ngarap mensia seminat nemu merambu tang petara tinentu ke semua ya. Sigi amai, minta lagu nak merindang, kabar-kabar bak grup WhatsApp. Kelas Mat St. Augustine Betuang tahun 1977 Subak MA Kokia. Ngau kaban-kaban FBI. Okey, minta lagu kena ia merindang kaban-kaban di Betuang Megak. Okey, ndaklah diseliah ke sebun tu ya. Nyau majak nyadi Megak Kokia. Sigi mengharap ke penanggul tu boleh diputar ke ngau jampat neh. Okey. Alex Delta Watabarau di Rumah Juana Selaja Pentia Baru Angkelili MA yang minta lagu Igu Anthony kena merindang Annie Mead di Betung Wellington Imai Wicha Unup di Simpang Semunjan Roy Kuang Indo Kenawit Max Jagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liban Ngau David Aluk di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Polo akan Stamos Davis Jelov Apai Lambai Jopas Lagun Ngau semua kaban-kaban keng lalameh ngarap ke terperindang Boniface Joe Benung Ningan Nuan tu MA Kokiai minta lagu kena merindang semua peninggal kita ke malam tu ngarap ke terperindang mujur dalam semua pengawak bersambi meh ngarap ke semua pejalai okey pengawak kita yang mujur magang diberkat Tuhan terima kasih amin Richard Unup Bersebun Gairi di Jalai Simpang Semunjan MA minta lagu Todi bersumpah masuk neraka kena merindang kabar-kabar FB ngau semua bala petunggal kabar-kabar kesuah ngau berpesan ngelamak tu meh ngarap ke terperindang magang mendengar lagu di pintar peninggal kita tadi lagu Eric Clapton ngau lagu yang Wonderful Tonight kedua lagi Injau Rahmat di sini Kasihku Abadi dalam program kita Romantika Wai 3009 tahun 2026 kita akan rindu hari pengadas hari itu bagi sama hari pengadas panjang umur murah jeruki

0: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction ti endak dikemendau ke nuan. Kumpul penerang, simpan rekod ti siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web ti diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah berjalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat mari penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Ya, pukul 11:37 malam. Okey, nyogenang senentang skema NTMA nerima kangau hari nombor yang tak dikelalanya setiap yang tak disawet ya. Hentinya bala kaban bala suku juruk kita tentu sudah ada nombor mesej nanti bersiutai ke dekat di kerandau ngau kita ini. Kadang-kadang nombor yang tak dikelalanya nyengkau nombor hari menua luarnya kapak akan nyawet ya. Anggap kita ingatnya di mangsa skema. Okey, terima kasih ngagai pemain regu campuran profesional muda kita Go Soon Huat ngau Seven Line Jamie. Sedua itu dah mujur nyingkang gagai main quarter final Master China. Sari itu tadi ya, pemain berranking ke 11 sedunia tu bermain dalam straight set mujur ngalah ke pemain dari Jepun Akira Koga Natsu Saito. Enggau pemutus main 21-14, 19-21, 21-10 dalam tempoh main 58 minit ya. Main ke diatur bau Arena Shenzhen. Okey, terima kasih ngagai sedua ya. Ngarut ke mujur nyingkang ngagai main renggat semi-final nangkan ketu ya. Kita lagi berperindang ke pihak Romantika Y malam tu. Lagu ke udah disediakan. Lagu ke disada menalan band Selamaya. Ngarut ke pengerindu kita meruan lekat belamaya. Ngagai kami nintiang hari nintiang jam merindang kita. Oleh mega didinga secara online RTM klik channel MyTV tau ke channel Astro 871. Kedua lagi ginjau Robbie Williams ngau lagu ya She's Is The One. Ngau kami Romantika Y pemerintang malam YFM.

Hai, aku Raina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM, segulai sejalan.

She's the one. Lagu di sana Robbie William. Okay, kena merindang Tuan Budit. Sementing ke program kita Benumba Simpang Separuh Kekia. Selamat malam Tuan. Okay, nyapa peringat kita Jeremy K. Okay, Mary Nanta, David Ikun, Putra Borneo, Piamiga Anita Nawai, Sorjo Somarino, Dublin Kebaja, Engau Alex Delta Bina Watabaram ga. Okay, engau semua peringat kita. Kepisi nganjung komen kita, peminta kita di FB kami kena sempat dibaca malam tiba. Terima kasih laban ku dah berkali engkau DJ MA ba lubang ribut ya. Okey, agar ke semua kita nya udah terperindang engkau lagu-lagu ku dah disediakan ungkap ya malam tu. Pemerindang malam 3 hari bulan 9 yang nak berasai pagi lah. Nyau ke hari 5 ke kita 4 hari bulan ya. Tapi yang harapkan semua pengawak ke di kerja kita nya mujur magang nitiah ke diniat kita ini. Okey. Dua lagi lagu ke diwintai kaku ungkap ya pemerintah malam kita Romantika Wai ke malam tu. Siti lagu ke dipinta peninga kita tadi lagu ke disada Anthony Usan engkau lagu ya terpambar engkau lagu ke penudi ya lagu disada Steve Shigan Berbara Api Dendam. Terima kasih kita akan gini dengan kami di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, sudah tu lagi kita mending ke Timang Kerbak Tawas nintuk ke pukul 6 pagi pagi lah ya. Sedang program kita dibuka baru penggerak pagi 6 hingga pukul 9 malam. Okey, malam tu belalak ngawati kecukup yang lantang wai tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Sebelum kita nyak dah ni ungkap ya pagi lah 4 hari bulan 9 tahun 2026 ya. Bakal sama mega ngarokke kita semuanya ya, jangan lupa untuk bahagia.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah. Uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyaw majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat nganjur diri berubat buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu ada perintah Sarawak ngau YFM. Bisi maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang ulih nerima, jaku ti ndak belebas, ulih ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak ulih ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anang nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di endak dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah berjalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Oi, oi. Ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Napa duit nadai duit? Kita kerepai dah bagi duit ke Medai ya?
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Bagi duit ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Jigo, jigo. Jigo.
3: Lari, lari.
4: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runia. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawal ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawal tidak kerjaan wan, uliah nyelamat korang, hari tidak perlisau, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

dalam si tiupis, tentu meyuh buah rundiang siko-siko tidak sama dengan ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: ngagai kita ke ngemuan gari terlalu mayu barumah.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tiap berguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita megak oleh ngagak pemanah ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

Malah nak kau tema ni, tau mujung ke gemuk, tau ke obesity, lebih hari tau kena penyakit nak berampit, bukan diabetes, hypertension, ngau penyakit tungkul hati. Ukai seminak mujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerangka gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis, bak utai pakai ngau utai irun. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana hadir.

0: Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi enti orang belakangnya mai main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ke dimpeng pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, boleh mai pengantin lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.
1: Penyakit tengkulak tita ko sakit jantung semengka hari penyakit di pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, nyengkaum. Sesaya setiga kali seminggu, dalam tibuh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk, serta jaga pengerai rundim. Pesan tu, hari aku, Isali Ngau, YFM.
2: Maya kabar nyua barang, tentu kita akan minta diskaun. Ni ke untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kat meli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sidak ia agak nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, Anggawai FM.

Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Maya kita suntua, nadai salah kat kita ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang mayo orang agak diri, ndak nemu. Enti udah hutang.
2: Enti beda wisi duit kena maya. Padah dulu ingin agak kaban.
3: Orang ke diri jauh kitanya, segi lembau kau lagi ya. Kaban ndak nyamaya tinggai ke kita ringan. Pesan bayar utang kebantu dari kami.
4: Sway, ngau, wajah.

0: Ay, kita na patun mo na kapasun, handphone, email, Facebook, taga naman na maja. Nga guys, sapa-sapa. Kita sa manan mo, ati man siya, tono mo buruba. Nanti sida, bisi ati jay, sida uli nga gautay, kanda mana nga gaya kita. Siti agi, anang ka password kamu tamat, baka numo tingki, hari pengada, tau ke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Labanya muda ditemu orang, pesanto, hari aku, Austin Matthew, nga YFM.
1: Wangi maya ya seneram sarita. Kedah dipisin buah anyo piak ke kiba. Sigat maya ya seneram sarita. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Tancu warna selum. Sigat maya bakar Ricky Andrews.
2: Siti pi.
1: Ya sigat, ayah senera. Kangun teh indop ya.
3: Nemu, nemu mai di entirong. Nama teka di kebendar ya. Mesti bisi terpinta nantu nih. Nggak kala-kala nemu jaya nantu sigat.
1: Aku kebendar ya kameli bilun kontrol. Bilun, bilun kabang keterbaik-terbaiknya.
3: Nah, anci-anci itu pinta di nanti ruang. Tuknya 10 ringgit cukup kena beli roti kulom. Nanti kamu beli, belum kabang. Dini di kalindi yang lagi.
4: Sejam, udahnya.
3: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh, nanti ruang. Nulung ayak nyuci motor dulu lah. Kamah nak nyuci ayaknya.
1: Anang gue dulu. Aku kan nyuci nyak dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemberi satu bersekolah tempoh kanyo.
3: Nanti ruang. Ujian dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sangau ngagak ikupi. Nadai gula aku ya. Alai, beli ke kita tiga.
1: Lagi ya, ke tindua pedari kaki ku tu terlihat baik ku tu terap. Tadi ibu main bengkalan. Tadi pedari di pala ku tu nyumbi di sengal ini utai tu. Lagi ku ngelagi ku beli.
3: Nanti ruang, nanti ruang. Lagi ka minta utai ngagayak di tu. Bebungai jaku. Manis jaku nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh, mayuah kedali ya.
5: Ingat bala peningat semua, enti orang dekat minta tolong, Ana enggai. Ana mayu kedalih bakal enti rung. Jakob manis saja, enti bisi utai dipinta.

Entah suah kenapat orang. Orang yang bisa kereta, kak beli. Orang yang bisa telefon culik, kak gameli. Orang yang bisa kasut baru, kak gameli. Misalnya tadi, kak lebih lagi ada orang bukai. Uji kita yang dapat orang.

tentu kita sudah medak troli dengkah bak sungai pandut bakal bak supermarket ngau mall bisik didingal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngak nanti ngai pang tinggal ke bak nur ndak numpang jalai orang bukai lah nemu meh bisik orang ke ngumpul troli tang nak salah kita yang nulung sedak ya pesan tu teriak tu cerita tegung ngau YFM.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.

0: Hei, nama awak teka dadu ke tu? Eh, nama tu akaun Facebook Stephanie. Cik, aku hack dulu ah. Nama tu tulen. Ha. Tahun tu aku ngasai ke kabar anak baru. Sen.
1: Tuan, nama apa ngawak dek? Apa, anak hack Facebook orang dek setuan-tuan.
0: Bah, ketika kena hack dek, pernah dek. Ya, aku ngasau telah lengak, nak dek lockout. Tuh, memangnya kita maju ah ya.
1: Tunggu ya, lagi ngedek nak lockout. Ya, sama, seduai kena lagi.
2: Kita kebisi account Facebooknya, anak nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout tu, hari kami, Bawa FM.
3: Statistik memandang kepenusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah diderba tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
4: Anangan sa sesemak sa

Jaku prangsang kita'y kasarito. Bagampung besukong segulai sejalai. Bejalai rumpas nanti kita dekat bejalai deras. Bejalai bebalam mayu nanti kita dekat bejalai jauh. Baja kura putih yang bunyi itu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika dimandang ke kita, pemesai reti kita segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap pengawal oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap pengawal tusah dekat debagi dengan orang bukai, tahu ngasuh pengawal kita lu bahagi. Ia tahu megak, meri hati tetap begah dengan kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piak menjadi, pengawal kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sehati, bergempung, bertolong ngerjaya. Segi deras nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiandang terlebak berhidup, berkaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisik siku ngemudi, bisik siku ga berkayuah. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut, rarat dibai arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Utai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau lia ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, ngawak kitai dekat lempung agi dikerja. Bekenyak meh kitai tidak berumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tudah setangkai. Bersabar meh kitai ngau pengandiri. Anang mudah butuh sekawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tudah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekat ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayagi hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam mes mayo kitai terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih ke jakuk kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai ti meruan. Dudi hari lak sidak begak dekat nyadi apa indai. Bisik mayo jakuk kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama meh kita bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.

0: Yap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya kau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat itu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh itu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lah lau orang beradio dek pih. Masuk kita jaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentu akari. Namanya gawak jaja. Nadep hari dia di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi yang munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung aja nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Nintiang tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengirawati ngagai perintah serta mega balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tau dikelala kita dengar curak celum ngau bura, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk banduar air tiba takung, sekali ke dalam tau ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh keniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesanto Ali YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Terpansak ke artikelnya.
2: Nyak aku tertarik. Laban apapun hari bilik nuan-nuan nemu ngemas bilik nuan, nemu ngemas peninduak nuan tertarik. Nuan tinduak tertarik.
1: Betul.
2: Nyak kini ke mandang ke ulah nuan tertarik berkenik.
1: Ya, berkenik ke peninduak nuan, berkenyak meh.
2: Berkenik peninduak nuan. Enggak aku nemu peninduak berkenik.
1: Berkenik ke peninduak nuan, berkenyak meh ulah nuan eh.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

jaku Pransang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat ti diperam tak ngujung ke kitai berdendam. Pengerinduk tindak disagi tak ngasuh kitai berdengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut, ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kitai berdosa. Anang ringat apa sehari, atau layak kitai melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kitai. Pengeringat tidak peram kelalu lama, tak ngujung ke kitai terberunsak, ruang bilik kitai terbensara. Pengeringat kitai nyak baka hukum terletak kitai berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum dirimpu ketika penyalah dirimpu, tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tak disimpan kitai, tau merusak tubuh ngau semangat kitai. Ia bakal duri bercari kitai, semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kitai, ia tau ngasuh isi kitai buruk. Bebaik meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kitai, ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak, bub kudus mandah, umur kitai jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kitai regas. Nama guna kitai masau penghidup kitai, tiagi tinggal bernyanyi nyau tu. Nama guna kita nerus ke hidup kita ngawati ti berdengki ngau pengandiri. Ya semina maik merinsak ngawati ti tusah. Tiap ikut kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar, bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngau pengandiri. Anang sampai datai jari datai kaki, kita endang endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia lagi. Inya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenya di orang ti mana. Beri peluang awak kulih pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Labanalah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, ia beri kita peluang angkat baru nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Hanang minah kini-kini terus ke pengenuh kita
1: YFM. YFM segulai sejalan. Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza nyengkaum tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyemah sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bang Malaysia,

0: lebih kita itu ke siku-siku orangnya tadi ringat dia pastor. Suah tuan inga orang nyebut utai bunyi itu deh. Sinta sebut nuan dalam-dalam.
1: Betul.
0: Udahnya kesuah ke berlubah-lubah. Engau tu pengeringatnya tadi oleh kurangnya munyi jakuk ke selalu didinga kita nya pastor eh.
1: Betul betul.
0: Ya tangte ba aja kita. Nama kini prinsip-prinsip ke ulih dikena kita nagang tau ke muta ke asai ati ti kelalu ringat tu.
1: Au. Sekedak prinsip ti ulih dikena kita lebuah maya ringan ianya nomor satu. Kita ngagen nuol ti sunyi. Berarti nya anang ngasuah utai ti ngelingi nya mengka ngembar rundiang kita tadi. Ngagen nuol ti sunyi. Nama pengawak kita dia ndak. Ba pengawak ti sunyi dia nuan meluah keperasaan nuan dah. Ka enuan nyerawah. Ka enuan nyaba. Ka nuan mukut dini yang. Ya, nuan meluah ke nama utai ke di dalam hati nuan dian. Tangan nangga mukut dini yang terus pecahnya. Okay, okay ajal aku dah. Okay. Okay. Ya, kaku tu ianya meluah keperasaan kita. Nama ge udah nuan reda dah. Belajar berlagu nyembah Tuhan. Pedes lebih mai kertai ringat kak belagu na ya. Amat nak na ya. Tang belajar belagu nyembah Tuhan. Nama kebuah ku ngajal kita itu misalnya dah. Laban lebih mai kita nyembah Tuhan ngau lagu kita nya. Hadirat Tuhan datang ngai kita. Lebih hadirat Tuhan bisik dia. Roh Allah Ta'ala, roh pemayaknya bisik datang ngai penghidup kita. Roh pengelikuannya, pengelantangnya. Bak Mazmur 44 madah ngai kita. Kita tahu ringan tang anang berdosa ke jakut dia madah tang beranau ngau ati kita empu ba peninduak kita lalu anang ngkerti peninduak erti jakutnya banu ti sunyi beranau ngau kita empu erti jakut randau nya kita jakut orang menganalisa utai tu dah nyadinya kita dekat nemu nama kebuah utai nya nyadi. Lalu anang kertiak nama kebuah anang kertiak jakuk Tuhan madah kuminjau jakuk orang putih dolo au be still and know that I am God nyak jakuk Tuhan madah erti jakuknya awak ke kitai likun na engkertiak lalu kelalam Tuhan nyak Tuhan nama erti jakuknya erti nyak kitai ngasuh ya betakta bak penghidup kitai berkuasa bak penghidup kitai lalu ngasuh ya berjakuk ngau penghidup kitai labanti kitai ninga ke suara pengeringatnya tadi kita nadai meri awak ngai nadai meri peluang ngau ruang ngasu Allah Ta'ala ti ngenatai ke pemanah pemayak penglikuan yang ngagai kita kita nyo turuna runa nitiah ke empat jelka jaku orang ti ngenatai ke pengerusaknya tadi na ya sebab so, bab kelusi 3:13 nyebut sabal ngau pangan diri lalu ampun pengandiri enti kita bisa ndak nyamai hati ngau pengandiri baka Tuhan ke udah ngampun kita baka nyak megak kita ngampun pengandiri
2: Sajurai 6:35 belasar ndo bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapik kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin di kamar uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Keningnya gak betah itu nih. Abisnya udah dia tuh. Jeng jeng jeng.
1: Nama kagak ada nyau.
0: Capi ngelepot. Deh nyapi aja. Kenyit kulaban di jap.
1: Iga gak. Hanya lalu latah gitu.
0: Hanya dinyanda ngasuh kulah tah jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Kengasuh kena head attack. Kau head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Nemu dek membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tuh bejako nyau. Empai kala mendauran tepada amba mua aku sekali. Empai kala sudah parah biako ngaku. Umur aku tuh biako ngau sudah ketegal nyawa aku tuh aja.
0: Enti salah hari kakunya jap. Tuh nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Hah? Nama tuh jelu gak ada tuh, hah?
0: Nih tuh kode.
1: Artinya meh.
0: Terima meh jap. Innovation terbaru hari aku. Tada! Kerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manua portable?
0: Ya jap. Kerungan manua portable. Kerungan manua kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dah patut irawagi ninggal ke manua kita maya mindah. Ngau kerungan manua portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manua-manua kita. Ni buah rawan ke manua kita kena curi. Nak takut lagi ke manua kita telan sawah. Laban kita bisi kerungan manua portable.
1: Kerungan manua portable. Kenapa utai kagak ada nyau mudi kari itu nade kalau mesti adunya ke debab langit tu nemu jeluh ketepadan itu mereka malu iban tu tadi gagal itu nemu di nyau
0: ketawa kaku dijab
1: ya kata jaku ndak ketawa nyau kau dengar ni mana jaku ketawa nyau tu jaku peran siapa dah begitu itu isa gamal kita kembali nyau tang enang walaupun diau kita sekali sekapau tadi gagal bakal itu ngipa kagamal limpu kerungan manua tu
0: yujab ah you don't forget to remember yujab ilah dia mudah jab nanti utai ku tu dah nyadi
1: jangan tadi repeat udah nyadi cuci lagi nanti nyawa jelu table apa bel tadi gagal itu bisa beli orang lila ukai bola aku ilah aku nerjuan diri tunjang hari puninya pemandu tinggi bak menua tu timpu milih ni bagi puninya gila apa tibal lah.
2: 6 months later, 3:28 a.m.
1: Wih, tokenyau. Lawa mai de dia tona, sumbang senias udah maju. Nyau jarang mai de pulai ke rumah udah aku. Yang pada mai ga de boy batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap. Tang, nyame. Kelalu mayuah orang guda kerungan manua portable aku tu. Pernah lama tu kemarin nemu dek. Si dari Filipin, bala Pinoy guda 48,000 IG kerungan manua portable.
1: 48,000 IG? Wow, amazing.
0: Nya baru si dari Filipin. Pernah gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbising udah portable manua aku tu jap.
1: Wow, sampun tebun, amai manuanya. Nanti anak uliah dikerja di siku nyau. Akhirnya bakat tu meh. Nanti bakat nak uliah dikerja di siku nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik ngawak. Akhirnya tu sabkun mimit meh ngaget tu. Aku pandai kak meh. Ngasai pampai bakat di.
0: Bakal ketemu-temu gede nejap. Baru aja anak ti kutu madah kunta kembali di projek kutu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah kan di sabkuan dek kunyau?
0: Nah. Tuh, ambil di tali tiap tuh. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemadu tinggi. Udahnya terjun tusang deh. Palak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung. ada sekali-kali mantah tika kabanian dang tebiang. Anda muji sarang burung kanji, saja yang tuci kapas magang. Anda ketawa ke sarang burung puna, saja yang sarak seminak rangka. Numur-numur kita, understood?

0: nama kini tangkup pengawak laki ke nyadi tuai bilik, nama tangkup pengawak bini ke nyadi penolong laki ya.
1: Amat tu mana nak? Now tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Laban ia nentu ke pemujul datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nya kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisik julua. Pemujua ruang bilik bergantung bak ketuaya. Julua tu derkumai aku bisik visi. Ya, bisertinya tinyau tik jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinyau tik jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ya nak natai ke berkat, ya nak tai ke utai tik mana. Ya disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilia, cukup berguna amat ia bisik julu ati. Laban lebuh ia bisik julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ia nyak mujul. Dudiari lah. Lalu tadi mega aku nyebut peranan ia, okay, semina ketua ia jak ti bisik-bisi, peranan ia mega ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Maik yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Entik nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Entik nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau tu kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopengan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindu, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu baik anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Now laki tu megak jadi jurulatih bak ruang bilik. Coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih. Lebih agak lebuah bisik anak na ya. Bala anak tu tama sebut kita anak mancal ya. Bedau matang. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah daripada ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi jurulatih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan hebat ruang bilik. Bini nyadi ke pemantuk laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dokumen kuvisi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang tinggal di pastor, ruang bilik ianya lantang senang. Anang sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau terunak. Runak ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak di luar di dienka lagi. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam peperak nyadi, tau ke ditapik kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayakku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue nya. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah berjakuk, pandai-pandai ya mah berjakuk. Kapak ni ialah pampul di mulut orang. Dia pedak di laman rumah sidak. Nyau bakal kampung jeruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusuk, ngelusuk. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tu. Nyak leh gumpal isi kutub saya. Nama nama kebuah aku suka. Ngadu-ngadu ke tisi rumah tebas kutai di tu. Tunu kutai di tu. Mau dek?
0: Bukan pihak ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu ke utai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tuai dengan orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ni nyaklah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukainya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangkuk ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pari.

0: dihukum mata duit RM500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bansa hukumnya.
1: RM500,000 jail 5 tahun. Apo nada apa kutan nama penyadi tontet gagak orang kenya. Udah ke dukum mata duit. Jail gage nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gage gagak nulung ku igat. Jampat nulung kungun saya api kemau tu. Jampat digar jampat. Puji dengan wa aikin. Jampat.
0: Pengawak bertunu ke uras, neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barang pak menua tang megak pengerai kitai. Tok lebih lagi maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.
2: Wopan kan.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Hashtag, nimm die Active dir du. Udah dia kita, Ninten Ariloa. Pukul 4 lemai. YFM, sekolah sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkah.
1: Hashtag, Nuntia Aktif.
3: Hai, Monica.
1: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhli ya.
3: Hai, Larry.
5: Muji ke dirimpu, ya. Tuning dirimpu, dia lama-lamanya nemu. Ini bisik pengerindu, labuh pengerindu. Bah, instrumen kita tu.
3: Barbara. Hai, Barbara.
6: Hai.
1: Laban kan kami lama toh. Bejako ngeluluk di rempunya di YFM. Oh, kita bermain gitu.
3: Hai Justin.
7: Keliak subok. Ya seminok dua tali. Nang sigi kayak kena entertainment tu.
3: Hello Nancy.
6: Hello.
3: Majet tu kini. Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
3: Hashtag Numpia Aktif.
0: Ba YFM.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi de pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tu de teknologi tu tadi nanti dikena kita mana ya pulai kapan mana kita. Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya megak mere utai kena betul ngagai penghidup kita.
1: Betul.
0: Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngigak pemenal pengamat berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor tu pedih mimit atau pelabak ke?
1: Ya nang amat semua kumai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisi nyak betul bisi nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama utai kebetul nama utai kesalah lalu ya ti salah anda ngami ya ya tang perangai orang kena ngelala Allah Ta'ala kage ngami utai kesalah dah ya utai ti ngerusak dan ya laban utai ti ngerusak nyak nyak tu nyari ke pemerindang merindang penghidup ya tang nak bak kita itu ngelala Tuhan bak kita itu ngelala Tuhan kita ngami ya ti oleh nyungka niri negi ke penghidup kita ya tu oleh
2: aku dah mutus hati nak tojak.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ingat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Bapak program Lembiak Mep, titik program Kemantai Kampung Landek, bakal bercerita, belagu, telah, kuis, serta mayu lagi pengawak kebukai ke ngerindok katin.
1: Ingat au, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, anak nak ingat, mai apa yang dai, indah balam nyadik, sama-sama, mendiang program Lembiak.

0: Jadi pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tu deh. Siti megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah siku nemiak Tuhan. Yang kan wan boleh nerang ngau silia agi kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tak ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih ya, dia utai kemanah datai. Jakuk kemanah oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita meda wisdom ko kita, ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan. Tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita. Ianya mai arti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu te, ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang. Bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu, kita gagal nanti mendak orang labuah, gagal kita nanti mendak orang jatuh. Nya, nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal kau tai ke mana jadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaya 50 kenteran keempat TBC ditulis menyito Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambi ke aku uliah ngeriang ke orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ke utai ti dajal. Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaya. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Gagai setiap iku orang.
2: Plasa Jurai 635. Belasar untuk berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Tuh, pagi rewind.
5: Badok bola. Nyak muka bahanan bola sih.
6: Ya, harap ke badok bola. Meh. Ya. Bola mimit-mimit aja. Nah, patut. Nah, dai dalam penghidup dah ke suam bola.
5: Bola mimit-mimit ya tau. Kuisi ni. Okey, nama. Ini sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
6: Ya.
5: Atang nama hati ya udah ansiban. Nuan udah udu mula. Ya, nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nah, yang sekali.
6: Ya, pada bola ke nuan tadi. Oh. Ya, kunuan tak ada nuan. Dai penelbak ni. Namanya bisa penelbak bunyi ujung.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: segulai sejalai dengan kami Bak YFM.
1: Dengar ke YFM, radio kemerdekaan kita di tengah hari. 101.3 FM.

lalu kita berdekat bersampi. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi itu, lalu kami dekat ninga jakut dengan Tuhan. Iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Yesus kami sembiang. Amin. Bila peningat bertemu baru kita, lalu pelajar pagi itu. Diambil kita dari buku Luke bagi satu, ayat ke-6 yang kemudahannya itu. Seduaya sama lurus di mualah Ta'ala, ngasih ke semua pesan, ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi, magi ngau bila kita bila peningat, kenang kena disebut aku, bak sampai pagi kita ke dulu hari itu. Jadi orang kena kumai seduai bak ayat tu pagi itu tadi, ngenang kenyak meh Zekariah seduai Elizabeth. Tang bakal pagi itu, tiga-tiga perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku indu, bakal sekedar orang indu ia kena bidiak benar menyukuit ketujuh. Penusah hati Elizabeth, nyom ajak semajak berlubah-lubah umur nyom ajak tuai. Sigi nade pengadang mimit tau besi tubuh tau ke besi anak tau ke uleh kandung. Tang penusah Elizabeth na uleh dia dalai ke hari ini Allah Ta'ala. Nyadinya kebuah pelajar kita sehari itu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat tubuh besi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemberat tanggung pengawal ke nyadi siku indai. Jadi keterubah tiketnya medak bala peningah. Lepas ngintu hari ini baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak itu pengawal siku inai. Ndang pengawal inai ngelindung rayung anak ya dari sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John. Kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura. Ulah ke kamar nadai lurus atur ngau pengawal ke makan suap. Kedua, pengawal atau ketanggungjawab inai itu terik besai. Ianya inai ngemuan penguntung kenyelai kalai ia bisik peluang ngelatih bala anak ya. Amat pan bakal ke dia tu mayuh benar utai kenyadi benung nagang selu-ilu ke diri serta sunyi nada orang ngobranau. Ajar ngosungka ia bisik bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miet diajar nelap tau ke alus jaku ngosinu ngokasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawup penghidup ya. Betapi ngau penghidup ke bersemekia. Lalu ketiga, utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Aria kengayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi yang nyebut Zekariah sedoi Elizabeth sama lurus di muah Tuhan, lalu nada penyalah. Ndang patut meh Allah Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus, inai John ke nyadi bagi bisik nyikap ya dalam mengerja pengawak tu. Jadi badiak kita mendak bela peningah. Ianya kita kinai lebuh bak timpuh ke dia tu. Bila kita kinai, bila kita kindu, ke bisik mendiang ke program sampai pagi buka kesar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bela anak kita. Dari sungkak dunia ke ngelingik kita. Di pedak baka mata kasar kita merenyang, baka kena ngawak. Tang nanti ditejuk, tau benar mai penusah ngau pengrusak ngage bala anak kita ke bisi. Jadi kedua tekulah dipelajari kita hari itu, kita ke inai bayak ke kita gawak tau kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang kalau kita ulah ngelatih bala anak kita bisi sekedak kita ke inai tunggal uka reti nya tengok pengawaknya nak ulah dikerja kita anang nak lihat ati ngajar anak kita. Ayan ke batang penemu ngau atur ketau nyawup bala anak kita betapi ngau penghidup kecukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan, nanti kita lihat hati. Anak kita megak lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinu, siruk kurang, sidak megak nunda. Nanti kita hidup nangangi, ngasih ke Tuhan, sidak megak dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus, sidak megak dekat hidup lurus. Nanti kita jahi, ni belum peningat. Mangah, serta nak ngasih kepada Tuhan, sidak megak dekat nunda. Jadi ketiga utai kuliah ada pelajar kita hari pengawal Elizabeth, ianya Elizabeth inai bakal ke kita megak. Nanti ia boleh nampak perangai John ngau cukup mana kita megak uliah nampak perangai anak kita lebih minta sahup dari Tuhan. Kita boleh ngerja semua utai ke badas bakal ke disebut tadi ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan bakal Elizabeth semuanya kenyadi ba Elizabeth oleh nyadi ba kitai. Nanti kawal kitai ngau Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau nyadi inai. Nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau

ke Tuhan, lalu minta sop dari Tuhan. Ngambil kita tetap nak ngasak ke kita ngapa. Belajar bertuai kia, lalu ngasih kadat ya dalam semua teknik kerja kita. Bersampai kita bila peningat. Tuhan Allah Ta'ala, apa di surga, terima kasih ya Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami begitu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenaran Elizabeth. Kami bersampai minta Tuhan nyanggup semua bala indai ke dunia tu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedak pelihat hati Tuhan. Engkau sedaknya terisuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan. Bisik kurang ada segi perangai. Irik dengan Roh Kudus Tuhan. Ngambil ke oleh ngubah. Oleh nyanggup sedak hidup menyana. Tuhan ajak meh. Nur kami mangai. Tuhan ajak meh nemu penusah. Ngau penanggul kami. Kelebih ke bala inai. Sekalikah sedak inai tunggal. Tukukai. Saup sedak dengan kuasa Tuhan Tuhan. Ngambil ke penghidup sidak di dunia tu penuh laban berkat dari Nuan dia tu nyentuh ngegi pengunjung gila. Dalam nama Yesus kami bersampi. Amin.

Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai reti kebesai, bak kitai ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan nak sama bangsa ngau pengarap. Malaysia tu meh rumah kitai. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh kitai sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kitai sayau ke menua kitai Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari

0: Gerak Pagi.
1: Jam nyagai 9 pagi.
2: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
3: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
4: Aku dekat balagu kita anang mamunyi, nampung singalang burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita besai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Gak kita nunu api balat menyedi marau gak udu nyampau panas 10 hari.

Anda di si Maduro. Aku dilengkah kenuan tiada. Tidak cukup rancang, haram minyak lagu dangdut.

Okey, lagu Arirem Jana ya. Kali ke pulai. Mai jam kita pukul 6.24 minit pagi. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi. Hari 5 ke Sarito ya. 4 hari bulan 9.2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM nyali ke pemerintah kita ke pagi tu. Lebih lagi kita kenang udah tumu angkat Dani. Kita ke dekat berjalan ke pengawal ke Sarito. Kita ke angka dekat nurun gawak ke pagi tu ya. Nyarap ke nadai penanggul nur kita ke ngepun kari baru Sarito. Lupia muka harap ke semua pengawal ke dekat diatur kita mujur di perjalan ya. Okey, jadi bah awak pengerak pagi hari 5 ke Sarito. Kita bergolai dengan waku Sam. Bah selama 3 jam tu lagi. Nam bakal selama tusun program pengerak pagi kita. Bah jam ke 2 ya, berengkeh pukul 7 pagi tu lagi. Macam pesan berat ke diterima hari bala peninggal. 7.30 pagi nunabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi bergolai bak program 2 pagi wai. Lebisi topik di baik bala peninggal ke pagi tu. Nyak ke tusun tau kerintai awak kita ke pagi tu ya. Jadi berperinang dulu kita ke pagi tu peninggal. Seraya kita ke nyedia kediri ke dekat ngatur pengawal Sarito. Ya mega engkau nya udah ba rantau jalai mega ya. Ke tumu driba Arab ke Bajimat ke pagi tu ya. Hari Ricky Anderson Bungai Pinang.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat nganjur diri berubat buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu ada perintah Sarawak ngau YFM.
1: YFM Sibu 87.6

lagu hari Linda ya, Repak Panti Jalai Mega lagu dikenal merinang kita ke pagi tau ya. Monika ko tadi ke besik kita ke udah berantu jalai tumu nurun kawak ke pagi tau tau ke besik minda. Harap ke sama berjimat ya. Lebih lagi tungak ke barat. Tungak ke atas menua Sarawak tau agi balat bersebun jam ke dia tau lebih agi di Kuching di tau ya nitih ke penerang ke di peda aku ba website APIMS ke pagi tau baca IPU ke pagi tau agi 280 di Semarahan 258 di Serian agi tinggi ya baca IPU ke pagi tu 485 di Sri Aman 252 di Serikai 181 di Sibu 174 ngau Mukah 169 lalu di Bintulu 160 hanya baca IPU ke pemadu paru ya ke dikeluar ke ba website APIMS atau ke ba opis rampak menua ke pagi tau lalu ke pagi tau aki berkabut diumbak kengau bersebun ngujung ke sekedar jalai kita tadi apa di pedak ya jadi anang maka kelalu laju lebuh ke mai kereta kita lapan kadang bisi perengka pengangkut kemit baka orang ke bermotosikal orang ke berjalan kaki atau ke orang ke kena bersikal tadi kadang nak tu di pedak kita ya. Diharap ke sama-sama nyaga pengikut kita empu lebuh ke driba tumu pagi. Okey lalu pengawak kita ke mutar ke penanggul sebun tu. Ke lai kemari mega rengat ketiga di Sarawak. Udah berengkah di pejalai ke pengawal menih muari ya kalai kanan dur ke di tapat ke dur menih muari itu ianya tungak ke tekat batang air di Sriaman sebedau diterus ke ngakai murum ngau meka bakun di belaga ya atau dikena nambah ke air ba kandang tekat air ngau buka ba kanan dor ngandang air ya di menua kita berindi hari ukai semina gaya hari kita ke bersebun dan buka gaya hari ke kemarau jam ke dia tau ya jadi sapit premier Dato' Amar Douglas Sugah Mas madah ke pengawaknya di pejalai ke nyentuk ke pegila 5 hari bulan lalu pihak mereka perintah menua Sarawak mereka ya udah minta pemendar ya kalai pengawak tu dikarap kuliah diterus ke nyentuk ke 7 hari bulan 9 tu elok ya. Lebih lagi napat ke kanan dur bak tekat air ngau mega bak 13 kanan dur ngandang air bak 5 bagi menua di Sarawak ya dikena nantu ke air cukup ke guna rakyat di menua tu. Okey jadi pengawal menih muari tu di pejalai ke begulai ngau sekedar agensi kenyang kaum Natma APM, Met Malaysia, JBAP, CCAM, PDRM, Sarawak Energy Berhad, Sarawak Metro Sdn Bhd, TUDM, Tauke Sedadu Langit Menua Malaysia,
sedadu darat menua Malaysia ngau meka unit pengelikun ngau penderit adat Sarawak UKPS yang okey nya kita sama ngarap ke ngau pengawak menih muari tu boleh mutar ke penanggul sebun di menua kita yang laban kita sama nemu meka nyau minggu baru meka balan biak kita nyau dekat sekolah baru kita sama ngarap ke nadai penanggul ndor kita berjalan ke pengawal ngau meka ngatur pengawal kita ya laban sebuan tu mayuh meka nanggul kita ke berjalan ke pengawal ke Tegal pengerai kita ya. Okey, hanya tadi maka berita ke BC dikeluar ke bak surat berita kita. Okey, terus merinah kita ke pagi tu peninya. Selamat pagi. Kita akan ke nadai mindah sarito diau tau kaki pemisi. Lebih lagi bala pengajar kita. Kita ke Bukai Mengka nadai mindah. Selamat pagi. Terus mendiang ke YFM.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu, api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisik habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyelia managi ari kengerara.
1: ...24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

0: CD kereta ke kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10/11/2025.
2: Pesan itu ya kenalah di hari taik itu kelebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi tu ngatai ke dulu pesan ke diterima dari peninggal kita ke pagi tu. Pesan ke terubah tu dari tuai rumah Dana Ana Adin. Madah ke ngeta sulit yang apa ya. Inya ex tuai rumah Adin Ana Limbang ya, ke dekat diatur. Inya nguan da ulit. Malam pagila 5/9/2026 lalu ngeta sulit pagi hari Minggu tu ila 6/9/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Dana Tanjung Latap Sibu nyedi pesan tu nuju kaban belayan di Sibu Bintangur Bawang Asan Sungai Menyan Sengan rumah Bajai Durin Kertau Langup, Sepau, Pulau Dudung, Sungai Asan, Sungai Salim, Danga Salim, Ranan Kenawit, di Kucing, Miri, ngau meka kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomagang. Jadi pesan tok tadi madah ke ngetas ulit niang ex tuai rumah Adin anak Limbang ke dekat diatur pagi pergilah. Pagi hari Minggu tu ila 6/9/2026 ba rumah Sidampu inya ba rumah Dana Tanjung Latap Sibu. Okey, lalu pesan ke Siti tu ari Suzy Ana Idin madah kengeta sulit nia ngapa ya inya Idin Ana Cambai ya ke dekat diatur pagi 5/9/2026 hanya di pengawaknya diatur ba rumah Sidampu inya ba rumah Jini Sungai Semuruk B ba Kenu Miri yam hanya di pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Poi Kenawit di Pasar Kenawit Sibu Bintulu Miri Kucing ngamaka kaban belayan kabokai kena ulih di sebut di Tomagang. Kalai pesan tok tadi madah ke ngetas ulit niang Idin anak Cambai yang ke dekat diatur pagi 5/9/2026 inya pagi pigila ya ba rumah Sidampu ba rumah Jini Sungai Semuruk Pi ba Kenu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya ari Thomas Imong anak Jawi ya madah ke apa ya Jawi anak Unggi ya Jawi anak Unggi udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu ba rumah Sidampu ianya ba rumah ba lot 2998 Lorong Ketapang 9 Pesa 5 Tudan. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Bukung, Kelampu, Cangkul, Tinti Lalang, Seri Aman, ba Rumah Ngindang, Satap, Sekurung, Taman Tungku, Senadin, Sungai Keruh, Ngkelili,

anak unggi ya, jawi anak unggi udah nadai lalu niang tu di sengai pa rumah sidampu ianya ba lot 298 lorong ketapang 9 pes 5 tudan. Okey, pesan ke buka itu peninggal. Kalau pesan ke Siti itu hari Nuyah anak Sinda madah ke Indaya Sinda anak Adiah ya. Sinda anak Adiah udah nadai muka. Lalu ni yang Sinda anak Adiah tu dekat di Sungai Palamayu malam malam tu lagi ya ba rumah Sidampu inya ba rumah Benet Jumat Sungai Kelawit Tatau lalu dekat dikubur ke pagi pagila hanya dipesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Janin Setuan Besai rumah Belabut Binyo Sungai Mas ba rumah Liau Suai rumah Belili Ulunia rumah Dika Sungai Anak Kaban Belayan ba Ulu Arif Sungai Arif Semanu ngau Kaban Belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Sili Agi ya kita tahu betlipun ngagai lumur kusung 1 kusung 595 2324 hanya tadi pesan madah ke Sinda anak Adiah ya. Sinda anak Adiah udah nadai lalu niang Sinda anak Adiah tu dekat di Sungai Palamayu malam atau lagi pa rumah Sidampu inya pa rumah Benet Jumat Sungai Kelawit Tatau lalu dekat dikubur ke pagi pagila ya. Okey lalu pesan ke Siti tu ianya hari sebia anak hujan madah ke pengawak semiang berkat kergang niang buda naik jinggan ke dekat diatur pergila 5/9/2026 pukul 10 pagi ya ba rumah Sidampu inya ba rumah Maureen anak Michael John tebar batu lintang undup hanya dipesan tu nuju Kaban Belayan di Kuching Seri Aman Semulung Tuba Merebung, Batu Besai, Lepung Simpai, Bayai, Menalang, Padi, Sungai Tandu, Munggu Demam, Purai, Paku, Sungai Rebu, Munggu Ruan, Temiang, Batu Lintang, Ngau Kaban Belayan di Indonesia. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu bertelepon ngagai sebia nak hujan pun. Bat umur kusung 13635-5378. Jadinya tadi pesan madah ke Semiang berkat gergang niang buda nak jinggan ke dekat diatur pergila 5/9/2026 pukul 10 pagi ya pak rumah Sidampu inya pak rumah Maureen anak Michael tebar batu lintang undup. Okey, pesan ke bisa diterima hari peninggal kita ke pagi tu. Ya. Udah tu lagi nampung maca pesan ke Bukai. Lagi merindang peninggal ke pagi tu. Lagu hari Stanley Bayang merampau ke pagi tu.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi. Seminar di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Awak pengerap pagi, lagi macam pesan ke bukai ke pagi itu ya. Jadi pesan ke sekali itu, hari Jospin dengar, madah ke ngintu 100 hari ke niang, anak ya, Felicia Cleberson, anak pandi ya, ke dekat diatur. Pergilah 5/9/2026 pukul 10 pagi ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah Maurice Merindun Lubu Antu. Jadi penerang ke sili agi berkawal ngau pesanto, kita tahu ba telefon ngagai Jospin dengar ampu 019-816-8170 tau kenuju Jane Easter Edward ya 016-887-1569. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur, madah ke ngintu 100 hari keniang Felicia Cleberson anak pandi ya, tau ke ucuk Doli Bayar ke dekat diatur. Pergilah 5/9/2026 pukul 10 pagi. Pengawaknya diatur ba rumah Sidampu, ba rumah Morris Merindun Lubu Antu. Jadi pesan ke Siti tu hari jelita anak Wilson tau ke indai lenya, madah kengeta sulit niang kiai anak tinggang ya ke dekat diatur. Pergilah 5/9/2026 pukul 7 lemai ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu, inya ba rumah Watson, pelasuk batang Binjai Jalai Nyabur Selalang. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Serata Nur, madah ke ngeta sulit ke niang kiai anak tinggang ya, ke dekat diatur. Pergilah 5/9/2026 pukul 7 lemai ya. Jadi pengawaknya diatur ba rumah Sidampu, ba rumah Watson, pelasuk batang Binjai Jalai Nyapur Selalang. Okey, nguyang ngagai pesan ke Siti tu. Kalai pesan tu ari James anak Jalian ya, madah ke ini sida, enya Siman anak Unggan, Siman anak Unggan udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayuh, malam tu lagi ba rumah Sidampu, enya ba rumah Indi Luau satu Simpang SK Nanga Luau Julau, lalu dekat kubur ke pagi pergilah. Jadi penerang ke silik lagi, kita tahu bertelepon ngagai James anak Jalian bak lumur 013-599-8090. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak rumah Panjai bak Nanga Raya, Nanga Ijit, rumah Liba Buak, rumah Ramba Penyangkai Akai, rumah Pakar Ulu Mawang, Bala Baubit Batu Lima Jalai KGD, Cigu Wilson Ba Nanga Kota Julau, Ba Sebaya Balingian, rumah Rebayah Lubuk Pasar Tatau, Sida Konselor Jantin Sebilia Ba Sepupuh ni ya. Di Lambir Stras Julau, Janet Ba rumah Ngelambai, ngau ba rumah Bajau Rantau Kuyang Mujuak, ba rumah Banyan Rantau Rosak, rumah Hikih Liuh Duang Rantau Pita, sepemanjai Jalan Tabai Julau, ngau mega kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang, madah ke Siman anak Unggan ya, Siman anak Unggan tau ke Indai Jalian udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayuh ba rumah Sidampu, inya ba rumah Indi Luau satu Simpang SK Nanga Luau Julau, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pagilah. Okey, lalu pesan ke Bukai Tok Peningah. Ianya pesan hari Juliet Tebari Ana Unil madah ke ngeta sulit niang Unil tau ke sumpi yang anak latih ke dekat diatur pergilah maka 5 bulan 9 2026 pukul 7:30 lemai. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah lundu menggeris baru kabuang. Okey, jadi pesan tu menuju kaban belayan ba rumah Julai sungai menggeris rumah buau sedih rumah tuni nanga padih betuang maja betuang panjai rian batang penurin ngau mega kaban belayan ke Bukai yang ke nda boleh disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Silia ke kita tahu batlipun ngagai Juliet Tebari balumur kusung 13805 54486 tau kenuju Wendy Mundat ya kusung 111996 kusung 395. Jadi nyak tadi pesan madah ke ngeta sulit ni yang Unil tau ke sumpi yang anak latih ke dekat diatur pergilah 5 bulan 9 2026 pukul 7:30 lemai. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu ba rumah lundu menggeris baru kabuang. Okey, pesan maka ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Ya, okay, terus merindang kita ke pagi tu peninga tu lagu ke dibai Anthony Usan.

Okey, lagu Arya Anthony Usan ya, nak uli aku ambuk muka dikena merindah kita ke pagi tu peningah. Okey, 7:30 pagi tu lagi nunabur ke berita pagi di YFM. Kita berperindah ngau lagu Ari Marina Jara ke pagi tu, Bujang Hulu Sungai.

0: Maya ari ke balak angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Kita gitu, benung menyentuh.

0: DIY FM
1: Keterbatu Batang Berita. Sebun asap, kedatai ke ripot tilengkas tumpuk angat ngagaraban berkuasa. 90% operasyen Benih Muari mujur ngasil ke hujan. Pemansang ekonomi ti setimbang, mutar empas berubah klimat. Selamat pagi, berulang aku Nancy Tambo membawa berita pagi YFM ke-4 hari bulan 9, 2026. Udah tu lagi isi berita.

Operation Meniah Muari nda uleh nyamin mutar ke Penanggul sebun asap enggau penuh. Sapi Premier Dato' Amar Douglas uga embas madah nyak ke Tegal sebun asap mega bepun ari penata asap enggau tumpu angat ari luar Sarawak. Dikena mutar ke perkara tu, mensia mayuh dilalau ngetu ke pengawak Nunu serta lengkas ngeriput ke kandang dur tik bisi angus ngagai raban berkuasa ngambil ke pengawak ngerara api uleh di pejalai. Bak perkara sebaka, dia sebuah bilik operasi sudah ditumbuh ke dikena ngujur ke timbal pengawal ungkup sebana bekal air di serata Sarawak serta atur tipatut di pejalai ke dikena mutar kenyak. Atur pengawal bersepadu tu dekat ditegap ke agi dikena nentu ke sumber air uleh diatur ngau cara optimum serta utai ke diguna rakyat Sarawak meruan dijaga sepemanjai timpuh gayari angat ngau musim kemarau. Atur tumu serta proaktif udah dipejalai ke perintah maya napi gaya hari kemarau, kurang hujan serta risiko kualiti angin tikamah hari pengawak pejalai Corporation Meniah Muari, OPA. Upis Meteorologi Malaysia, Met Malaysia dalam sebengkah penerang madah OPA fokus ngagai pengawak nambah ke potensial hujan bak kandang ndur ke ditagit ngau genturung ndur ngandang air. Untuk dikena nambah serta nyaga tikas pemisi air buat tekat air. Pengawak keban satu berguna amat dikena tentu ke bekal air ke guna domestik ngaun tali air buat perkara bertanam terus terjamin maya timpuh kemarau. Pemujur pengawak Meniah Muari berpanggai buat pemisi gaya remang, ting keman serta gaya atmosfera tinitih ke kriteria teknikal ti spesifik. Nyalai tiap bengkah penerbai bilun tidak dipejalai ke berplasar ke penilaian saintifik ngau analisis meteorologi dikena nyapai pemujur operasinya ngau cara ti optimum. Berabak ngonya Met Malaysia madah ke sepemanjai tahun tu dia operation Meniah Muari OPA udah dipejalai ke Bok Perlis, Kedah, Perak, Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Sarawak ngau Sabah. 90% operation nyak mujur ngasil ke hujan sekali ke bak kandang dur ke ditagit tau ke kandang dur ngandang air. Perintah dekat terus berunding berjalai ke OPA berplasar ke pematut ngau gaya atmosfera tingkeman nyengkau menjadi siti ahli atur mitigasi napi fenomena El Nino. OPA mega nyadi kecara tik nyukung dikena mutar ke Penanggul sebun. Pengawak berjalai kenya berarti ke pelin atur pengawak sebun nasional serta tikas kualiti angin ke diatuk. Nguna sengkabung hidung ngau nyawa lebuh bak luar bangunan maya sebun asap berguna amat. Tuk lebih lagi ngagai sidak tindak tau ndak ngerja pengawak bak luar serta terbuka ngagai kualiti angin tindak manah ke pengerai. Lecturer Perkara Perubat, Enggau Pakar Perubat Pengerai Mensia Mayuah, Universiti Malaysia Sarawak, Profesor Madya Dr. Nelson Richard Seling, madah sengkabung hidung dan nyawa bangsa N95, diperansang dikena, enti dibanding ke enggau bangsa bukai. Sengkabung hidung dan nyawanya lebih efektif, lebuh nisih partikel alus PM2.5. Ia maksud kejakutnya lebuh di telefon RTM. 7 buah luri tangki air udah dianjur ngagai kabung ngau ruban nganjung bekal air ngagai peranak titasah. Nitiah ke penerang hari upis bekal air menu pesisir Jebab madah nakal maik mari dia bisik 20 pejalai nganjung air udah dikemujur. Inisiatif tu sebagai hari komitmen ti ndak ngetu hari Jebab dikena tentu ke bekal air datai bergenturung pendiau ti kena empas kelebih lagi maya gaya hari kemarau dalam timpuh ti lama. Gaya Penanggul dekat diperhati ke lalu pengawak nganjung air ngena luri tangki dekat diperjalai ke sebarang maya nitih ke guna mensemayuh bak kandang endurnya. Dia tu kita benung mendeng ke berita pagi hari YFM.

pemansang ekonomi Sarawak, ndak ulih ndak ngerembai setimbang engau pengawak nyaga rampak menua dikenak mutar ke empas hari ubah klimat. Premier Datuk Parti Kitan Seri Abang Johari Tun Openg madah ke isu ubah klimat engau pemansut karbon kemajak nambah diatuk merimpas kenyata ngaga rampak menua. Tuk nyengkaum fenomena sebun hari penusah angus bak kandang dur tanah kerapak. Penusah angus tanah kerapak mar di tagang lalu tahu ngerugak kualiti angin serta megak komuniti menua adab kita. Gaya kebansanya ngayan ke pemesai guna ngatur rampak menua ngau pintar agi. Lebuh Sarawak terus ngerembai bak perkara pemansang ekonomi. 5,875 kes penyalah cyber direkod di Sarawak. Timai pengerugi 233.48 juta ringgit antara tahun 2024 nyentuh ngaga bulan 4 tahun tu. Dalam tahun 2024 aja, bisik 1,957 kes direkod ke ngau pengerugi 76.71 juta ringgit. Ianya nambah ngagai 2,662 kes ngau pengerugi manggai 109.1 juta ringgit tahun sitik nyin kemari. Tuk ngayan ke penambah kes 36.1% dalam tempoh setahun. Nyalai pengawak berkawal ngau pengawak nagang, pelajar serta ngangkat ke literasi pengelikun digital patut terus ditegap ke. Kebuah pihak, laban empas hari penyalah cyber bukan semeti mengungkur pengerugi bak perkara wang, nyak megak ulih ngerugak emosi, pengarap hati, kawal diri sebilik serta pengelantang orang siku-siku. Tiga bengkah projek pemansang gau ngagak sekolah bak sitak kaunsel negeri Dun Jemoring di pejalan gau lancar nitiah ketimpuah keudah ditetap. Tuk mungkur projek ngagak baru sekolah kebangsaan SK Pergau ngau SK Bawang Tian hari program ngemansang ke baru sekolah tik lama di Sarawak Renggat 2. Projek SK Bawang Tian disadang tembuk gagak bulan 1, 2027. Lalu projek SK Pergau di Perambu Tembuk gagak kena 3 hari bulan 11 tahun baru. Projeknya nyengkawam pengawak nganti ke semua 28 buah kelas, asrama, ngau perengkah guna buat sekolah menengah kebangsaan, SMK Matu, tik di pelabak tembuk gagak kena 6 hari bulan 12, 2027. Adun Jemoring, Datuk Dr. Juanda Jaya Madah, pemansang infrastruktur pelajar berguna amat dikena tentu ke komuniti sekolah ngasai ke perengkah guna kelebih lantang, likun serta kondusif. Tumega nyukung proses ngajar, engau belajar. Raban Sedadu Darat Malaysia merik perubahan genyit ngagi siku lelaki kelemas bak sungai semak ngau rumah panjai mujau di Sepak Betuang. Penusah nyak-nyadi Maya Seraban dari Company B, Batalion ke-13 Regimen Melayu Diraja benuang dekat nganjung bekal air mineral ngagai peranak rumah panjainya pagi kemari. Nitya Kepenerang dari Sel Operation Media Division ke-1 Infantry Malaysia, Korporal Muhammad Badrul Amin Muhammad Rosdi menjalai ke pengawak ngau jampat bantu resusitasi kardiopulmonari CPR ngagai mansa. CPR terus diberjalai nyaukat 15 minit nyentuk ke lelakinya berengkah ngayan ke diri ngelada baru. Ia udahnya dibaik ngagai nebian sungai lalu ditaban ngagai klinik pengerai layar ngambil ke diperubat ngau siliak agi. Kena hujung ke berita pagi, batang berita dibaca baru. Sebuah nasab kena teka reporti lengkas tumpu angat ngagai raban berkuasa. 90% operation meniah muari, mujur ngasil ke hujan. Pemansang ekonomi ti setimbang, mutar empas berubah klimat. Nyanaka kita mendiang ke berita pagi hari YFM, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain. Lalu disalin Matthew Abu dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Selaka jako sarito, ianya tumpur. T-U-M-P-U-R, tumpur. Berarti tumpur, ianya tusur, runtuh, tau kau tai ti bedunjuang jadi puruh, tau kemerera. Contoh genteran, leka jako ketrubah. Bukit mietnya ditumpur kesidak kena lipan, laban kena gemuntang, kengagak jelai halun. Contoh genteran, leka jako kedua. Menyadik kami kebiak, ringat ngagai kabanya, ti udah numpur ke rumah, digagak yang kena kersiak. Nyanaka seleka jako sarito, ianya tumpur.
1: Seleka jaku sarito tau dipendiang ke kita nanti hari 1 hari 3 ngawari 5 jam 7.15 minit pagi.
2: Waktunya kita susah juga kena kita pembangkang semua jawatan kita kena cancel dan juga menteri kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion 1 tahun 3 tahun Sarawak bankrupt.
3: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
2: Akhirnya, bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
4: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Siapa ganunu timenya jam dia tu, ne?
2: Oh, ayakku, nyak.
1: Oh ayak, nama gak kanon ayak? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
3: Oh luan ye gak leri. Eh tu, benung betunu ke sampah tu mai mana ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapa ya de.
1: Apu, salah na tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya gak sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
3: Eh, ngenemu ke diri genuan tu. Ni kurang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku teh. Pedak dia ku tu. Nga. Nga le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suka. Ngadung adu ke teh tisi rumah bertebah ku teh di tu. Tunu ku teh di tu. Ah, mau di?
1: Bukan pihak ya, ya. Perintah udah ngeluar kata nagang orang bertunu ku teh senekak hati.
3: Hah?
1: Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tok tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mit. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
3: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nu jelu, pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukai nyaku ajak ke betunuh ku tai uras berketuk. Orang bukai bisi mengingat nyaku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cangkuk. Aku ambil nuan, tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam parietnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nulung aku nuan, hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
1: Oh, ngai ku nulung nuan ayak, takut aku dihukum perintah.
3: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Padah aja sikit buruk dengan nulung aku, kita ke bujang tu.
1: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jail 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
3: 500,000 jail 5 tahun? Apu, nanai pakutan nama penyadi tonti degaga orang kenyak. Udah ke hukum mata duit, jail gage, nanai petan akai.
4: Wopan Gangnam Style.
3: Baik, ikat, nulung ku ikat. Jempat nulung ku ngunsai api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Puji dengan wak aikin. Jempat.
1: Pengawak bertunuh ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai seminak barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk kelebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai berempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anak nganti semua utai rusak magar nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nada reti, pesan tuk dibai YFM Iban.
4: Wopan Gangnam Style.
5: Pagi rewind.
6: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
7: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suah
6: bola ne. Bola mimit tau kuisi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia Arab ke nuan.
7: Ya.
6: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nau uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Ana yang sekali.
7: Ya, padah bola ke ya. Tadi. Oh. Kau nuan tak ada nuan ada penerbak ni. Namanya bisa penerbak bunyi ujung.
8: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.